0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Selamat datang minit pagi. Waktu dah masuk jam yang terbaru GBM. Masih lagi bertemankan Bambam pagi ni. Alhamdulillah untuk anda yang mungkin masih lagi boleh tersenyum, okay, masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh berkata-katakan, jangan lupa ungkapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Bukan apa kan, kadang-kadang kita lupa. Kita duk terkejak nikmat yang belum menjadi milik kita. Tetapi kita lupa tau nikmat yang sedia ada yang Allah berikan kepada kita. Jadi sentiasa bersyukur, okay. Jangan duk mimpi. Kadang-kadang kita naik kereta tu sedap dah, kena aircon, sejuk kan kereta, selesa. Duk tengok kereta orang hak besar tu kan. Tapi padahal orang yang mungkin naik beskat tu kan, duk nampak ui seronoknya dia naik kereta. Yang naik motor seronoknya tengok dia naik kereta. Tapi kita yang naik motor pun kena bersyukur juga tau, ada orang jalan kaki disebabkan tak mampu nak beli motor. Jadi sentiasa bersyukur. Ingat tu Bibah, bersyukur tau Bibah. Nida, Bibah pun sama juga. Kena duk meradang sesuatu, hentak kaki kat atas. Apa? Tu duk radang. Orang beli motor besar, sikit nak beli motor besar lagi.
3: Nak
2: Okey, tak salah untuk kita ada impian. Mungkin sebab kadang-kadang kita tengok besarnya rumah dia. Bilalah kita nak boleh tu kan. Cuma tukar balik ayat kan. Wish besarnya rumah tu kan. Nanti ada duit lebih, nanti aku beli. Sebab bukan tak mampu sekarang, sebab tak ada lebih. Betul tak kan? Kita doa lah semoga kita pun ada juga satu hari nanti berkemampuan untuk ada seperti mana orang ada. Okey. Baik. Dan apa sih pagi ni kita cerita berkaitan dengan kebersihan ni. An-nazafatu minal iman. 8:07 minit pagi, waktu kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Hello. Saya mari ni, mamam.
2: Ish, pasal pol line dekat sana, okey ke tak? Okey ni mami.
4: Betul lah, mami duduk kat depan.
2: Depan mana?
4: Depan hall lah.
2: Aduh, mami nak kena buat report lah mami.
4: Awak siapa?
2: Saya nak kena report dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat.
4: Tak dengar sungguh ke?
2: Lah sungguh. Tak apa nak clear mami.
4: Riba, tak dengar sungguh ke?
3: Dia putih-putih mami.
2: Nampak Bibah pun dah pandai dah ni. Mami.
4: Mami keluar sikit dah.
2: Keluar je sikit. Bukan hujan pun kat luar tu.
4: Okey ha?
2: Sikit lagi, sikit lagi.
4: Sikit lagi?
2: Ha?
4: Allah ada orang belum?
2: Hai sikit kat orang tu mami.
4: Masuk balik
2: mami. Malu kat orang mami. Zaki mami kalau keluar Zaki nampak orang, orang terkejut tengok pasal pada jerit seorang-seorang. Mami.
4: Ya.
2: Sihat kan?
4: Alhamdulillah. Duk makan cucuk bawang.
2: Cucuk bawang. Mami sabar, sana lori tak sampai lagi tau. Nah, Bambam order lori 6 tayar. Nah,
4: nak ambil apa?
2: Nak ambil lah apa-apa barang dekat rumah mami tu. Mami katakan mami simpan habis net anak-anak habis semua barang-barang tu kan. Sampai almari pun reban habis. Tapi Bambam dah buat keputusan lah semalam. Mama nak ambil lori 6 tayar. Nak pergi kutip semua barang dekat rumah mami tu. Nah,
4: barang hatizannya dah.
2: Tak kisahlah mami. Yang penting mami keluar rumah saja, mami beritahu kat Bambam. Kunci tinggal.
4: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Mami.
4: Ya.
2: Kata laluan sikit mami.
4: Kata laluan.
2: Ya. Tapi Mama. Pagi ni mami, hari ni hari Jumaat ya. Mami. Mami.
4: Ya.
2: Hari ni hari Jumaat.
4: Okey. Hari ni Friday.
2: Ya. Jadi sebab hari Jumaat kita kena syair mami.
4: Syair.
2: Boleh mami ya? Sebab nak menyanyi.
4: Ya, sempel mami. Syair
2: macam mana
4: syair?
2: Syair lah.
3: Tersebutlah kisah.
2: Itu syair Melayu. Okay. Kita buat syair Arab, mami.
4: Macam
2: mana? Tak reti. Walan dan dulu watab dulu. Top, top, top. Balu. Top, top, top, top, top, top. Boleh?
4: Tak reti.
2: Tak reti. Okey, syair Melayu, mami.
4: Okey lah.
2: Okey, bawa bagi contoh. Tersebutlah kisah seorang mami duduk di pokok sena. Pokok sena apa? Indah-indah. Suka menjerit pagi-pagi. Duduk kacau orang kat situ. Habis kau macam tu lah.
4: Itu lah.
2: Boleh eh?
4: Macam tu ke?
2: Lebih kurang macam tu lah. Kena Arab.
4: Arab tak reti. Mami Arab wal tak tahu.
2: Alif.
4: Alif satu.
2: Alif ba.
4: Nanti tahu lah.
2: Ba bari atas bunyi apa?
4: Ba atas.
2: Ba bari bawah.
4: Bawah.
2: Alif bari atas bunyi apa?
4: Alif O.
2: Alif bari bawah bunyi apa?
4: I.
2: Alif bari dhamma bunyi apa?
4: A-I-U.
2: Itu Arab lah tu. Okey. Mami, cepat Mami. Satu, ya. Dua, tiga.
4: Kesebola kisah. Seorang DJ. Dan pembantunya Biba tak tahu binti apa.
2: Okey. Biba binti Samion.
4: Hai. Mereka selalu ceria dan bahagia. Bamila juga turut bahagia.
2: Hatu ya, hatu ya.
4: Amin.
2: Mana comel tak ada pun.
4: Comel. Okey, comel. Entah. Tomek nyanyi lah.
2: Nyanyi lah. Mami.
4: Ya.
2: Dia ambil
0: mood
2: lah.
0: Dia ambil mood.
2: Ambil mood.
4: Esat lah ni. Tak dengar lagi. Apa ni. Tak dengar
2: ni. Okay. Satu. Dua. Tiga.

0: lama selalu buat calling.
1: Oh, itu nyanyi orang nak syair. Ni mesti ni mesti standby siap lah ni kan. Mami kalau babak puji diri sendiri cepat. Gerah. Mami. Ya.
0: Mam Bibo.
1: Ha.
0: Mami ni kan hampir-hampir putus asa tak nak Golina.
1: Pasal apa? Awak siapa kecam Mami?
0: Orang marah Mami.
1: Pasal apa? Masa apa yang marah Mami berita kat Mam?
2: Bagi tahu.
0: Nanti lah Mami cerita lah di PM.
1: Oh, meluat betul lah cerita tak habis. Ni, Mami,
0: ya.
1: Kita ni tak mampu nak puaskan hati semua orang. Di saat kita buat kebaikan pun ada yang iri hati, ada yang benci, ada yang meluat. Ha. Bambam dekat sini ni, Bambam dekat sini pun Mami kan hari suka. Ada hari Mami meluah dekat Bambam. Ada hari Mami menyampah dekat Bambam. Ha.
0: Boleh tak Mami nak buat satu saja yang Mami kena?
1: Apa dia?
0: Boleh tak?
1: Tak boleh.
0: Okeylah.
1: Mami. Mami, ya. Bab kena tu kita cerita tempat lain. Dari sekarang ni Mami cerita berkaitan dengan kebersihan Mami. Mami dah bab saya dah. Mami suka simpan plastik. Segala-gala macam jenis plastik Mami simpan kat rumah Mami. Sampai habis ni anai-anai lah, musang lah, bewok lah, semua mai kat rumah Mami. Ha.
0: Almari Mami kan?
1: Ha.
0: Buku dah semua pinggan mangkuk habis satu almari. Dah masuk Bambam Ibu.
1: Betul. Sekejap Mami pergi tengok-tengok dekat bawah dapur tu kan. Kadang bewok pun tumpang duk sekali bawah tu. Sebab suka simpan bang lama-lama sangat. Okey.
0: Alah sajalah bang.
1: Okey, bagi Mami sendiri. Faktor kebersihan rumah Mami sendiri dah kan. Berapa lama sekali Mami buat gotong royong? Awak cara gelak ni macam 20 ton tak buat ni.
0: Mami buat gotong royong Mami memang
2: balas. Faham dah.
1: Jujur betul.
0: Yang duk gemar Pak Long.
1: Patutlah Pak Long ambil orang berkenan. Dahlah peramah baik hati. Rajin lah tu.
2: Pembersih pula.
0: Tapi Mami, bak sapu sampah pun lama luar Mami, Mami lah.
1: Sebab apa Mami suka sapu sampah kat luar kan? Lah rumah tak?
0: Pasal.
1: Sebab nanti kat orang. Mami siapa yang pun kat luar nak bagi orang tengok lah. Rajinnya ya Allah. Bini pasuk ni. Lah rumah tu dia pemalas.
0: Tapi kemas lah juga. Apa orang tu dengar lah Mami nampak ni.
1: Ya.
0: Orang tu kata kalau orang nak main rumah kita, nak tengok kita bersih ke tak bersih, orang tengok luar dulu, laman rumah kan.
1: Lepas tu kalau main rumah Mami, mesti dia pun menyesal.
2: Masuk-masuk.
1: Tengok dekat luar kan, dalam tak?
0: Di dalam pun bersih tak, orang main lah tengok.
1: Tadi Mami kata luar air bersih.
0: Abang ni, di dapur tu, korang lah, bukan tak bersih, tapi macam kata kedai roncik lah, gantung sana, gantung sini kan.
1: Faham.
0: Dah almari anak-anak makan. Lepas tu Mami nak butang mana benda-benda semua.
1: Mami, tak apa Mami. Nanti Mama cepatkan sikit lah. Order lori 6 tayar ke 8 tayar?
0: Tak payahlah order lori, bawa lah almari main satu rumah Mami.
1: Tak, boleh. Tak ada masalah dengan syarat. Mami kena bagi apa dekat rumah Mami tu. Yang mana yang penuh-penuh dekat bilik yang penuh-penuh tu buang dulu.
2: Yang tak gila tu.
1: Habis tu, yang ada anak-anak tu Mami biar kat rumah Mami.
0: Buang dia. Apa ni geli tengok Mama hantar Biba.
1: Dia bunyi
0: punya ramai.
1: Dia bunyi macam mana?
0: Dia bunyi
1: Sekali lagi Mami. Tu bunyi anak-anak tu.
0: Dia bunyi tengah malam.
1: Tengah-tengah malam. Siang-siang tak bunyi?
0: Siang tak. Pintu Mami kan. Tiga-tiga habis dia makan kambing tu, ada kambing Mam.
1: Kambing tu tau.
0: Kambing tepi tu, apa ni, kayu kan?
1: Kerah tu,
0: lepas tu, tolak pintu, dia nak jatuh pintu. Lepas tu, Pak Long buat ni, tukang bagi buat palestik lah. Jatuh dalam batu.
1: Baik. Mami, jadi cerita dia. Ni, cerita dia Mami. Mami, cerita dia macam ni Mami. Mami kena buang satu beat Mami. Beat suka menyimpan barang-barang lama hak tak pakai tu. Tolong buang. Betul-betul nak simpan lepas tu juga.
0: That's right.
1: Okay. Baik, Mami. Tak apa, Mami.
0: Mami mengaku.
1: Baik, disebabkan
0: Mami suka nimpan barang-barang lama-lama.
1: Mami, nanti lori tu sampai nanti, Mami buka pintu, nah.
0: Tak mau lah.
1: Mami jangan sampai mama angkut dengan mami sekali buah dalam lori tu. Okey mami. Ingat mami lah.
0: Okay, okay.
1: Memang sayang bang. Ya. Yeah.
0: Mami doa semoga Bambam, Biba, Combi dirahmati Allah,
1: dibantu
0: Allah, dimudahkan segala urusan.
1: Amin, abang, amin.
0: Bahagia selalu.
1: Baik, insya-Allah amin. Terima kasih mami. Semoga doa yang baik juga balik rumah mami lah. Mami, saya lagi buka pintu lapuk tau. Mami, saya buka pintu lapuk tau.
0: Hai, tak mau.
1: Pasal apa? Tak mau pula aneh-aneh banyak tu.
0: Nak ambil perkataan buruk boleh lah.
1: Mami, aneh-aneh tu dah sebit dia nampak barang kat rumah mami tau. Ralik-ralik biar lama-lama dengan mami dia tokok tau.
2: Jangan.
1: Ah, mami sedap-sedap. Bisa tengok tangan terak sebelah tengok aneh-aneh duk. Dengan mami tu.
0: Adilah.
1: Baik, Mami. Terima kasih, Mami.
0: Okey, sama-sama. Lebih kurang Mami minta maaf tau.
1: Baik, baik, baik. Assalamualaikum.
0: Para-para mendengar kalau Mami cakap salah, mahalah Mami.
1: Oh, baik, baik, baik, baik. Masih betul, Mami.
0: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak touching bagi ni tu. Tak tahulah pasal apa hari Jumaat touching. Hari Jumaat touching. Ahad apa? Ahad pada Jumaat minggu lepas pun sama juga.
2: Ya
1: ke? Kan, duk berasa pula dah. Allahuakbar, kan. Kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Tapi yang penting Mami, kita bila kita suka simpan barang-barang lama ni kan. Sebenarnya, barang-barang lama yang kita simpan macam topik kita semalam lah kan. Bila simpan, mengundang juga sebenarnya.
2: Ya,
1: bukan kata, anai-anai, lipah, semut. Ini yang kadang-kadang boleh menyebabkan faktor kebersihan kat rumah kita tu terjejah kan. Nasib baik dia tokok barang lah. Kalau dia tokok dengan Mami sekali, saya sampai pagi kat Mami hilang. Di mana kena tokok anai-anai? Ini yang kita tak mau ni. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan aspek kebersihan. Macam mana anda pastikan kebersihan rumah anda, kediaman anda, tempat kerja anda, okay, dalam keadaan yang bersih. Macam mana cara yang anda buat untuk melatih anak-anak untuk menjadi seorang yang pembersih. Sebab kita sentuh soal aspek kebersihan. Sebab ia sangat-sangat penting. Sebab apa tahu, kebersihan tu melambangkan diri kita sebenar. Kalau kita orang main rumah kita kan, tengok rumah kita kadang tak bersih, orang tahu dah perangai daripada semua macam mana. Saya tak rasa bukan kita nak jaga mata orang terhadap kita, tapi kita nak jaga diri kita. Kebersihan tu yang melambangkan diri kita. Sebab bila rumah kita bersih, rumah kita tenang, tempat kerja kita selesa, insyaAllah kita nak buat apa pun dengan keadaan yang sempurna. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tura FM
2: 010-5080-9957.
1: Lambat sangat kosong dia tu kan. Saya Putra FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ezra 8:28 minit pagi waktu ini. Okay, GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam dan ditemani oleh
3: Biba.
2: Biba duduk diam-diam. Biba, tolonglah duduk diam-diam. Dia panjat dinding. Saat-saat dia lompat atas meja. Itu dia lah. Duduk zaman lah ni. Okay, apa-apa yang tak ada pagi ni. InsyaAllah semoga yang terbaik buat kita bersama. Okay. Baik, kita nak buka lagi peluang untuk dia mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita cerita berkaitan dengan kebersihan tau. Kebersihan yang menjadi salah satu benda penting bagi diri kita. Okay, dan dalam agama pun dituntut untuk kita sentiasa mengamalkan kebersihan. Okay, baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Cik Anwar.
2: Hello.
4: Hello, Sungai Pinang, Balik Pulau.
2: Hello. Siapa ni?
4: Dengar. Cik Anwar,
2: tutup radio tu, Sat. Tutup radio tu, Sat.
4: Radio tak ada ni, memang bergaung.
2: Bergaung tak mana, duduk tak mana ni?
4: Duduk dekat quarters.
2: Cuti lah ni.
4: Ini kereta tak ada, dia batuk.
2: Dia batuk, bagi ubat tak?
4: Bagi lah, tak lagi, ikut siap 2 hari juga.
2: Dua hari baru siap lah.
4: Kemarin dah tuan pergi hospital, hari ni kereta pula masuk.
2: Cik Noah, saya rasa saya ada satu cadangan kenderaan baru untuk Cik Noah.
4: Yang tu pun boleh lah, memang.
2: Boleh apa yang boleh?
4: Pakai yang tu duduk.
2: Ni, Cik Anwar. Mereka tengah buat sale, Cik Anwar. Kapal terbang.
4: Cari kerbau.
2: Baik, Cik Anwar. Muka dimah, Cik Anwar.
4: Muka dimah?

0: Di pagi Jumaat, penghulu segala hari.
1: Baik, terima kasih Encik Anwar. Assalamualaikum.
2: Yang belakang macam Encik Anwar. Dia bagi dua dalam satu.
1: Ah, baik. Masih, Encik Anwar.
2: Terima kasih, Mam Bibo.
3: Ya.
2: Saya nak pergi pantun dah pula.
1: Orang dah bagi salam dah. Nak letak telefon dah. Saya bagi pantun dah.
3: Encik Anwar ni risau sikit
1: lah. Okey, baik. Apa nak Encik Anwar? Pantun. Okey, Bibo. Hansimai, Bibo.
2: Ke rumah Kak Tun dihadiah celuk.
1: Aduh, pasal apa rumah Kak Tun? Kak Tun tak ada. Kak Tun pergi buat haji. Tukar orang lain.
2: Tukar orang lain. Beli mertun, beli celuk.
1: Okey.
2: Jadi Tun.
1: Okey.
2: Lalu kami duduk bagi pantun. Lalu ni Bibah Bambang bagi pula.
1: Okey, Bibah. Nampak? Kita lambung, Bibah. Smash, Bibah.
3: Ni lari sikit
1: dia kalau tu lambat ni,
3: saya bukan. Saya berterima kasih yang tadi tu.
1: Berterima kasih
3: yang puji tadi.
1: Okey, yang puji tu. Baik, silakan, Bibah.
3: Tadi siapa? Kak Tun eh?
1: Kak Tun tak ada. Kak Tun buat haji. Beli mertun.
3: Tak apalah, saya panggil Kak Tun tu.
1: Tak apa, Kak Tun calling. Besar. Kak Tun pun Kak Tun lah.
3: Okey lah. Tadi Mami pergi kedai.
1: Mami
3: pesan
1: ayam sirap. Oh, Mami pergi kedai pesan ayam sirap. Jarang-jarang.
3: Ada selasih.
1: Ada selasih pula. Tambah lagi kata.
3: Cik Anwar, terima kasih.
1: Punya panjang pi. Alamak.
2: Ya.
3: Saya
2: suka bagi pantun pula kat kami. Terima kasih lah. Pasal apa, Bambang Bibo. Lalu kami duduk pergi pantun, Bambang Bibo ni jawab. Pontang agak senang kau.
3: Betul.
2: Tapi dah boleh jawab tu kira. Padu lah kan.
1: Okey, dengar daripada Bambang pulak ni.
2: Dengar.
1: Naik bordozer ke kampung pelek. Apa cerita, Cik Noah? Apa yang pelek? Contohlah masa tu pikir ni. Penat naik bordozer. Tak nak sampai ke pelek.
2: Ubi kentang.
1: Nampak.
2: Beli kentang dekat Jihan.
1: Oh, Jihan bedah. Okey.
2: Hari ini tentang kebersihan.
1: Ya, baik. Bagi Cik Noah sendiri, apa pandangan dan perkongsian daripada Cik Noah untuk topik kita pagi ni?
2: Pandangan bersih ni kita dituntut lah dalam Islam pun kena jaga kebersihan.
1: Betul
2: tak, Mami Bo? Macam di rumah tu, macam Mami kata, depan tu memanglah kadang kita tengok kalau depan tu elok tu, dalam tu mestilah elok. Kalau yang betul-betul ni lah kan. Macam kami pun kadang Mami pun bukan kata kita ni, nak kata kita ni okey. Kadang pergi makan ni di kedai pun kadang-kadang makan. Kami jarang makan kedai. Kalau luar terpaksa lah makan kan.
1: Tapi satu pujian saya untuk Cik Noh lah. Ada orang report kat saya. Dia kata Cik Noh jarang sangat-sangat makan kedai. Kadang-kadang Cik Noh kalau bawa family makan kedai tu, siap pakej basuh pinggan letak dekat rok balik. Saya memang respect lah Cik Noh. Saya tak sangka ada manusia yang macam ni.
2: Yang ni bukan pasal-pasal pinggan. Kami kalau habis makan je kan, bukan kata nak puji kan. Habis makan semua orang perempuan kan, anak yang perempuan tu dia kutih semua pinggan. Kalau kami ada 7 orang, semua pinggan kutih. Hasil dia punya sisa kami letak bagi senang mudah orang dia pun makan.
1: Faham bang, sebab kadang pinggan-pinggan hak yang meja sebelah pun angkat sekali. Punya bagus lah.
2: Tapi tayang bang-bang dia pun kan. Tanya lah siapa pun, kalau isap mesti buah pengembis punya kocok. Isap ayam dia mesti kena pengembis lah. Ngetuk-tuk yo.
1: Saja buat bunyi yo.
2: Macam jaga bersihan, macam cumbi tu kita kat bambang ni tu. Dua saja-saja melewat lah. Kut luar rumah tu kutit, tinting kosong tu yamuk telur. Tengok orang balong.
1: Baik.
2: Macam saya bambang, bimbang kan. Di rumah saya, nak kita balong.
1: Banyaklah.
3: Boleh nampak.
1: Okey.
2: Pasal apa rumah dia bersimen semua. Rumah-rumah dah semua dah buat yang sikit-sikit tu. tak banyak kan mi pasal simen semua nak sapu dah malam kan. Main tempat kerja ni saya memang pagi-pagi rutin saya yang tu lah sebelum buat kerja yang wajib kita punya kan. Kita buat sapu-sapu mok-mok tu memang tugas saya raya-raya tak nak bagi yang selesai lagi.
1: Baik, saya tak boleh
2: tengok kalau kata ada ni apa atas lantai tak boleh. Kita mana tahu memang mibu kita bekerja. Pagi ni kadang kita tak tahu kita bos main pelawat mana main kan.
1: Betul.
2: Bila main dia tengok elok ni dia tak tanya yang lain lah.
1: Alhamdulillah.
2: Tak pusing ambil toilet-toilet apa kan.
1: Jangan Cik Noh buat rutin Cik Noh. 3 hari sekali tukar simen baru.
2: Tak pagi lah kalau saya kerja. Kalau kerja pagi. Kak Mama kan?
1: Ya. Baik. Alhamdulillah. Rajin Cik Noh. Bagi. So.
2: Bukan kata nak bubur bakui angkat.
1: Dah terbang dah. Tak terbang dah bakui tu Cik Noh.
2: Bakui dia tunggu nanti Cik Noh main tak kaya.
1: Baik. Apa terima kasih Cik Noh untuk berkongsian pagi ni Cik Noh.
2: Moga Bambang Bibo sehat selalu kan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya tu mop dah tu pimop jangan tunggu dah kali-kali tengah tipu. Pimop. Pimop sapu sampah.
2: Sekarang
1: malam pada
2: malam.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Mop.
1: Ya. Itu dia. Ha Cik Noh kita. Bambang satu benda yang Bambang respect lah. Dalam banyak-banyak lambung tadi kan. Satu lah.
3: Apa?
1: Ha lepas makan susun pinggan tu. Ha memudahkan urusan. Orang kata apa?
3: Bukan meja dia saja, meja orang lain.
1: Dia sahaja. Angkut sekali kadang-kadang depa kata siap basuh dengan periuk tukar masak sekali. tu yang dahsyat tu kan. Wah jadi okey apa pun kita boleh ambil contohlah. Contoh daripada Cik Noh tadi kan. Lepas makan depa ramai. 6 orang. Masuk dengan Cik Noh dengan bini dia 8 orang. Tu bawa bini pertama. Kan orang kata apa lepas makan tu ramai kan. Jadi orang kata apa lepas makan tu kan susun tu pun dah besar rahmat dah. Buang sisa letak tepi kan. Benda-benda macam tu bila kita biasa duk buat kita tak kekok tau. Tapi kalau orang yang tak biasa buat dia rasa macam bukan kerja aku. Biar saya dia pun kemas dia pun susun lah. Bukan nak kata benda tu tak bukan wajib pun untuk kita buat. Betul. Tapi sebagai orang kata apa nak menghargai dan juga memudahkan. Betul. Menghargai kepada tukang masak walaupun kita bayar. Bukan kita makan cemeh kan. Kita bayar tapi disebabkan memudahkan urusan. Dia masakkan dekat anak bini kita kan. Jadi lepas makan tak sisa satu tempat susun pinggan tu ambil pi dia pangkat lagi kan. Tak susah senang. Pun kan dengan sekecil-kecil benda yang macam tu sebenarnya kita akan rasa dihargai. Lepas ni kita mai lagi di pakaian kita dengan lebih sempurna. Ni dah bah makan bersepah dengan pinggan dengan sudu camca jatuh ke bawah ke pinggan terbalik dengan ayam tumpah badak buat tahu. Lepas ni main pasal ada main dah lingkup dah kedai aku. Contoh jadi pesanan untuk Bibah lah. Okay Bibah kita nak elang dulu. Untuk ni mungkin nak gosikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni 04-2107-389 FM. Segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kalau hangpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Eza pagi-pagi GBM setia bertemankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Bam-Bam temankan anda dan Bam-Bam ditemani oleh
3: Bibah di sini.
2: Bibah kat situ, Bam-Bam kat sini. Baik, tadi sempat Bam-Bam keluar, saya dengan tengok di sekitar Jalan Bulmoh hari ni hujan tau. Agak lebat juga. Dan sebab tu Bam-Bam kata tadi kan, ramalan cuaca tadi itu ramalan kan. Dan sekarang ni di sekitar Jalan Bulmoh, okay, yang mana update terbaru daripada Map Malaysia, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, jadi sentiasa kita berhati-hati, baru waspada selalu untuk ada yang naik motosikal. Yang naik motor, hati-hati, pastikan pakai baju hujan. Bibah, ingat tak Bibah suka duduk main hujan. Pasir baru. Buat tu. Okey, hujan yang turun insyaAllah, semoga hujan yang buat rahmat kita bersama. Allahumma sayyiban nafi'an. Okey, baik, kita nak buka peluang lagi untuk mungkin nak semang-semang berkaitan dengan kebersihan hari ini. Kita nak pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Halo.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
4: Salam.
2: Ya, siapa kat talian ni? Halo. Halo. Awak ni main telefon dengan apa ni?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Baik, teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Su.
5: Ya, Pak Abang.
2: Alhamdulillah sihat. Pak Su, Pak Abang sihat kah?
5: Macam biasa.
2: Macam biasa, jangan marah tanya ya pun.
5: Tak marah.
2: Jadi apa?
5: Yang rasa sayang.
2: Macam tu. Pak Su, sihat Pak Su?
5: Macam biasa.
2: Alhamdulillah. Pak Su?
5: Ya.
2: Sebelum tu nak tanya, dah menyerok ke belum? Macam biasa.
5: Pagi tak menyerok lagi.
2: Tak menyerok lagi. Okey.
5: Awal lagi.
2: Pak Su, cuaca kat rumah Pak Su macam mana pagi ni?
5: Dari macam lalu, redup.
2: Redup no? Alhamdulillah. Baik.
5: Macam nak hujan juga, tapi redup lah, tak hujan.
2: Alhamdulillah, Pak Su. Kata laluan sikit, Pak Su.
5: Ya. Bam-Bam, cuinya. Biba. Tak kurang ya, cantiknya.
2: Pernah tengok ke Biba, Pak Su? Jangan gelap.
5: Pantul.
2: Pantul, silakan.
5: Pagi-pagi ke Masjid Hamdan.
2: Pagi-pagi ke Masjid Hamdan. Sebab
5: Encik anak, Encik Hamdan tinggal di kota Tempan.
2: Encik Hamdan tinggal?
5: Di kota Tempan.
2: Okey.
5: Sama cantik, sama padan. Seperti Pinang, di belah lapan.
2: Lapan no?
5: Ya, lapan.
2: Baik. Bibah, jawab Bibah. Jangan kenok Bibah. Tolong Bibah. Biba.
3: Cik Hamdan. Pi pekan.
2: Cik Hamdan pi pekan. Okey, lepas tu.
3: Pasu, hari ni topik pasal kebersihan.
2: Pertama kali dijawab kena, Pasu.
5: Betul.
2: Pasu punya pasal dia jawab pantun kena, lepas tu dia bongkok terus. Betul-betul riak kan kat sini.
5: Ya.
2: Okey, baik Pak Su.
3: Dua kerat.
5: Ya.
2: Okey, hari ni cerita berkaitan dengan kebersihan ni Pak Su. Bagi Pak Su sendirilah. Pandangan Pak Su.
5: Ini saya cerita diri saya lah kan.
2: Baik, boleh silakan.
5: Kebersihan yang bolong sikit Pak Su di rumah kita.
2: Di rumah kan. Okey.
5: Di rumah kita. Terutama sekali tempat tidur kita.
2: Tempat tidur lah. Okey. Sebab apa? Sebab apa tak dapur dulu? Pasal apa tak ruang tamu dulu?
5: Sebelum pergi kenapa, mesti sebab tidur dulu.
2: Jangan marah, tanya pun.
5: Tak marah, sayang.
2: Okey. Tempat tidur dulu, yang pertama, no?
5: Ya. Saya nak cerita masa saya duduk di kampung dulu.
2: Okey.
5: Saya biasa pergi satu rumah. Dulu di kampung, rumah dia pun semua ada setengah dua tingkat. Di bawah tu, dia untuk kursi meja apa semua. Ada satu katil untuk anak bujang. Ada bawah tu anak-anak bujang lah di katil di bawah tu. Belakang saya beri salam. Perempuan dia yang kawan saya tu duduk di atas lah rumah dua tingkat. Lepas tu perempuan dia main-main. Dia perbetul dapat tidur tu dulu.
2: Oh.
5: Dia betul dapat tidur dulu. Dia pergi elok. Macam tak ada orang tidur lah. Yeah. Jadi kita boleh fikir. Perempuan ni tak orang pandai lah dari rumah. Walaupun tu di bawah lagu tu. Dia sebab tidur di atas lagi berselerak lah.
2: Jadi pandangan orang lama ni, tempat tidur bersih, insyaAllah rumah bersih macam tu.
5: Ya. Dia di bawah pun dia pun tahu. Dia dengar ingat saya, dia main perbetul tempat tidur anak dia tu dulu. Dia putus cadar, dia putus pantai apa semua lah. Sekejap lagi baru suami dia keluar. Di situ kita boleh fikir lah. Oh, dia tak apa cakap lah.
2: Tapi tempat
5: tidur tu di bawah.
2: Tapi ya, tempat tidur.
5: Lah.
2: Tapi kan Pak Su, kan? Biasanya kalau orang main rumah kita, orang bukan nak masuk dalam bilik kita.
5: Dia lah bersih. Dia luar pun kita bersih juga. Yang pertama, itulah saya kata tempat tidur.
2: Ya, tempat ya, tidur yang pertama. Yang kedua?
5: Yang kedua tu, kita demur kita bersih. Kasar rumah kita, ihol kita, apa semua.
2: Jadi ingat tu bibah, dia pesanan untuk bibah ni. Budak-budak lah ni kadang tempat tidur dia buat tak tahu ya. Bukan orang apa pun. Dengar tu Pak Su pesan tu. Pak Su pesan sikit kat bibah Pak Su.
3: Baik.
5: Bukan kat bibah saya. Kat tua pun
2: dengar.
5: Yang kita dengar.
2: Ya. Ambil Pak Su kalau bibah backup. Cik Syakila. Okay, baik. Terima kasih Pak Su untuk perkongsian pagi ni. Terima kasih Pak Su.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bilik kita bukan semua orang boleh masuk.
3: Betul.
2: Tak ada adab lah masuk-masuk rumah orang terus pergi terbuat bilik. Kan buat marah tu rumah tu. Bukan kata dia suruh keluar, dia suruh halau balik terus. Hang main rumah aku, hang masuk bilik aku. Siapa ajak hang? Kan? Tapi walaupun bilik kita tu orang tak masuk, tapi nak tengok, nak melambangkan kebersihan seorang tu, kemas tempat tidur dulu.
3: Betul.
2: Ingat tu bibah.
3: Ya, baik.
2: Baik, untuk ni mungkin nak kongsikan lagi. Itu petua yang Pak Suman kita bagi. Jadi, mana kata kalau kata apa-apa pun, didikan kita kat rumah, bangun tidur. Kemas tempat tidur dulu. Ajak anak-anak. Jangan pula anak-anak tidur, makin tidur berselerak. Mak, pak lah yang kena kemas. Dengar tu bibah.
3: Ya.
2: Okey, baik. 9 pagi. Utama 9 pagi menanti anda. Okey, terus saya, Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan Utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari dari

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU bermula 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
1: MCMC telah mengenapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penubuhan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Haizah, 9.15 minit pagi waktu ini GPM. Game Pagi Mutiara masih lagi menemani anda, Bam-Bam kat sini. Dan seperti biasa, ditemani oleh Biba. Biba, okey Biba pagi ni Biba?
1: Okey, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, dan juga untuk anda semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM pagi ni, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, dan apapun kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, seperti biasa, Instazkirah kita untuk minggu ini.

Musibah penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adaw wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pani pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: As a GBM game pagi Mutiara masih lagi menemani pagi-pagi anda. Jam yang terakhir pertemuan Bambam sambil ditemani oleh Biba. Biba okey ke Biba?
3: Okey.
2: Alhamdulillah. Bambam okey.
3: Okey.
2: Baik, alhamdulillah. Okey, seperti yang dijanjikan sebetulnya sebelum kita nak teruskan topik kita hari ini. Okey, bagi anda yang menonton di TikTok live Mutiara FM, okey, tadi Biba ada beri satu cadangan lah. Okey, yang mana kepada anda yang mungkin tengah serabut kan, duk tengah stres. Pagi Jumaat ni kan. Okey, sebab saat lagi insya-Allah kita akan saksikan persembahan persembahan satu tarian zapin yang mana insya-Allah tarian zapin ni dia akan bertambah serabutkan lagi kepala anda.
3: Okey.
2: dah bukan. Untuk anda mungkin nak saksikan persembahan zapin saat lagi kita orang kata apa menggunakan melodi irama Padang Pasir. Jadi anda kena tonton di TikTok live Mutiara FM sebab yang dengar on air memang tak dengar lah cerita dia. Yang menonton di Facebook mungkin dapat tengok. Okey, tapi yang nak berkomunikasi, yang nak komen-komen sikit lagi insyaAllah. Okey, anda boleh tonton di TikTok live Mutiara FM. Kita nak buat satu persembahan tarian zapin yang memang wish, kalau serabut kepala tu kan, tengok-tengok rasa tenang ya kan. Nak tahu siapa yang akan lead zapin sekejap lagi? Sama-sama kita nantikan. Okay, baik, kita teruskan lagi topik kita hari ini berkaitan dengan kebersihan ni. Kita akan panggil berikutnya. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana Bambam, Biba?
2: Alhamdulillah. Ada tamu ni buat dah.
4: Ini dah tengok dekat apa Facebook
2: Aha.
4: Tengok baju lawa color. Tu baju. Memang
2: Fuh, memang favorite warna Pak Uda.
4: Saya tu kalau tak silap collection yang ke 8 8-9.
2: Fuh, tak lekeh tadi. Kami pun tak plan pun nak sedondon hari ni. Semalam mimpi yang sama.
4: Pasal saya terpandang tiba-tiba cakap mama, depa ni ciplak kita punya warna ni.
2: Alah, relax lah. Ciplak sikit lah.
4: Dia tak boleh relax. Pasal dia mesti ada perasaan cemburu tu.
2: Alamak. Dah, semalam. Yalah, malam kita tidur kan. Kami termimpi yang sama baju merah. Itu yang bangun tidur tu.
3: Terjumpa.
2: Baik, apa udah?
4: Dia menceriakan.
2: Baik, alhamdulillah. Apa udah?
4: Menceriakan orang tu bermakna 100 sedekah.
2: Alhamdulillah.
4: Ya, betul.
2: Baik.
4: Walaupun orang tu dalam diuji apa-apa masalah pun, bila dia terpandang dia tu, dalam hati dia terbit, oh cantik baju tu.
2: Alhamdulillah. Pak Uda, Pak Uda. Ni Pak Uda. Pak Uda.
4: Yes.
2: Okey tak pagi ni? Orang panggil tak menyuruh. Alhamdulillah. Sabar sabar Pak Uda, kereta tak sampai pergi kat rumah Pak Uda sebab nak pergi kutip kasut-kasut lebih-lebih tau.
4: Yang tu hari ni saya nak basuh dia bang.
2: Oh, nak basuh eh? Tolong tak. Tolong tak dekat luar pagar sikit, senang nak ambil.
4: Saya panggil security guard nanti tolong tengok kan. Sebelah rumah kan ada kolej. Kat situ pun dia pun dia perhati, dia kata Pak Uda ni ke dalam sikit.
2: Tak apa tak apa, nak tolong bawang jaga, tak apa. Basuh 30 tinggal 25. Okey, baik Pak Uda, kata laluan sikit Pak Uda.
4: Kata laluan. Kata laluan dia Bambam cute, dia Biba Comel forever.
2: Terima kasih. Okey, baik Pak Uda, kita cerita berkaitan kebersihan. Okey, ini satu fakta yang memang nak kongsikan dengan Pak Uda lah. Ini fakta tau. Yang mana lama dah lama mendengar benda ni. Ada fakta dan satu kajian yang mengatakan orang yang asal negeri. Okey, orang yang asal negeri ni di antara banyak-banyak negeri di Malaysia ni kan, orang yang paling pembersih adalah orang negeri. Kenapa ini tu? Satu kajian tau.
3: Kenapa tu?
2: Sebab apa? Sebab orang negeri ni dia ada satu ciri-ciri yang memang tempat lain tak ramai orang yang macam tu. Tahu tak apa ciri dia? Orang negeri ni maruah dia lebih meningkat tinggi berbanding dengan orang lain. Sebab apa? Orang negeri ni makan podah.
4: Makan podah.
2: Ha. So dengan setuju podah tak dengan kenyataan ni Pak Uda?
4: Bagi saya okey. Saya sebenarnya bukan berketurunan negeri.
2: Jadi tak ada ciri-ciri tu lah.
4: Tapi Omak ya. Ya betul. Okey, tapi Bambang tak apa, tak kisahlah. Kau Negeri ke, kau Kelantan ke, kebersihan apapun dalam hati.
2: Mantap, mantap. Okey.
4: Okey, Yamin, saya ambil selepas saya umur 60, saya dah pencen. Saya dapat hargai apa itu kebersihan.
2: Okey, apa yang menyebabkan umur 60 baru Pak Uda dapat benda tu?
4: Masa tu saya ada di rumah.
2: Sebab sebenarnya sibuk sangat.
4: Sedangkan rumah saya ni ada seorang curi rumah tangga.
2: Okey, faham.
4: Dulu-dulu kita pergi kerja, kita tak nampak, bang. Apa yang dia buat, apa yang perlu kita buat. Tapi sekarang ni 100% saya akan bantu dia.
2: Jadi lah, baru sedang lah cerita dia.
4: Ya, kini baru kau sedar.
2: Suami Misali ni. Alhamdulillah. Jadi bagitahu lah ni Pak Uda, bagitahu dekat wife kesayangan Pak Uda tu. Okey, abang dah pencen dah.
0: Okey.
2: Jadi sayang jangan buat apa dah, bagi abang pula buat kerja sayang. Macam tu.
4: Sekarang saya ada majikan baru. Nama majikan dia Rohaninan.
2: Itulah. Nikah dengan Rohaninan. Majikan pun Rohaninan, elok.
4: Pasal apa? Saya lah ni dibayar gaji. Dia buat tak ada, saya tak ada gaji.
2: Jadi maklah kata kena buat aja lebih sikit lah cerita dia.
4: Kebersihan ni, bang. Sebenarnya macam tadi Pak Su cerita apapun bermula di rumah.
2: Betul.
4: Tapi satu, kita akan buat kesorangan
2: bersama-sama.
4: Contoh tadi saya ada proses nenas.
2: Okey.
4: Saya ada bukan kita nak promote kami ada buat R&D baru. Perisa nenas.
2: Jadi kena nenas lah rumah ni, kena buat lebih sikit cerita dia.
4: Saya lah ni ditugaskan untuk memotong nenas sehari lebih kurang dalam 15 biji.
2: Alhamdulillah. Dapat aja baru.
4: Lepas tu dia warning.
2: Apa warning dia?
4: Dah buat kerja, kulit nenas jangan bertabur.
2: Betih.
4: Tak lagi semut mai.
2: Dia satu lagi menatang yang duk hinggap dekat dalam dekiak tu. Kerap duk hinggap tu.
4: Lepas tu kita kena jaga kebersihan, abang. Saya kena semut, saya kena sapu.
2: Mantap.
4: Sampai tu kebersihan ni kita tak boleh nak memperkatakan apa-apa pun bermula di rumah.
2: Yes.
4: Tak kisah mak mana, husband dengan isteri, abang dengan adik.
2: Betul.
4: Dan penting sekali, bang, kita dengan jiran pun kena ada kebersihan.
2: Yes. Bau seronok. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Uda.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uda kita antara orang kata apa, usahawan dari rumah kan. Bila usahawan daripada rumah ni kan, ceritalah nak kena masak, nak kena jaga kebersihan.
0: Betul.
2: Sebab apa sekarang ni ada konsep apa home base kata silap bambam. Kita masak daripada rumah ni. Jadi kepada peniaga-peniaga kita kat luar sana, walaupun yalah kita berniaga dekat rumah, tapi kita kena amanah tau. Amanah segi apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan tu. Supaya apa, kita bagi orang makan tu, makanan yang mereka makan tu adalah makanan yang bersih. Ni tak, sengoh nak berniaga ni risau tengok luar tu cantik dengan labelnya, dengan stikernya, dengan bekasnya dekat rumah. Tu dia, nak masuk pun risau tengok kan. Jangan. Sebab apa, kita kena amanah dengan apa yang kita buat. Okay. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi pandangan anda, 04-2107-389 ataupun layangkan di orangan WhatsApp Tura FM 0-50-8-0-9-5-7 Tura FM, segalanya untukmu.

0: Tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to the hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yezam Trafam, segalanya untukmu. 9.43 minit pagi waktu ini, terus ceriakan pagi-pagi Jumaat anda hari ini. Semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Dan jangan lupa tau, jangan lupa untuk kita banyakkan berselawat kan. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi insyaAllah bila kita banyak berselawat ni kan, kita doakan juga semoga ada syafaat buat kita nanti di akhirat nanti. Okay, duk sesaja berselawat kan. Ni dah Bibah duk sesaja je nak menjerit. Bibah okay kan, Bibah?
3: Okay.
2: Okay. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan ini berkaitan dengan topik kita hari ini, 0421073389. Halo, siapa talian? Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Intan.
4: Ya, selamat tu Bambang dengan ni. Apa ni, ada apa tepi dia Bibah?
2: Siapa dia?
4: Bibah ada kan?
2: Bibah. Bibah ada duk kelepih.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Cinta kita sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Meniaga tak hari ni?
4: Hari ni meniaga.
2: Cuaca agak sekat dekat Penanti macam mana pagi ni?
4: Dia ada panas ke, panas nak macam hujan.
2: Alhamdulillah, insyaAllah. Sekarang dah selesai dah meniaga dah ni?
4: Selesai dah. Kemah-kemah.
2: Nak kemah-kemah dah. Seronok dah meniaga-meniaga habis Hawaii ni. Tak apa, Cik Intan, besok tak dalam pukul 9 habis hari esok?
4: 2-3 hari ni kan cuti sekolah. 8.30 pukul 9 tu habis lah.
2: Esok 7.30 habis lah.
4: InsyaAllah.
2: Okay. Baik. Cik Intan, kata laluan sikit Cik Intan.
4: Bam-bam ni cute sangat. Macam tu lah juga dengan Bibah. Cinta dia.
2: Baik, alhamdulillah. Baik, Cik Intan, hari ni sembang berkaitan dengan kebersihan ni. An-nazafatu minal iman. Kan faktor kebersihan ni kan. Jadi ada orang cakap kebersihan ni nak tengok seorang tu, tengok rumah dia. Kalau rumah dia bersih, insyaAllah dia pun bersih. Cik Intan setuju tak dengan kenyataan tu?
4: Cik Intan setuju tu. Yang pertama sekali kita tengok dia dengan toilet dengan ni. Toilet dia dengan bilik dia.
2: Masuk rumah tengok bilik. Macam mana ni Cik Intan?
4: Tengok. Masuk rumah kalau kotak tu memang dia mengotok
2: lah oleh tu. Mana boleh macam tu Cik Intan? Dia macam ni tau. Masuk rumah orang, butakan mata. Keluar rumah orang, bisukan mulut. Mana boleh tengok bilik orang?
4: Kita masuk-masuk, kita dah nampak dah Bambang.
2: Oh ya.
4: Daripada susunan kasut dia, daripada lantai dia, kita nampak dah. Orang tua dulu kan, masuk dia perhati yang tu dulu.
2: Biasanya kalau orang lama ni masuk, dia perhati apa Cik Intan?
4: Dia perhati rumah, dia masuk-masuk dekat hall, benda dia tengok. Dia bunyi dah. Atau dah, tu tak elok tu.
2: Dengar tu Bibah. Bibah, dengar tu Bibah. Tolonglah rajin sikit, duduk saja mop.
3: Saya malas.
2: Ni Cik Cintan, Cintan. Sebagai orang lama Cintan lah kan, bagi ni hasil sikit kat Bibah yang balok ni pasal kebersihan ni.
4: Macam mana Cintan nak bagi kat Bibah anak Cintan pun balok?
2: Jangan cerita ke orang Cintan. Dah tak apa anak Cintan jujur betul kan anak Cintan ni. Okey, tak apa, kita anggap anak Cintan yang orang kata perajin semuanya. Dan ni Cintan, saya nak bagi Cintan bagi nasihat dekat Bibah. Bibah ni orang muda, kadang-kadang penyegan. Macam mana nak bagi semangat kepada Bibah ni untuk rajin?
4: Tak ada cara lah. Dah nampak cara Bibah cakap ni, dia rajin lah sana tu.
2: Betul, pasang nampak kembang
4: dia cakap, Dia cakap cara ni okey tu, tak nampak lah.
2: Okey no. Macam mana Cik Intan nampak Bambang seorang yang rajin lah kan?
4: Betul, Bambang lagi lah rajin. Mak Cik Intan tahu lah, memang tengok macam mana Bambang ni diri. Kita tengok orang
2: dah. Saya tengah mengembang ni Cik Intan.
3: Dengan jayanya.
2: Betul. Itu dia noh.
4: Kita cakap jujur lah kan. Dari kita cakap pun kita boleh dapat tahu lah orang macam mana.
2: Jadi
4: segan ke kan.
2: Jadi apa yang Cik Tian kata tadi, kalau kata masuk rumah tu kan, orang lama dia akan tengok lantai rumah tu dengan
4: dia
2: bilik.
4: Dia tengok cara susunan kasut dia, selerok ke tak selerok ke. Tapi Mambam, jangan bagi bah. Dapat loan ni zaman lah. Anak-anak muda kita ni balok.
2: Balok
4: kan?
2: Betul, setuju.
4: Dia pun tak macam kita orang tua dulu.
2: Betul.
4: Rumah selerok lah, kain baju bersepah. sampai tunggu langgang. Benda kau tak peduli.
2: Betul. Bukan nak bohong cinta ni. Depan mata Bambam main makeup tu, ya Allah, punya tebal. Minyak wangi tu sekali pakai 5 botol. Tapi kat rumah, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
2: Oh, risau tengok. Biba dengar Biba.
1: Ya.
4: Biba dengar Biba.
1: Ya.
4: Bagi hari Jumaat.
2: Contoh.
4: Cinta pun cakap yang jujur lah. Cinta tak kata kat orang, Bambam. Cinta pergi pihak cinta dengan anak-anak cinta macam tu. Punya balok lah anak-anak zaman lah, pegang phone apa tak mahu buat lah. Asyik tengok phone aja. Tak mahu. Kita cakap ni boleh kita masuk telinga ni keluar telinga, dia tak peduli langsung. Kan tu anak-anak macam cinta lah kan.
2: Macam cinta macam luar perasaan tu.
4: Betul. Kita macam tu. Kita betul. Kena jaga kebersihan kan. Baru kita orang berseronok. Kita berseronok dengan rumah kita bersih kan.
2: Betul.
4: Apa pun sebab niaga pun memang. Kita pun tengok semak-semak wajib tak boleh.
2: Betul.
4: Mak bersih-bersih kan. Macam tu lah.
2: Jadi kepada anak muda kat luar sana, dengar pesanan cinta kita, jangan kalut main telefon ya kan.
1: Dengar tu Bambam.
4: Ingat tu Bambam ni.
2: Baik-baik, saya ambil pesanan. Saya ambil pesanan cinta ni untuk Bambam manfaatkan.
4: Bambam dengan Miba tak macam tu lah. Cinta tak anak cinta ni kan. Bagi orang lain cinta tak nak.
2: Saya kan anak cinta. Jadi cinta kata kat saya jugalah. Kita ambil pesanan. Lama kan.
4: Ambil pesanan betul. Bambam, siapa macam anak cinta juga. Tak ada orang lain.
2: Baik, insyaAllah.
4: Jadi jaga kebersihan.
2: Baik, terima kasih cinta. Untuk pesanan cinta. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, itu dia pesanan Cik Intan kita kepada anak muda di luar sana. Okey, jangan duk kalut main telefon saja. Sampai tahan nak buat apa pun tak okey. Nak buat apa pun malas. Baik, sebagai kita nak mewakili suara anak muda, kita nak bersama dengan salah seorang orang muda lah. Dia ni dia kata dekat luar omboi hampuk handsome sangat-sangat.
1: Siapakah?
2: Tapi balok. Tak tahulah betul tak betul. Siapakah? Kita nak bersama dengan pemain kita waktu ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian ni?
5: Saya Ahmad.
2: Ahmad umur apa lah Ahmad?
5: Ahmad sekarang umur 23.
2: Umur 23? Ni yang cik dia kata pernikahan tadi ni?
5: Tak ada.
2: Betul tak betul ni?
5: Bukan.
2: Okey, apa yang membuktikan kepada Ahmad yang nama?
5: Ahmad.
2: Ahmad yang membuktikan bahawa Ahmad tak pernikahan?
1: Ya. Yeah.
5: Apa yang menyebabkan saya tak pernikahan Saya kalau pergi kerja, saya masuk setiap pagi.
2: Masuk pagi-pagi.
5: Saya masuk setiap pagi.
1: Tengok Bambam.
5: Dia kena effort sikit lah.
2: Dahsyat betul ya. Memang betul. Ini hakikat dia. Dia masuk apa pagi-pagi main kerja.
5: Biasalah kalau kita lelaki kan. Masuk simple-simple je pergi kerja. Nasi kutip telur mata kicap cukup.
2: Dahsyat Bambam. Ini boleh. Yang mana yang duk tengah cari menantu lelaki ni, dah nampak dah. Dah sampai dia dah ni. Baik, tapi tak semestinya yang pandai masuk tu rajin mengemas.
5: Tu jadi isu juga tu.
2: Jadi apa yang membuktikan bahawasanya selain daripada rajin masak tu rajin mengemas?
5: Sekali lagi soalan.
2: Apa yang nak membuktikan bahawasanya orang yang rajin masak ni lo rajin mengemas?
5: Yang tu dia bergantung pada diri sendiri.
2: Bergantung pada diri sendiri tu.
5: Tak semestinya betul lah. Kadang rajin masak tapi mengemas tu tak rajin. Kadang pandai masak tapi lepas tu tak pandai nak cuci.
1: Macam Bambam.
2: Saya kata depan-depan. Okey, baik Ahmad. Tadi Cik Intan pesan. Dia kata kepada orang muda ni kan, kena rajin-rajin. Kurang-kurang mengadap telefon tu.
1: Betul.
2: Kita kena rajin-rajin. Rajin-rajin mengemas nak. Boleh lah Ahmad.
5: Betul.
2: Okey, baik. Terima kasih Ahmad. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Itu dia suara anak muda kita. Jarang-jarang jumpa ada anak muda yang rajin memasak ni. Nampak tak? Kepada yang mana mungkin mencari bakal-bakal tu, nampak dah siapa dia tu. Boleh call 04-2107-389. Sebab sehari Fast akan kongsikan bersama-sama dengan anda bagaimana caranya untuk mengambil hati pak mertua, mak mertua, dan menjadikan pak mertua dan juga mak mertua sebagai menantu kesayangan. Sekejap lagi Fas akan kongsikan. Sebab Fas ada tip. Tip dan juga cara yang akan digunakan. Sebab kalau Bibah nak tahu, Fas ni dia pakar bab-bab ni tau. Dia akan buat macam tau. Dia kalau kata, kalau orang kata kan, kalau nak ambil hati, kalau nak mengorat mak mertua, kalau nak mengorat anak dia, kena mengorat pak dia kan. Jadi Fas dia ada tip macam mana orang sekali pandang ya, terus jatuh cinta orang.
1: Masya-Allah.
2: Bukan kata anak dia jatuh cinta dengan dia. Mak pak dia pun jatuh cinta dengan dia juga.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, Fas akan kongsikan dengan menggunakan teknik 3S. Nak tahu 3S tu apa dia? Sat lagi. Orang kata apa? Fas akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, terima kasih untuk anda yang sudi menghubungi untuk topik kita hari ini. Ingat an-nazafatu minal iman, jaga kebersihan kita bersama. Okey, dan usaha untuk jaga kebersihan ni, orang kata apa sebenarnya, memerlukan kerjasama daripada kita semua lah kan. Sifat peduli dan kesedaran sivik yang tinggal perlu ada dalam diri setiap orang supaya amalan menjaga kebersihan ni dapat dijadikan sebagai satu tabiat harian yang konsisten. Banyak pesanan-pesanan orang lama yang diberikan kepada kita hari ni, terutama sekali untuk anak-anak muda. Okay? Baik, untuk anda semua yang mungkin nak saksikan tarian Zapin khusus untuk anda semua yang akan dipersembahkan oleh Bibah, yang akan dibantu oleh backup Bibah. Okay, iaitu saudara Murshid kita. Dan okay, boleh tonton boleh tonton di TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook Live Mutiara FM. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelaksanaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang bermula berkuat kuasa disifatkan sebagai satu langkah reformasi penting dalam memperkukuh perlindungan pengguna. Pensyarah Komunikasi Universiti Sains Malaysia USM Dr. Mila Harini Mat Ghani berkongsi pandangan bahawa ianya mampu meningkatkan ketelusan dalam urusan pembiayaan kenderaan sekaligus membantu pengguna membuat keputusan kewangan yang lebih bijak.
2: Ini penting kerana sebelum ni ramai pembeli kereta memberi tumpuan kepada jumlah ansuran bulanan tanpa mereka benar-benar mengetahui jumlah bayaran keseluruhan yang perlu ditanggung. Dengan pendekatan baru ini, pengguna mempunyai maklumat lebih telus untuk membuat perbandingan dan keputusan kewangan yang lebih bijak. Selain melindungi hak pengguna, reformasi ini juga membantu meningkatkan literasi kewangan masyarakat. Ia juga menunjukkan bahawa pembiayaan kenderaan hari ini bukan sekadar soal memiliki kereta tetapi juga memastikan pengguna memahami sepenuhnya komitmen kewangan yang bakal ditanggung. Pada pandangan saya, perkara yang paling menarik dalam reformasi Akta Sewa Beli 2026 ialah peningkatan ketelusan dalam pembiayaan kenderaan. Kita dapat lihat di sini, pengguna bukan sahaja dapat melihat kadar faedah yang kelihatan rendah di atas kertas tetapi dapat memahami kos sebenar pinjaman dengan lebih jelas.
1: Dr. Miharaini Mat Ghani, pindaan tersebut memperkenalkan kaedah pengurangan baki dan kadar faedah efektif EIR yang menggantikan kaedah pengiraan faedah kadar rata serta Rule of 78 yang digunakan sebelum ini. Persekutuan Persatuan Syarikat Motor dan Kredit Malaysia berkata pendekatan baru berkenaan turut memberi kelebihan kepada individu yang berhasrat menyelesaikan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan. Kementerian Sumber Manusia Kesuma terus memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menterinya Datuk Sri R. Ramanan berkata ia sebagai langkah penting dalam memastikan negara mempunyai tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan industri pada masa depan. Rata-rata masyarakat melihat pengukuhan TVET dilihat mampu membantu Malaysia berdepan cabaran global termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan transformasi digital yang semakin pesat.
3: Saya melihat usaha kerajaan memperkukuh ekosistem TVET sebagai satu langkah bertepatan dengan keperluan semasa negara. Dalam dunia pekerjaan yang semakin dipengaruhi golongan belia, perlu dibekalkan dengan kemahiran teknikal yang relevan supaya mereka mampu bersaing dan memenuhi kehendak industri. TVET bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya menjadi laluan penting untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang berkualiti dan berdaya saing.
4: Kerjasama yang lebih erat antara institusi TVET dan pihak industri juga amat penting kerana ia memastikan latihan yang diberikan selari dengan keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Apabila pelajar dihidangkan kepada pengalaman industri dan teknologi terkini semasa sepanjang tempoh latihan, mereka akan lebih bersedia untuk masuki alam pekerjaan. Langkah ini membantu majikan mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran yang diperlukan.
5: Pengukuhan TVET merupakan satu pelaburan jangka panjang yang memberi manfaat besar kepada negara. Dengan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi dilahirkan, Malaysia akan lebih bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Usaha ini juga mampu meningkatkan pendapatan rakyat, mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti dan memperkukuhkan daya saing negara pada masa hadapan.
1: Syahbarudin Akilah Rosli dan Syamir Ramli. Beliau menegaskan pelaksanaan itu turut melibatkan kerjasama strategik dengan pihak industri. Ia juga menjadi perluasan akses kepada program latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan pasaran

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Hari ini hari Jumaat. Salam saya Dul Ayam, penghulu segala hari, bersama saya Fazrina Sadiq dalam edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar hampa semua hari ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini hari Jumaat, kita ada air rohani. Tapi sebelum air rohani, kita nak ada bagi ruang untuk program Bicara Prisma hari ini bersama dengan pensyarah daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sama-sama kita nantikan jam 10.30 nanti. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Bicara FM. Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuan Plegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Rukun Negara. Ada apa dengan Rukun Negara? Mengapa Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terpanggil untuk menyentuh topik Rukun Negara dalam titah ucapan istiadat sempena Hari Keputeraan Rasmi di Istana Negara minggu lalu? Mengapa baginda menyelar pihak, individu dan ahli politik dangkal yang mempersoal Rukun Negara? Adakah ada polemik melampau yang sedang berlegar, mencabar falsafah Rukun Negara itu sendiri sehinggakan baginda bertitah tenang tapi tegas? Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara, mereka tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Ini perkara besar, perkara penting dan ini perkara paling utama. Bertitik tolak dari situ, kupasan dan ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini saya bawakan mengenai memahami Rukun Negara.

Rukun negara adalah satu ikrar dan aku janji sumpah taat setia kepada negara ini, Malaysia. Teras sistem kenegaraan negara. Bahasa yang digunakan sangat mudah. Tiada penggunaan perkataan bombastik. Pun begitu, jika ada lagi yang masih kurang faham, rukun negara berkisar menghormati semua agama, setia kepada Raja Melayu dan negara, menjunjung perlembagaan, mematuhi undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Pengisytiharannya pada 31 Ogos 1970 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein dilakukan berikutan peristiwa berdarah rusuhan kaum yang ekstrim. Sejarah hitam terpalit untuk sebuah negara yang baru 13 tahun merdeka apabila keharmonian negara dan rakyat pelbagai kaum yang hidup aman dicabar dan dicalar oleh tragedi 13 Mei 1969. Ya, generasi hari ini perlu diingatkan, malah berulang kali dipasakkan di dada mereka tentang tragedi berdarah 13 Mei 1969. 13 Mei 1969 mencatat tragedi rusuhan kaum paling dahsyat dalam sejarah negara. Semuanya gara-gara ketegangan politik dan perkauman melampau sejurus selepas pilihan raya umum ketiga. Tragedi itu menyaksikan 156 orang terkorban. Itu angka rasmi. 439 cedera, 9,143 lagi ditahan. Seramai 39 orang dilaporkan hilang secara kekal. Berlaku juga 753 kes pembakaran melibatkan sebanyak 211 kenderaan musnah sepenuhnya. Namun anggaran tidak rasmi oleh pemerhati barat, wartawan asing dan laporan diplomatik melaporkan angka kematian mencecah 600 hingga 800 orang awam. Menggerunkan bukan? Tun Abdul Razak terpaksa mengisytiharkan darurat di seluruh negara dan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran untuk menamatkan krisis daripada terus memburuk. Kita perlu jujur mengakui peristiwa hitam ini tercetus apabila garis panduan sensitiviti kaum dilanggar dan dikhianati. Akibat provokasi melampau dan kegagalan mengawal emosi politik, keharmonian yang dibina sekian lama runtuh sekelip mata. Pengajaran terbesar daripada peristiwa 13 Mei 1969 adalah kebebasan bersuara dan berpolitik ada sempadannya. Apabila batas penghormatan terhadap kaum lain dan institusi teras negara dilanggar, maka anarki yang akan mengambil tempat. Faktanya, sebelum 1969 pun telah terdapat beberapa insiden konflik antara kaum di beberapa tempat termasuk di Pulau Pinang. Terdahulu pada tahun 1957, permusuhan antara kaum bertukar menjadi keganasan sempena sambutan ulang tahun ke-100 Georgetown menyaksikan pertempuran selama beberapa hari dan banyak kematian. Insiden serupa berulang pada 1959 dan 1964 sebelum rusuhan pada tahun 1967. Situasi tegang di Pulau Pinang ketika itu bermula sebagai protes terhadap penurunan nilai mata wang sebelum bertukar menjadi pembunuhan kaum. Bayangkan betapa rapuhnya hubungan antara beberapa kaum utama di negara kita termasuk di Pulau Pinang jika tiada usaha berterusan menanganinya. Sejarah tidak pernah menipu. Kita perlu berani menulis sejarah untuk mampu membina negaranya lebih teguh. Kita tidak mahu dan tidak akan membiarkan pisang berbuah dua kali. Jujurnya, inilah risiko yang dibimbangi Yang di-Pertuan Agong. Itu intipati ucapan baginda ketika istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Mengapa baginda terpanggil membuat teguran terbuka kepada sikap sesetengah ahli politik tidak bertanggungjawab yang menjadi ejen provokasi perpecahan, menyebar benih kebencian kaum, sengaja menangguk di air yang keruh berhubung isu-isu sensitif raja-raja Melayu, bangsa Melayu dan agama Islam yang menimbulkan kemarahan rakyat secara keseluruhan, mengambil kesempatan mengumpul sokongan dengan sebar maklumat, naratif dan retorik palsu, tipu dan fitnah sehingga menimbulkan kekeliruan. Terdesak untuk mendapat undi segera
menjelang pilihan raya umum jadi alasan mereka bertindak melampau sedemikian. Janganlah susu sebelanga yang putih bersih dirosakkan dan diubah warnanya meski hanya dengan setitik warna nila. Penyebaran maklumat dan kandungan media palsu, tipu dan fitnah menimbulkan kekeliruan. Teknologi AI tambah memburukkan keadaan. Penggunaan deepfake di media sosial untuk merosakkan imej individu berleluasa. Titah Yang di-Pertuan Agong, kebebasan bersuara di media sosial bukan medan tabur fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Untuk itu, Baginda menitahkan semua pihak berkuasa dan badan berkaitan mempertingkat pemantauan, tindakan dan penguatkuasaan undang-undang kepada mereka yang terbabit. Saudara, semua yang kita bincangkan ini sebenarnya menyentuh perkara kontrak sosial dan kompas moral. Demikian dasar rukun negara yang dibentuk 56 tahun lalu. Perlembagaan tiang negara namun rukun negara jiwa yang menghidupkannya. Orang Melayu bukan sahaja bersetuju untuk berkongsi tanah air dengan bangsa lain demi sebuah kebebasan, tapi berkongsi nilai, tanggungjawab dan komitmen memelihara keharmonian negara. Hakikat yang semua kena faham betul. Malaysia bukan negara republik. Malaysia dibina atas kontrak sosial dan sistem raja berperlembagaan yang unik. Perkara 32 dan perkara 181, perlembagaan persekutuan sendiri memperuntukkan kedudukan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai institusi penting negara. Membicarakan soal kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera bukan bermakna menafikan hak sesiapa. Sebaliknya, ia adalah satu ketegasan sejarah yang perlu difahami oleh seluruh generasi muda tanpa mengira latar belakang kaum. Ketuanan Melayu dalam konteks perlembagaan adalah jaminan kestabilan. Ia merangkumi kedudukan istimewa, hak tanah rizab, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Islam sebagai agama persekutuan. Pasal ini perlu dihormati oleh semua pihak dengan hati yang lapang. Tiada ruang untuk syak wasangka. Di bawah payung daulat Raja-Raja Melayu dan perlembagaan, hak kaum-kaum minoriti sentiasa dipelihara dengan adil. Keharmonian yang kita nikmati sebelum ini bertahan kerana setiap daripada kita tahu di mana batas kita, tahu apa hak kita dan tahu apa tanggungjawab kita kepada tanah air ini. Kuasa politik boleh berubah setiap 5 tahun, tetapi institusi diraja di Malaysia ini telah bertahan lebih ratusan tahun merentasi penjajahan, perang dan krisis politik. Institusi Raja-Raja Melayu bukan sekadar simbol adat dan hiasan protokol. Institusi diraja adalah benteng pertahanan terakhir negara. Apabila politik tanah air bergolak, apabila suara-suara di bawah mula berpecah belah, institusi inilah yang menjadi pereda, memayungi payung ketenteraman kita semua. Tidak boleh tidak, menghormati institusi Raja Melayu adalah mandatori. Tidak boleh ditawar-tawar. Justeru, cubaan memperlekeh, mempertikai atau mencabar kedaulatan institusi ini, apatah lagi melalui ruang terbuka termasuk media sosial, satu tindakan yang tidak boleh dikompromi. Ia menghampiri pengkhianatan kepada perlembagaan. Di sinilah ketegasan undang-undang diperlukan. Jangan berani-berani bermain api dalam sekam. Namun ada juga suara golongan IQ rendah dan dangkal yang kononnya mendakwa mewakili golongan minoriti menyatakan tidak bersetuju dan mempersoal rukun negara. Mereka mahu mengubah rukun negara kerana dikatakan ketinggalan zaman, malah mengatakan mereka tidak pernah memberi persetujuan. Keputusan itu dibuat oleh nenek moyang mereka ketika itu, ketika deklarasi merdeka ditandatangani. Pandangan sebegini sangat bahaya. Golongan ini gagal dididik sehingga gagal memahami falsafah rukun negara dan sukarnya mengekalkan keharmonian pelbagai kaum yang perlu hidup bersama dalam sebuah negara serapuh Malaysia. Golongan sebeginilah yang tidak layak sebenarnya menjadi warga negara kerana mereka terang-terangan tidak bersetuju dengan falsafah negara sendiri. Saudara, generasi hari ini perlu kembali kepada acuan asal Malaysia.
kita boleh sahaja berbeza pandangan. Kita boleh mempunyai pelbagai budaya. Namun, apabila bercakap tentang rukun negara, perlembagaan dan institusi beraja, kita masih bercakap dalam satu bahasa yang sama, bahasa hormat dan patuh. Ketegasan kita dalam mempertahankan sejarah dan identiti nasional tidak bermakna kita mengetepikan sifat santun dan inklusif. Malah, dengan bersikap tegas terhadap prinsip dasar inilah kita sedang menyelamatkan masa depan anak cucu kita daripada badai perpecahan. Bak kata pepatah Melayu, api kecil jangan disangka tidak membakar. Jika bercakap tentang apa yang boleh dilakukan, ada beberapa solusi yang dilihat tuntas. Ya, salah satunya menyusun kembali aliran dan mekanisme komunikasi negara secara menyeluruh bermula dengan pendidikan. Namun paling utama, pemimpin politik perlu hentikan segera budaya menangguk di air keruh. Mereka perlu terlebih dahulu mendidik diri sendiri sebelum layak mendidik pengundi. Elak jadikan institusi diraja sebagai modal menyerang lawan politik. Mereka mungkin mudah mendapat sokongan segera, namun kesan buruk jangka panjangnya tidak akan terjangkaukan. Keunikan sistem raja berperlembagaan Malaysia perlu benar-benar difahami. Hakikatnya, nasihat dan peringatan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bukan hanya menusuk telinga dan jantung lebih 500 tetamu termasuk 161 penerima pingat serta barisan kepimpinan tertinggi negara, tapi lebih 30 juta penduduk Malaysia. Sama-sama kita fikirkan daulat tuanku. Sekian dari Bilik Berita, Menakul menganalisis menyuarakan.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikasi macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Bersama saya Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara. Edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini dalam ruangan Bicara Prisma. Jadi Fazrina tak keseorangan. Pagi ini kita nak bercakap tentang satu masalah yang saya kira sangat dekatlah dalam dunia perundangan. Di mana ramai peguam, pelajar, paralegal dan pensyarah undang-undang berdepan masalah yang sama, iaitu terlalu banyak dokumen, terlalu banyak kes, terlalu banyak prosedur dan terlalu sedikit masa untuk semua itu. Jadi kadang-kadang kerja yang sepatutnya digunakan untuk berfikir dan menganalisis akhirnya habis pada perkara teknikal seperti mencari rujukan, menyemak dokumen dan menyediakan draft untuk menyusun maklumat. Dan untuk itu, kita bersama dengan orang yang sangat hebat dan pakar dalam undang-undang ini, iaitu Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail, yang merupakan pensyarah di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga membangunkan beberapa aplikasi AI khusus dalam menyelesaikan masalah sebenar dalam kerja undang-undang. Assalamualaikum Doktor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
2: Alhamdulillah.
1: Macam mana perjalanan pada Bangi ke sini?
2: Mencabar.
1: Baik Doktor, Alhamdulillah kami dapat bersama-sama dengan Doktor. Jadi kita terus dive in kepada the first question lah. Sebenarnya macam mana masalah undang-undang yang Doktor lihat dalam dunia guaman ini dan juga pendidikan undang-undang di Malaysia pada hari ini Doktor?
2: Silakan. Masalah dia adalah peguam ni stres lah. Bila dia peguam ni adalah satu kejayaan guaman adalah kejayaan yang memerlukan kesabaran pada tahap yang paling tinggi lah. Sekarang pun kita banyak dengar kes-kes mental health kan, meningkat di kalangan dalam masyarakat kita. Jadi di antara tu adalah banyaknya pengamal undang-undang lah. Jadi maksudnya bila dulu dia punya tahap stres tu tak sama macam sekarang. Jadi sekarang ni semakin dunia menjadi lebih kompleks, dengan adanya media sosial, dengan adanya konflik dekat Asia Tengah, macam-macam benda yang tengah berlaku sekarang. Ni cuaca makin panas. Jadi macam tahu kan, peguam ni dia kena pakai
1: hitam putih.
2: Hitam putih kot attire macam-macam mana, panas sekalipun pun menambah juga. Jadi itu mengganggu dan memberikan cabaran lah kepada peguam untuk menjalankan tugas dia. Bila kita dunia di hujung jari, apabila kita klik semua dapat ni, perubahan tu pun dalam undang-undang pun menjadi semakin cepat. Perubahan dalam undang-undang menjadi semakin cepat bukan mencabar saja kepada peguam, mencabar juga kepada bidang pendidikan undang-undang itu sendiri, sebab kita menyediakan peguam yang akan keluar.
1: Yes, betul.
2: Jadi itulah saya rasa secara ringkaslah apa yang dimaksudkan sebagai orang kata masalah ataupun cabaran yang semakin meningkat lah untuk apa ni, peguam-peguam pada hari ini.
1: Okey, Doktor, berbalik kepada tajuk kita hari ini kan, AI menyelesaikan masalah undang-undang. Mungkin Doktor boleh menyentuh sedikit mengenai AI dalam guaman pada zaman sekarang ini.
2: Okey, dia macam ni, apa ni, kalau AI ni sebenarnya dah lama dah ada. Sebelum COVID tahun 2016 tu sebenarnya saya telah pun mula menggunakan.
1: Okey.
2: Tapi kejaya ataupun dunia undang-undang ni adalah antara dunia yang sangat konservatif lah. Dan pada ketika tu memang ditolak mentah-mentah lah kalau nak guna AI dalam mahkamah ke kan, dalam pengurusan kes guaman ke. Tapi selepas COVID tu saya nampak menjadi lebih terbuka, masyarakat jadi lebih terbuka, dan dunia perundangan pun tak mahu tidak terpaksa adapt dengan situasi yang ada. Dan di situlah apa ni, kita dapat, bila kita bagi ruang, baru kita dapat lihat AI ni memainkan banyak peranan. Dia boleh menjadi kita punya pembantu. Kalau yang, kalau nak cerita panjang ni memang tak sempat, tapi untuk puan pada sesi apa, Prisma pada kali
1: Michelle
2: ini
1: Prisma,
2: saya terus simpulkan kepada satu benda je. AI ni sebenarnya kalau kita train dia, kalau kita latih dia dan kita customize dia, dia boleh jadi pembantu kita macam pembantu manusia. In fact, lagi bagus daripada manusia.
1: Oh, okay. Tapi dia masih boleh buat like 100% apa yang manusia buat kan? Ataupun orang kata benda-benda basic untuk membantu manusia untuk simplify something ke? Macam mana tu, Doktor?
2: Okay, kalau dalam bidang guaman, dia boleh buat semua benda yang tak ada memerlukan fizikal lah.
1: Okay.
2: Kalau tak suruh dia pergi angkat barang, dia tak tak boleh lah. Tapi kalau benda-benda lain semua dia boleh buat dengan syarat kita latih dia. Sebab AI yang kita ada sekarang, dia bukan AI yang macam dulu. AI yang macam dulu kita panggil apa ya, kita macam set dia macam tu, kita nak ajar dia macam tu, jadi dia automated, dia akan keluarkan balik benda yang telah pun diajar lah. Tapi kita hari ni generative AI. Generative AI maknanya kita, apa yang kita bagi kat dia pun dia ambil, dia sendiri belajar dengan apa yang dia dapat akses di luar pun dia ambil juga. Jadi kalau kembali kepada soalan puan tadi, apa yang, adakah dia boleh buat sama macam manusia? Apa yang tidak fizikal dia boleh buat. Tapi menjawab sama ada ketepatan tu, adakah perfect, itu dia tak 100% perfect lah. Tapi kalau nak kata perfect, manusia buat pun tak perfect juga. Ada juga kesilapan kan. Jadi kalau kita nak tengok from that angle, kita boleh kata sama je lah dengan manusia. Kurang-kurang kalau dia, kita suruh dia buat, dia memang akan buat. Daripada manusia, kadang-kadang ikut juga mood dia, ikut juga perangai dia kan. So kalau saya rasa, pengalaman saya sekarang, saya lebih selesa lah menyuruh AI jadi assistant.
1: Okay, Doktor, mungkin ada apa-apa software yang didevelopkan oleh doktor sendiri kan?
2: Okay, kalau saya saya bagi sikit apa ni, sikit je, satu ayat je pengenalan sikit. Kalau di UKM, sebab kita universiti penyelidikan, kita ada 5 universiti penyelidikan di Malaysia. UKM salah satu daripadanya. So kita ni memang ada banyak apa ni, grant penyelidikan, dan ini selalunya akan menghasilkan dapatan kajian lah. So dapatan kajian ni sebenarnya universiti nak kita commercial kan, inovasi ni di commercial kan. Jadi dengan sebab itulah, maka apa ni, kita punya hasil kajian tu ataupun inovasi kerja tu mesti menyelesaikan masalah masyarakat. Saya dari bidang undang-undang. So saya telah menghasilkan satu set apps yang dipanggil My Legal Practice AI.life.
1: Okay.
2: My Legal Practice AI.life ni, kalau betul-betul type tu, saya rasa kalau peguam tengah mendengar sekarang ni, dia boleh type lah My Legal Practice AI.life. Memang terus sampai ke website landing page tu akan nampak kita ada 7 portal apps AI.
1: Okay.
2: Mengikut 7 bidang amalan guaman.
1: Okay.
2: Setiap satu tu kita dah train AI tu. Secara basic, apa yang dia boleh bantu peguam untuk buat kerja. Kalau dalam Malaysia, ini adalah yang pertama. Kita ada LexisNexis, kita ada CLJ, tapi ini semua lebih kepada database dan research.
1: I see, okay.
2: Dan kita ada yang overseas punya apps, macam Harvey dan sebagainya.
1: Saya tengok juga ada Virya AI, is it for law something?
2: Itu memang banyak, dia ada banyak. Tapi apa ni yang kita buat ni, dia lebih kepada untuk buat kerja. Betul-betul macam kita ada seorang pegawai undang-undang membantu kita lah sebagai peguam. Kita boleh suruh dia draft kertas kuasaan mahkamah. Kita boleh suruh dia buat surat, kita boleh suruh dia buat hujahan, kita boleh berlatih dengan dia kalau kita nak cuba berhujah secara lisan. Jadi itulah apps tu. Ada 7, litigasi sivil, litigasi syariah, litigasi jenayah. Kita ada convincing ataupun hartanah, corporate practice. Kita ada juga accident dan juga banking litigation. Dan yang sedang dibangunkan lagi ada lagi 3 lagi. Buat masa ni universiti yang sedang dalam proses untuk ambil benda ni untuk digunakan untuk mengajar pula. Kita ada Universiti Islam Antarabangsa, kita ada Multimedia University, dan juga kita ada Universiti Sains Islam Malaysia lah. Dalam proses untuk mempertimbangkan untuk ambil. UIA dah start dah. USIM dengan MMU tu sedang tengok paket macam mana dia orang nak dan sebagainya lah. Kalau peguam setakat ni kita ada lebih daripada 300 peguam beramal yang telah pun subscribe kepada sistem ni. Tapi sistem ni masih in progress pun. Jadi maksudnya it's always a work in progress sebab kita balik semula kepada dasar universiti tu, research kan. Kita buat lebih kepada research. So apa sahaja yang kita bagi peguam pakai, apa sahaja buat masa ni lah, apa sahaja peguam bagi input, kata tak cukup ni, tak betul ni, apa semua kan, kita akan betulkan. Macam malam tadi kita ada workshop dengan peguam AI for Lawyers. Kita buat di Royal Chulan Georgetown. Memang malam tadi sangat lively. Dua jam yang sangat panas dan hangat. Dia bagi pandangan kan, macam ya, ni tak boleh, ini macam teori sangat, ini macam universiti boleh lah, macam ni kita practitioner nak macam ni, macam ini yang kita nak sebenarnya. Saya petang ni ke Ipoh pula, bersama-sama dengan peguam-peguam di Perak pula.
1: Agak pack juga jalan. Jadi seperti yang Doktor katakan tadi lah, pada lawyers yang sedang mendengarkan kita sekarang ni, mungkin boleh search My Legal Practice AI. Ada 7 aplikasi di situ kan, Doktor. Okay, baik Doktor, saya nak tanya, adakah ini dia lebih kepada legal practice ataupun dia legal research?
2: Dia lebih kepada legal practice.
1: Mungkin Doktor boleh terangkan juga kepada pendengar kita yang tak tahu apa itu legal practice dan juga legal research.
2: Okay, sebelum adanya apps macam ni, kita ada yang biasalah. Kalau kita cakap dengan peguam, bila kita sebut Lexis, semua orang tahu. Westlaw, semua orang tahu. Bila kita pergi kepada website-website macam ni, memang untuk research lah. Okay, katakanlah ada klien jumpa kita, klien tu nak apa ni, bawa kes tu ke mahkamah. Kita nak buat kajian apa ni, sama ada kes ni apa undang-undang yang boleh menyokong dia kan. So kita nak buat research, nak cari undang-undang yang menyokong dia tu. Kita kena tengok pada statut-statut yang berkaitan, tengok pada kes-kes duluan mengikat kita panggil. Maksudnya kes-kes yang telah diputuskan terdahulu, yang fakta matriksnya adalah sama. Jadi maka ia akan mengikat hakim yang barulah. Jadi kita kena cari semua benda tu. Dan apa ni, sebelum ada AI ni, kita pergilah ke Lexis, kita pergi ke CLJ. Dalam tu dia ada simpan semua case, semua statute. So kita type keluar benda tu. Lepas tu kita buat secara manual lah. Kita tengok okay, ni ada kaitan sikit, kita baca apa semua. Okay, ambil kan. Lepas tu cari lagi, lepas tu ambil kan. Tapi AI ni dia bukan untuk research. Kalau cari cases macam tu, dalam Lexis dengan CLG ni ada beribu-ribu kes. Kalau Lexis sampai seawal kurun ke-18, di UK tu dia ada ada tarik kes tu. Tapi kalau yang apps yang saya buat ni, dia lebih kepada untuk buat kerja je. Okay, dapat kes-kes daripada Lexis tu, tak payah fikir. Download dia punya PDF, masukkan dekat dalam app yang saya buat ni. Dia yang akan fikir, oh, ni kesnya untuk buat hujahan macam ni apa semua, dia buat kan.
1: So masa kita sangat jimat lah di situ sebenarnya.
2: Tapi semalam peguam masih lagi kata ini tak cukup jimat lagi. Saya kata okay, macam mana nak, dia kata dengan saya, saya pun malam tadi bersemangat tak tidur malam tadi saya tu buat dia cakap tu kan. Dia kata kita orang nak masukkan je terus klien punya dokumen, terus keluar semua benda. Okay, saya nak cuba benda tu kan.
1: Okay, itu penerimaan daripada seorang lawyer kan. Bagaimana pula penerimaan pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus undang-undang sekarang ni?
2: Sebenarnya kan, awal-awal saya launch lah apps ni, memang pelajar lah yang terjah dulu. Ramai sangat daripada dua universiti, UiTM dengan UIA. Dia kejar tu, memang dia sangat nak lah. Jadi bila saya bawa ke universiti, saya bentang dekat universiti tu, pihak universiti contohnya macam UIA lah, dia katakan saya, MMU pun ada cakap juga, doktor ni boleh tak buat version yang supaya student tak nampak semua benda. Saya kata tuan-tuan dan perempuan ni tahu tak? So dia dah ramai dah beli sebenarnya. Nak compress macam mana pun dia orang sebenarnya dah beli kan. Lepas tu dia orang cakap, lah kenapa doktor jual kat dia orang? Eh, sebab saya perlukan duit untuk sustain platform ni. Kan? Jadi penerimaan student tu sangat baik sebab sebenarnya saya rasa sebab saya pensyarah. Bila saya buat macam practitioner semalam banyak tegur benda ni, dia kata tak cukup lagi useful untuk diorang. Tapi apa ni, dia bagi input, kita akan apa ni tambah baik lah dengan segera. Tapi kalau pelajar memang terima dengan baik, pensyarah terima dengan baik sebab same wavelength kan. Saya pensyarah buat untuk mereka.
1: Saya ada juga tengok LinkedIn Doctor, which is Think Trace AI. Untuk student lah yang itu.
2: Think Trace ni sebenarnya saya buat very simple je. Dia macam bukan very simple apps. Apps ni complicated, simple thinking je. Kita sekarang ni macam lebih kepada nak perang dengan AI tau. Okay, kita macam cakap dengan student, jangan guna AI buat assignment. Kalau kau guna AI, jaga. Nanti aku akan apa tolak markah dan sebagainya. Tapi Think Trace ni, kita saya buat apps ni yang pertama juga di Malaysia. Dia tak tengok sama ada student tu buat guna AI ke tak. Tapi dia ada rubrik pemarkahan untuk kita bagi markah etika. Maknanya bila dia buat tu, faktor pertama adalah berapa banyak kali dia prompt. Lepas tu berapa banyak kali dia minta AI tu refine balik semula. Berapa banyak kali. Jadi kita nak tengok sebenarnya adakah dia menggunakan AI dengan bijak ataupun tak. So Think Trace tu buat yang tu.
1: I see.
2: Kita ambil assignment pelajar, masuk upload, dia study benda tu, lepas tu dia keluarkan markah etika, lepas tu dia tunjukkan pecahan-pecahannya kat mana. Untuk kita tengok lah student tu bijak tak menggunakan AI.
1: Okay doktor, mungkin kalau ada pendengar kita yang sedang mendengarkan kita di waktu ini kan, yang terdiri daripada peguam muda yang baru habis chambering kan, misalnya belajar undang-undang ataupun pensyarah, apakah antara manfaat paling cepat yang mereka boleh nampak lah apabila menggunakan My Legal Practice AI Life ini?
2: Saya rasa kalau untuk mereka, untuk cepatkan kerja, untuk cepatkan kerja, kalau untuk pensyarah, dia tak perlu mengajar daripada basic. Pelajar boleh dapat terus basic tu secara asynchronous ataupun tak segerak. Jadi dia dah dapat dulu benda tu, datang kelas tu, pensyarah punya fungsi tu dah kurang beban sikit, hanya membetulkan dan memurnikan sahaja.
1: Okey doktor, dalam isu penggunaan AI ni kan, tentu ada isu ketepatan, like cross check, fact check kan, dan tanggungjawab professional. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini sebenarnya doktor, sebab sangat penting kan dalam government?
2: Dia memang kita tak boleh rely terus kepada AI lah. Itu memang kita terpaksa akui. So kita memang kena check balik juga apa yang dia buat. Okay. Selalu kalau saya bagi workshop AI, saya akan pesan dekat semua guru-guru, pensyarah ke peguam ke siapa-siapa lah. Sebab saya bagi training AI ni untuk semua, accountant pun ada. Kalau saya pesan dengan dia orang, kalau dekat dalam steps menggunakan AI secara bijak ni, kita tak boleh guna sekali. Maksudnya bila AI tu dah buat, kita kena tanya dia balik. Assess your own work, identify your own weaknesses. Kita dah buat benda tu 2-3 kali, dan minta dia bagi peratusan pada kerja dia sendiri. Sampai akhirnya kalau dia dah kata okay, this is perfect, okay, jangan ambil dulu. Ambil tu, katakan kita guna tu, katakanlah ChatGPT, something yang famous kan. Ambil, keluarkan, masukkan pula dalam Gemini contohnya. Suruh Gemini pula assess. Lepas tu bila Gemini dah buat, suruh dia assess balik kerja dia. So bila kita buat berkali-kali macam tu, dia punya ketepatan ruang untuk kesilapan tu kurang.
1: Okay doktor, sebagai harapan, last word daripada doktor mengenai My Legal Practice AI ini doktor.
2: Harapan saya adalah sekarang saya dengan Cik Amir Ghazali, saya punya apa ni pembantu pegawai saya ni, kami ni memang tengah dalam jeraya wara lah ke seluruh Malaysia. Petang ni saya ke Ipoh, bulan depan saya di Sarawak. Jadi kita sekarang tengah buat kajian lah. Kajian ni kita nak dapatkan sebanyak-banyak input daripada pengamal undang-undang untuk kita tambah baik lagi apps ni. Apps ni sepatutnya dilancarkan pada minggu ni, tapi kita apa ni, yang VIP yang sepatutnya melancarkan tu, menteri, dia minta untuk dipostponkan. Jadi sementara postpone tu, kita nak kumpul lagi lah. Itulah harapan saya. Minta peguam-peguam di luar sana, kalau dengar, tolonglah kontak saya 012
1: silakan doktor
2: 0139725475. Tolonglah WhatsApp saya. Kalau dah try guna, ada apa-apa, saya sangat-sangat alu-alukan. Macam tak betul kat sini, kat sini tak betul, ataupun lebih baik bertambah ni lagi dan sebagainya, kita sangat alu-alukan.
1: Baik, kepada semua peguam-peguam di luar sana ataupun students law, feel free untuk contact

Mama Jujaya, saya ucapkan terima kasih sebab sudi datang ke Mutiara FM. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad, Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan atas perkongsian yang sangat jelas dan bermanfaat hari ini. Teruskan bersama dengan kami Mutiara FM, Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Ushkilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur dekat Allah SWT dengan kita dipertemukan kembali dalam ruangan Kalam Ustaz insyaAllah untuk minggu ini. Dan kita bermula sedikit lewat, okay? Dan insyaAllah merupakan dalam segmen Kalam Ustaz hari ini, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Ketua Unit Pendidikan Jatah Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita mulakan pertemuan kita dengan Kalam Ustaz insyaAllah untuk minggu ini. Pembukaan tempatan sekian Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi al-ula wal-akhirah lahul hukmu ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا

0: بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berkeudara kembali dalam program Kalam Ustaz, dan insya-Allah sebagaimana permulaan biasanya kita akan mengambil sedikit manfaat dan juga faedah daripada kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah, sambungan yang mana kita telah bahaskan masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan menjelaskan syarat-syarat khudwah, syarat-syarat khudwah menjadi makmum. Maknanya macam mana syarat yang perlu difahami oleh makmum apabila hendak mengikut imam. Baik, kita ada semuanya lebih kurang dalam 11 perkara dan kita telah huraikan 6 daripadanya, yang mana pada pertemuan ini kita akan jelaskan berkenaan dengan salah satu daripada syarat khudwah. Hendaklah keduanya, iaitu imam dan juga makmum, berada di dalam masjid yang sama, berada dalam masjid yang sama ataupun dengan jarak lebih kurang 300 hasta. Itu kenyataan dia. Maknanya kena berada pada tempat yang sama lah. Nak menjadi imam dan makmum, hendaklah berada pada tempat yang sama. Baik, jika sama-sama berada di dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah walaupun sejauh mana sekalipun jarak antara keduanya ataupun terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Maknanya kalau sekiranya duduk dalam bangunan masjid, kalau sekiranya imam dan makmum duduk dalam kawasan bangunan masjid, mana yang dikira sebagai, yang diisytiharkan sebagai masjid, maka duduk kat mana pun, maknanya kalau imam tu jaraknya jauh sikit pun tak ada masalah, walaupun sekalipun jarak antara keduanya ataupun terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Dia ada tirai ke apa ke, selagi mana dalam masjid, maka hukum mengikut imam ketika itu adalah sah. Yang penting dia mengetahui pergerakan imam tu. Baik, kemudian apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid, kalau di luar masjid, bukan di dalam masjid, maknanya salah seorang, imam ataupun makmum, kalau imam duduk dalam masjid, makmum duduk di luar, ataupun imam duduk di luar, makmum duduk di dalam, ketika ini disyaratkan jarak antara keduanya tidaklah terlalu jauh. Dia kena ada orang kata apa, jarak yang memungkinkan kedengaran dan juga mengetahui pergerakan imam dan pergerakan imam. Mana yang penting makmum kena tahu pergerakan imam tu. Baik, penentuan jarak adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang dan sebagainya. Ini kalau sekiranya kita sembahyang di tempat yang luas, bukan dalam masjid, di tanah lapang, di padang, disyaratkan jarak antara keduanya tidak melebihi 300 hasta. Hasimi, iaitu kira-kira kalau ikut meternya 150 meter. Jadi jarak antara imam dengan makmum tu mestilah tidak melebihi 150 meter. Baik, yang kedua, imam dan makmum masing-masing berada dalam bangunan pula. Ni kalau hak yang pertama tadi, kalau dia duduk di tempat lapang, tempat lapang, imam tu jauh sikit. Tapi kalau sekiranya di depan dia ada makmum lain, walaupun dia jauh tapi ada makmum-makmum tu yang sampai kepada imam, itu tak kira. Itu tak kira jarak daripada dia kepada imam. Maksud hak kira jarak hak yang 150 meter ni ialah jarak imam, lepas tu ada selang, sampailah kedudukan tempat dia tu, jangan melebihi 150 meter. Baik, itu sekiranya di tempat yang lapang. Maknanya kalau yang seafdalnya imam, lepas tu belakang tu makmum, sekadar satu soft, itu lebih afdal. Tapi jarak maksimum dia ialah jangan melebihi 150 meter. Baik, kemudian dalam situasi yang kedua, imam dan makmum masing-masing berada di dalam bangunan yang berlainan. Dalam bangunan yang berlainan seperti dua buah rumah ataupun sebuah rumah dan halamannya. Dia duduk di luar, seorang duduk dalam, seorang duduk di luar. Tapi bukan masjid ni. Ni bangunan. Maka selain daripada syarat yang tersebut di atas, saf daripada satu binaan ke binaan yang lain itu mestilah bersambung. Sekiranya bangunan yang ada imam di dalamnya iaitu melencong ke kanan ataupun ke kiri daripada tempat makmum. Ha, maknanya kalau ada imam tu, contoh kan, kita kata dalam bangunan imam di depan, kemudian makmum di sebelah kanan ataupun kiri, ada pintu yang terbuka. Maknanya dia boleh masuk ke imam tu tanpa membelakangkan kiblat. Maknanya dia masuk ke sisi kanan ataupun kiri, sah. Ataupun kalau sekiranya bangunan tu, imam dalam bangunan, imam duduk di depan, kemudian ada pintu di belakang, kemudian dia sambung pintu di belakang tu. Maknanya makmum tu duduk berbetulan dengan pintu yang nampak imam tu, maka sahlah ikutan makmum tersebut kepada imam. Jadi begitu juga situasi kalau sekiranya yang ketiganya imam berada di dalam masjid. Ini sudah banyak berlaku. Dan sebahagian makmum pula berada di luar masjid. Disyaratkan jarak di antara tepi dinding di luar masjid dengan tempat berdiri makmum yang terdekat di luar masjid itu tidak melebihi 150 meter juga. Maknanya kalau kata dalam masjid, sama ada di limpahan sebelah kiri ataupun kanan ataupun di belakang, yang penting ada makmum di depan pintu yang boleh menyambungkan jemaah di luar. Dia kena ada pintu tu. Pintu tu lah permulaan saf dia bagi jemaah yang di luar, yang mana jemaah di dalam di tepi pintu, yang mana ada jemaah sambung di pintu di luar yang berbetulan dengan pintu tu. Tu kalau sebelah kanan ataupun kiri. Kalau sebelah belakang, lagi senanglah, pintu buka dengan makmum yang ada di belakang sekali mengikut imam, mengikut makmum yang di hujung pintu tu. Baik, syarat seterusnya, kalau sekiranya di luar itu tak diisytiharkan masjid sebagai balai lintang, maka mestilah pintu-pintu yang menghubungkan makmum itu dibuka. Pintu-pintu yang menghubungkan makmum yang di luar mestilah dibuka. Jadi kena pastikanlah masjid-masjid yang hari ini kita tengok kebanyakannya memang contoh hari Jumaat ini limpahan-limpahan tu banyak. Maka kalau sekiranya ada yang sembahyang di luar, maka kena pastikan pintu-pintu yang menghubungkan jemaah di dalam masjid itu dibuka. Lepas tu kalau kata kadang-kadang ada alasan aircon ke apa, kalau tak buka pintu tu, maka sembahyang jemaah yang di luar kawasan bangunan masjid itu ikutannya tidak sah. Jadi kena pastikan buka. Okey, walaupun aircon tu kena abaikan lah. Sebab tu kalau boleh lah, kalau nak jaga orang yang di dalam, aircon di luar supaya tak keluar, kena buat apa katalah, maknanya dia kena ada hak yang macam penghadang angin aircon tu keluar. Itu kena difikirkan lah untuk memastikan jemaah di luar itu berhubungan dengan di dalam. Baik, itu tiga keadaan bagi jemaah yang nak memastikan sembahyangnya itu sah. Baik, kemudian kalau sekiranya ada persoalan, bolehkah solat berjemaah di luar daripada saf? Maknanya isu dia kerana hak yang kawan nak sembahyang ni, dia duduk jaga anak. Maknanya sambil sembahyang, anak di sebelah dia dan dia tak ikut saf ramai. Jadi macam mana? Okey, dalam hal keadaan yang macam ni, kita cadangkanlah jika kanak-kanak teramat kecil dan susah untuk dijaga serta mengganggu jemaah, maka aulanya, maka lebih utamanya kanak-kanak yang sebegini tidak dibawa ke masjid. Tak bawa ke masjid lah. Biasanya ada kalau musim-musim Ramadan tu, mesman terawih pakai bawa anak-anak kan. Jadi kalau anak-anak yang memang tak boleh nak kawal, eloknya kita tak bawa ke masjid lah. Dan kalau sekiranya kawasan-kawasan perumahan tu kalau kata tak bawa ke masjid, tak dapatlah fadilat dan semayang jemaah, contoh semayang tarawih dan sebagainya, maka inisiatif daripada pihak masjid lah kena buat. Kalau boleh kita wujudkan bilik-bilik kosong untuk ada penjagaan kanak-kanak. Bayarlah pihak masjid, bayarlah kepada pihak guru ataupun siapa-siapa penjaga tu untuk jaga anak-anak yang mana ibu ayahnya nak melakukan solat di masjid. Ini kena ada kebajikan sikitlah kepada jemaah. Jadi kalau kata kita ada nursery macam tu untuk menggalakkan jemaah datang ke masjid, maka insya-Allah yang tu akan memudahkan jemaah dengan tidak orang kata apa mengganggu jemaah yang lain. Okey, itu syur yang pertama. Kalau kata persoalan tadi berkenaan dia nak sembahyang juga ikut makmum tapi dia duduk di belakang sebab dia duduk nak jaga anak kerana anak duduk kacau, ataupun yang keduanya jika kanak-kanak tu tidak mengganggu namun dibimbangi oleh kedua ibu bapa akan keadaannya, maka dibolehkan diletakkan di sebelah ibu bapanya. Kami jadi kita syorkan dalam keadaan sebegini ibu bapa untuk solat di tepi dinding. Jadi kadang-kadang ada juga bawa anak-anak kecil ni dia duduk di pertengahan sah. Jadi kalau tengah sah ni kadang anak-anak tu dia duduk tengok kanan kiri kanan, kadang dia rokok dulu, dia sujud dulu, sedangkan di sebelah tu ada makmum yang lain. Jadi keadaan yang macam tu biasanya akan mengganggu juga jemaah di sebelah tu. Jadi bagi kita yang bawa anak-anak kecil ni, kalau kita nak bawa duduk dalam sah yang sama, jadi pastikan kita duduk di penghujung sekali supaya anak tu duduk tepi dinding, tak kacau orang lain. Jadi ini untuk masalah lah, walaupun dari sudut solat tu sah tapi kita nak jaga dari sudut kebajikan. Maknanya kita kena nilai juga, jangan kita pentingkan. Walaupun kita kata niat nak didik anak-anak nak bawa main masjid, tapi kalau anak-anak yang tak mumayis itu, itu boleh mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Jadi bukan kita tak nak menghalang, tapi kena ibu bapa kena memikirkan sesuatu lah untuk memastikan anak-anak yang kita bawa ke masjid itu tadi tidak mengganggu jemaah yang lain. Baik, kemudian balik pada soalan tadi, boleh tak kalau sembahyang dia nak sembahyang dalam sah, jadi dia ada jemaah tanya, kalau sekiranya dia duduk dalam sah juga akan mengganggu, macam mana kalau dia duduk dalam sah yang dia duduk di belakang sikit tak ganggu? Baik, sememangnya kalau ikut dari segi hukum, solat di luar saf dalam masjid adalah dibenarkan, boleh berdasarkan mazhab Syafi'i. Namun apa yang lebih utama adalah solat di dalam saf. Sebab apa? Nabi SAW ada menekankan di dalam hadisnya berkenaan dengan kepentingan saf ni, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-suffuf. Tidak ada yang aku ingkari kecuali kalian tidak lagi menegakkan saf-saf. Maknanya Nabi tak suka kalau sekiranya kita sembahyang dalam keadaan saf tu tak lurus, dalam keadaan saf tu tak sempurna. Itu yang Nabi SAW tak menyukainya. Baik, itu sikit sebanyak yang dapat kita huraikan berkenaan dengan keberadaan makmum untuk mengikut imam dan bagaimana keadaan-keadaan yang sepatutnya bagi seorang makmum ataupun jemaah untuk mengikut imam. Ini berkaitan dengan di luar bangunan, dalam bangunan dan sebagainya, insyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi, ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan saf ini, macam mana pula keadaan bagi seorang lelaki duduk dalam masjid kemudian dia ada pencampuran sikit sebelah menyebelah tu, macam sebelah bangunan tu ada wanita sebagainya, insyaAllah nanti kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang, dan kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Buhuth Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik, alhamdulillah tadi Ustaz dah kongsikan bersama-sama dengan kita, dan insyaAllah kita buka peluang pula untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, soalan-soalan yang mungkin bermain di fikiran anda, persoalan-persoalan yang mungkin menjadi tanda tanya bagi anda. Boleh call kami 04-2107-389 ataupun boleh layan menyayangkan di ruangan WhatsApp Terai FM 0105080957. Baik, kita mulakan dulu soalan yang pertama di ruangan WhatsApp Terai FM. Ini kiriman soalan daripada Rosti Rahman ni. Assalamualaikum Ustaz. Baik, soalannya, kalau kita tertinggal satu waktu solat, adakah akan terhapus semua pahala yang kita lakukan? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, haruskah ibu bapa melebihkan pemberian kepada sebahagian anaknya ketika hidup? Itu dua soalan daripada Rosi Rahman pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan tertinggal satu waktu solat, adakah dia memberi kesan kepada solat-solat yang lain? Baik, secara asasnya, kalau sekiranya solat-solat yang lain yang telah kita lakukan menepati dia punya syarat-syarat dia, syarat-syarat sahnya dalam waktu dan sebagainya, maka solat-solat tersebut hukumnya sah dan diterima. Yang terkait dengan kesilapan yang orang kata apa, yang terkeluar waktu itu, dia tak terkait dengan hak lain. Maknanya dia berdiri dengan sendirinya lah. Dan kalau hak salah yang hak itu saja yang dikira, manakala hak lain yang sempurna tak menjejaskan. Cuma dia termasuk dalam rangkuman kalau sekiranya dia membiasakan keadaan itu. Maknanya kalau sekali-sekala kerana keuzuran, maka tak mengapa dan diharuskan ataupun dia dimaafkan. Tetapi kalau sekiranya dia berlaku dalam keadaan yang tak termasuk dalam keuzuran tapi macam seolah-olahnya malas dan sebagainya, maka dia termasuk dalam kategori orang yang melakukan maksiat, maknanya berdosa lah dan perlu kepada taubat yang berterusan. Itu soalan yang pertama. Baik, bagi soalan yang kedua berkenaan dengan pemberian ibu bapa kepada anak-anak, dalam sudut pertama, Islam menekankan keadilan. Baik, dalam bab keadilan ni, kita kena faham dari konsep Islam yang maksud adil tu macam mana. Kalau bagi kita, mungkin kita faham adil tu bagi sama rata. Bagi kita kata adil. Tetapi, dari sudut Islam, agama, keadilan itu ialah memberi kepada yang sepatutnya mengikut haknya. Macam contohlah, lelaki dengan wanita mungkin ada perbezaan. Takkanlah bila mana kita bagi baju, nak bagi sama hak lelaki t-shirt, hak perempuan pun kena t-shirt yang sama. Sama warna, sama pattern, tak boleh lah. Sebab tu keadilan tu bagi juga tapi mengikut kesesuaian dia. Jadi mungkin kalau sekiranya anak tu berbeza dari segi keperluan, maka diberi mengikut keperluan anak-anak itu, maka itu diharuskan oleh syarak berdasarkan keadilan yang sewajarnya, iaitu memberi mengikut keperluan yang sepatutnya. Maknanya tak menjadi kesalahan, tetapi kena penjelaskan kepada anak-anak. Biasanya ada anak-anak yang kurang faham, maka si ibu bapa ni kenalah teruskan didikan dalam bentuk memberi penerangan. Ni pasal apa, abah bagi lebih kat sini, bagi kat abang lebih pasal apa, bagi kat adik ni kurang pasal apa. Jadi kita kena maklumkan kan, supaya difahami oleh anak-anak kita. Maknanya keadilan dari sudut agama tu ialah memberi sesuai dengan keperluan. Wallahualam.
2: Baik Ustaz, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini daripada Mr. Chamim, Pahit Buntang ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya dua soalan pada Ustaz. Okey, yang pertama, orang yang buat aib dalam TikTok ataupun media sosial ni, nama sekali cerita keburukan orang, apa segi hukumnya Ustaz? Okey, dan soalan yang kedua, ada satu kejohanan ni ataupun pertandingan ni yang mana salah guna kuasa dari segi duit dalam pertandingan tersebut adalah amount, harga, okey, mengikut penyertaan. Apakah hukum? Jadi Ustaz minta tolong Ustaz huraikan. Okey, soalan yang kedua ni, ada satu kejohanan futsal lah kata dia, yang mana ia salah gunakan kuasa dari segi ada dalam pertandingan tersebut amount ataupun harga ataupun yuran yang dibayar tu mengikut penyertaan. Jadi apakah hukum dia Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada soalan yang pertama berkaitan dengan buat kaipan, buat aib lah dalam TikTok yang dipandang ataupun dilihat oleh ramai orang. Sedangkan kalau kita tengok di sini hukum, Allah Subhanahu Wa Taala melarang pertama kita membuka aib kita sendiri, sedangkan Allah Taala menutup kaipan kita, tiba-tiba kita buka, maka di situ kitalah sendiri mencari bala. Kita sendiri mencari bala dan kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau dah silap hukum, apakah hukumnya? Hukumnya berdosa lah. Dan apatah lagi bila mana kaipan itu melibatkan orang lain. Kalau kita buka aib diri kita pun dah dikira berdosa, apatah lagi membuka kaipan orang lain, maka itulah termasuk lebih lagi dosa lah. Dia termasuk dalam maknanya dalam isu ya, kita menjatuhkan maruah kan, dan dia dianggap sebagai kezaliman kepada saudara seislamnya ataupun yang bukan Islam sekalipun. Maka dia termasuk dalam dosa yang perlu kepada mohon keampunan. Mana kalau kata dia dah rasa bersalah nak bertaubat, tak cukup taubat dia tu dengan hanya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi dia kena pergi minta ampun kepada siapa yang dia pernah buat salah tu. Bukan senang. Kalau sekiranya dalam TikTok ni lagi ramai kita buka kaipan orang kan, kita buka kaipan seseorang ni, kemudian dalam medium yang luas, maka sebenarnya kita nak kena maklumkan kesalahan kita buat tu dan kita kena minta ampun kepada semua orang yang terlibat. Itu bukan satu benda yang mudah. Sebab itu kita kena hati-hatilah dalam kita bercakap dalam perkara-perkara yang boleh mengaibkan orang lain ataupun menjatuhkan maruah ataupun kita buat fitnah. Kerana apabila kita nak bertaubat, kita perlu meminta maaf kepada semua orang. Itu satu perkara yang patut kita sedar dan dia menjadi akibat yang berat di akhirat besok di padang mahsyar, na'udzubillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertandingan yang ada yuran. Kemudian kalau sekiranya daripada yuran itu dijadikan hadiah, maka di sini kita ada bincangkan di dalam fatwa berkenaan dengan pertandingan-pertandingan yang macam tu, termasuk pertandingan mancing kan. Ada juga dia meletakkan yuran tertentu, kemudian daripada duit itulah dibuatkan hadiah, maka pertandingan yang sebegitu dianggap perjudian. Ini kena hindarkan. Jadi kalau sekiranya pertandingan tu hanya masuk kita bayar tu, dia bagi tahu itu bukan hadiah yang akan ambil daripada yuran tu, tapi yuran ni adalah untuk pengurusan, manakala hadiah itu adalah sumbangan daripada pihak yang kedua ketiga, orang lain pula memberi hadiah, maka pertandingan tersebut adalah harus. Dan isu yang dibangkitkan berkaitan dengan salah guna pengurusan, ini pecah amanah lah, dia termasuk dalam pecah amanah. Jadi kalau sekiranya pihak-pihak yang apa nama manager ataupun pihak-pihak yang menganjurkan program itu adalah daripada pihak-pihak yang sah, maka kita kena adukan kepada agensi-agensi tertentu lah supaya tidak berlaku penginayaan kepada orang ramai. Maka Islam sangat menitik beratkan orang kata apa, penjagaan keadilan dan juga keharmonian. Maka kalau sekiranya ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya, kita boleh buat laporan kepada pihak-pihak yang berwajib supaya diambil tindakan, dan kita kena tutuplah pintu-pintu yang boleh mendatangkan perkara mudarat yang lebih besar. Sebagaimana dalam Islam dia ada saddu zara'i, menutup pintu-pintu benda yang boleh mendatangkan mudarat, maka itu adalah tanggungjawab kita. Kalau sekiranya kita dah dapati perkara-perkara tersebut boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar lagi. Wallahualam.
2: Baik, Ustaz, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa kat talian?
3: Ni Kak Zara dari Perai.
2: Ya, Kak Zara, silakan soalan untuk Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan.
3: Ustaz, saya nak tanya.
2: Teruskan.
3: Nak tanya macam ni Ustaz. Ada lah sesak orang tu, dia kata dekat saya, kalau kita ni nak minta ampun kedua ibu bapa saya, kita kena angkat kaki buah atas kepala ke Ustaz? Kaki mak ayah tu kena angkat buah atas kepala kita minta ampun.
2: Tu dia. First time saya dengar ni.
3: Lagi satu Ustaz saya nak tanya. Macam lupa dah ni. Lupa lah Ustaz yang tu ya Ustaz.
2: Baik. Terima kasih Kak Zara.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terkejut dengar Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin ada Ustaz nak bagi cara lah ataupun bagaimana kita nak memohon ampun kepada ibu ayah kita seandainya kita ada buat salah Ustaz.
0: Baik, dari sudut yang disebutkan Nabi SAW berkenaan dengan menghormati kedua ibu bapa tu, memang ada juga nas yang menyebutkan tentang makna kita kena memuliakan ibu bapa kita tu selepas Allah dan Rasul, maka ibu bapa kita yang kita patut muliakan. Tapi kalau dalam isu sampai bila kita nak minta ampun letak kaki mak atas kepala kita tu, itu tak tahulah nak kata macam mana kan. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah budaya yang bukan budaya orang Melayu lah kan, yang buat macam tu, tapi tak sampai ke peringkat itu kan. Jadi nak meminta ampun kepada ibu bapa ni selagi mana mereka hidup ialah kita ni berhadapan dengan muka yang manis, dengan kita minta keizinan, minta ampun, itu dah memadai. Selagi mana dengan rasa rendah hati kita meminta dan rasa murah hati pula mak ayah kita memberi kemaafan, maka Allah Subhanahu Wa Taala dah terima perbuatan keampunan yang kita minta daripada mak ayah tu, tak sampai peringkat letak kaki lah. Mungkin kawan tu nak melawak ikut kakak Zahra ni, nak melawak ayah tu, maknanya mungkin lah kadang-kadang kawan ni nak kena kawan sampai ke peringkat yang macam tu. Jadi maknanya dari sudut hukum syarak memadai dengan kita minta secara seikhlas hati. Itu pun dah cukup untuk kita memohon keampunan. Dan kalau sekiranya kedua ibu kita dah meninggal dunia, maka kita teruskan juga tanggungjawab kita sebagai anak kepada kedua ibu bapa kita ialah dengan mendoakan mereka sebagai salah satu khidmat kita. Kadang-kadang waktu depa hidup kita masih kecil, kita tak sempat nak khidmat. Mungkin abang-abang kita, kok-kok kita mungkin sempat berkhidmat kepada mereka, memudahkan urusan mereka sebagaimana mereka memudahkan urusan kita, membiayai kita dan sebagainya. Maka bila dah depa tak ada, kita tak sempat nak khidmat, maka khidmat yang paling aula, yang lebih baik kepada kita ialah dengan memperbanyakkan doa. Kalaupun mungkin adalah silap sikit kita waktu kecil dulu ni, memang kita akan mak sampai menyebabkan mak ayah terasa. Tapi kalau kita main time kita dah jadi mak ayah ni, biasanya kita ni tak pernah ambil hati pun dengan anak-anak. Mungkin kadang-kadang anak yang terlalu nakal sangat tu ada jugalah kesan kepada mak pak tu. Tetapi cara kita nak minta ampun kalau sekiranya mereka dah meninggal dunia ialah dengan kita banyak mendoakan mereka. Sebab doa anak kepada ibu ayah ni ada doa yang tidak ada hijab, insyaAllah. Itu cara untuk kita mohon keampunan kepada mak ayah kita dengan cara yang lebih tertib sebagaimana diajarkan Allah Ta'ala dan Rasul kepada kita, insyaAllah. Wallahu'alam.
2: Baik Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya Ustaz. Ini soalan yang baru nak bacakan daripada Hakimi ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu persoalan berkaitan dengan diri saya dan saya nak minta pandangan daripada Ustaz. Saya telah pun berkahwin hampir 7 tahun dan Alhamdulillah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Tapi apa yang saya nampak terhadap isteri saya seolah-olah macam kurang senang dengan mak saya. Setiap kali kami balik kampung, isteri saya tak ikut. Dan setiap kali sembang berkaitan dengan mak saya pun, isteri saya akan bermasam muka. Jadi apakah langkah yang boleh saya ambil sebab saya dah berasa hati dengan isteri saya? Perlukah saya tinggalkan dia demi memuliakan ibu saya, ataupun saya meneruskan kehidupan saya seperti biasa dalam keadaan saya seorang suami yang berasa dengan tindakan daripada bini saya?
0: Baik.
2: Besar isu okay,
0: ini isu kita kecilkan, jangan besar-besarkan, insyaAllah. Baik, isu ni sebenarnya dia isu kadang-kadang kemesraan yang mungkin tak timbul kan? Dan mungkin sebelah isteri pun ada rasa hati kepada mak mentua dia. Yang biasanya akan ada isu-isu yang sebegitulah, mak mentua, menantu kan? Sebab tu bagi kita sebagai lelaki, sebab tu lelaki ni Allah Ta'ala bagi kita ni macam ada kuasa lah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, maknanya kita boleh buat keputusan. Jadi kalau sekiranya Encik Hakimi tadi nak buat keputusan nak meninggalkan isteri, itu satu yang tak berapa nak cantik dan tak berapa nak cerdik lah. Maknanya kita ni kena buat makna sama rata dalam keadaan yang harmonis. Seumpama orang tua kata tarik rambut dalam tepung tu. Jadi kita kena buat dalam keadaan yang terbaik. Mana kita kena jadi orang tengah yang menghubungkan dua insan ini, menantu dan juga anak dia dengan ibu mertua dia. Supaya ada hubungan-hubungan yang baik yang mudah kita eratkan. Supaya bahagia rumah tangga tu. Ialah memang Cik Hakimi tanggungjawab nak jaga ibu. Itu lebih utama banding menjaga isteri. Tetapi isteri itu juga adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala telah berikan, yang mana dia adalah ujian kepada kita di dunia, dan dengan dia mungkin kita boleh masuk dalam syurga dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakan kesempatan perkahwinan tersebut dengan adanya pula tanggungjawab anak-anak yang telah Allah Taala kurniakan rezeki, maka jangan kita dengan sebab itu kita cerai-beraikan ataupun runtuhkan masjid yang telah kita bina, sedangkan banyak pahala yang kita boleh dapat daripada terbinanya rumah tangga tersebut. Cuma sekarang ni, dan saya tak tahu latar belakang isu yang macam mana, yang penting kalau sekiranya kita tak boleh nak selesaikan juga, dapatkanlah nasihat kepada daripada kaunselor-kaunselor yang bertauliah, ataupun kita pergi ke pejabat agama, ada kaunselor-kaunselor yang bertauliah di sana untuk kita dapatkan nasihat. Bukan nak cerai tak, tapi nak dapatkan nasihat sekurang-kurangnya, ataupun kita dapatkan ustaz-ustaz yang boleh kita berbincang, yang boleh kita bercerita, supaya mereka boleh bagi idea kat kita. Kadang-kadang kita buntu macam mana kita nak hati, sedangkan kadang-kadang benda tu simple saja, tapi disebabkan kita tak tahu kuncinya di mana, maka itu menyebabkan kita terus menerus dalam keadaan merasa hati. Jadi bila kita dah merasa hati dengan isteri ni, biasanya dah hilang dah keharmonian rumah tangga tu, kan? Dah hilang dah sikit dia punya kemanisan jannati, apa nama, baiti jannati tu. Maka kita kena pulihkan balik dengan cara mungkin kita cari orang yang ketiga, mintakan nasihat, kan? Cerita latar belakang kisah kita yang sebenarnya, dan kita percaya kat dia untuk dia bagi panduan. Maka insyaAllah itu cara yang terbaik untuk kita selesaikan isu-isu rumah tangga ni. Jadi jangan jadikan penceraian itu sebagai matlamat, tetapi jadikanlah dia itu yang terakhir-akhir-akhir, kalau boleh tak ada dalam kamus. Kerana bila kita dah bina rumah tangga tu, jagalah baik-baik, kerana di sana nilai-nilai kerahmatan Allah, rezeki yang Allah Ta'ala akan bagi itu lebih melimpah ruah. Cuma dia adalah ujian sementara sahaja, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, saya kita dapat pemanggil yang berikutnya. Waktu ini, Assalamualaikum. Siapa talian?
4: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Mamu Hanifah. Silakan soalan untuk Ustaz Mamu.
4: Baik, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Mamu.
4: Baik. Soalan Mamu Ustaz. Kadang-kadang Mamu gunakan surau tu untuk malam jemaah yang Mamu guna. Kenapa Mamu tak buat baca Yasin? Masalah Mamu tak guna surau tu. Tapi lagu mana Mamu punya keadaan elok kah, tak elok kah, atau salah kah, atau tak salah kah. Tapi lain masa Mamu tak pergi ramai kan. Dan hari ini Mamu tak ramaikan surau tu. Hari malam jemaah saya Mamu ramaikan surau tu. Lagu mana keadaan Mamu? Ustaz tolonglah urai dari Assalamualaikum.
2: Kegunaan surau yang digunakan tidak orang kata apa sempurna, Ustaz. Maksud kata ada surau, Ustaz, yang memang diguna waktu malam saja. Ada yang guna waktu subuh saja. Ha, lebih kurang macam tu lah soalan Mamu, Ustaz.
0: Yang kita faham soalan gitulah, kan. Tak tahu lah maksud Mamu lagu lain. Kadang-kadang Mamu ni dia macam-macam,
2: dia banyak situasi.
0: Banyak situasi. Baik. Jadi apa yang kita fahamlah, okay. Yang saya faham daripada maksud Mamu tu, Mamu pergi surau tu hanya malam Jumaat saja. Kalau DJ Fadil faham lagi tadi, pengimarahan surau tu, kan? Jadi kita macam-macam situasi. Okay, sekarang ni saya ambil situasi yang saya faham, sekarang saya ulas hak yang Fadil faham pula. Baik, jadi dalam hak isu yang Mamu kata ni, kemungkinan Mamu nak maksudkan juga kepada orang-orang yang hanya malam-malam tertentu saja yang dia nampak di surau, tapi hari lain tak nampak pun. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena balik tengok kepada keutamaan, kan? Dalam bab solat Jumaat berjemaah ni, dalam mazhab kita, walaupun sunat muakkad, kan? Ada kata fardu kifayah, kan? Maka benda tersebut sangat-sangat dituntut, kan? Sangat-sangat dituntut. Jangan kita ambil pendekatan orang lain dah buat, kita tak payah ambil lah. Jadi itu yang rugilah sebenarnya. Kita kena rebut peluang untuk dapat kebaikan 27 ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi kemungkinan disebabkan kita ada urusan-urusan yang lain yang lebih mendesak, maka hukum syarak mengharuskan untuk kita tak pi. Tapi kalau kata kita boleh pi, itu lebih afdal. Dan Mamu memilih untuk pergi malam Jumaat saja itu pun dah termasuk dalam erti kata memakmurkan juga. Tapi kalau boleh, bukan malam Jumaat saja. Jadi sekurang-kurangnya malam Jumaat tu memang ramai sikit lah, kadang sebab orang buat kenuri dan sebagainya, kan? Jadi dia ambil malam tu kerana kelebihan hari Jumaat, kelebihan malam Jumaat, dan juga ramai orang, untuk dia nak berjumpa. Maka situasi yang macam tu adalah dikirakan harus, boleh, tapi menghidupkan setiap malam ataupun setiap hari dengan sembahyang fardu lima waktu tu adalah lebih utama. Baik. Jadi dalam situasi mamu ni, kalau mamu ada masa yang terluang untuk nak menunaikan solat jemaah ni adalah lebih aula, lebih utama untuk kita rebut peluang tu. Baik. Kemudian dalam isu yang Didi Fadil sebutkan tadi, memang ada dalam komiti taman-taman kan, taman-taman, surau-surau taman, Zuhur tak ada, subuh tak ada, asar tak ada, maghrib dengan isya ya. Sebab jemaah memang kerja di luar dan malam baru tak ada. Jadi adakah apa nak dikira hukum macam mana? Kalau sekiranya ada juga surau dalam taman tersebut dan dihidupkan walaupun hanya pada waktu-waktu itu saja, maka dia dikira adalah istilah pengimarhan tu berlaku. Jangan sampai tak ada langsung. Kan? Kalau tak ada langsung, maka dihukumkan boleh jadi berdosa semualah. Sebab dah ada tempat berhimpun, tempat nak solat, tapi kita tak makmurkan, maka akan melibatkan orang lain sama dosa tu, kata Fadu Kipaya tu. Sebab tu dalam isu masjid, isu surau ni dia agak ringan sikit hukum. Surau ni sebab dia bukanlah sebagaimana hukum masjid. And kalau sebab dia tak buat Jumaat dan dia tak perlu ada komitmen, tapi surau ni hanya sekadar kita kata tempat berhimpun nak solat. Tapi kalau masjid kita buat macam tu, maka hukum yang terkait dengan anak qariyah tu, itu ada kesan dia. Kalau masjid dia buat macam waktu-waktu tertentu saja ada, waktu lain tak ada, dia mengharapkan orang lain menazan dan sebagainya, maka hukum yang tertanggung kepada jemaah di situ. Kalau sekiranya tak ada anak qariyah yang mengimarahkan, maka hukum dosa habis satu qariyah tu. Jadi maknanya di situ kena, sebab tu kita kena bezakan antara masjid yang perlu dimakmurkan. Jadi bila ada masjid, dia adalah syiar yang menjadi kewajipan kepada anak qariyah untuk menghidupkan syiar tersebut sebagai tanda adanya orang Islam dan adanya kemakmuran keislaman itu diamalkan di qariyah tersebut. Kalau tak ada, hilang rahmat orang qariyah tersebut. Wallahualam.
2: Baik, Ustaz. Tadi saya nak say sikit, Ustaz. Mana kata kalau kata surau tak diimarahkan seperti masjid, tak ada masalah?
0: Tak ada masalah. Sebab dia tak dikira sebagai masjid, dia bukan tanggungjawab masjid. Tapi seeloknya lah. Sebab bila dah ada surau ni, kena ada pengimarahan lah yang berlaku di sana. Kita tak maulah dia jadi hanya sekadar ada surau tapi tak ada pengimarahan.
2: Tapi tak disilakan sebagai berdosa lah ke tak berjemaah di surau ataupun tak menghidupkan surau. Melainkan masjid.
0: Melainkan masjid. Masjid saja sekarang ni. Tapi sebab tu dalam mazhab kita lah, dia ada kaitan perbezaan antara masjid dengan surau tu. Tapi kalau sekiranya ada mazhab yang lain yang menganggap surau itu juga masjid, jadi kalau dia termasuk dalam orang yang sekitar surau itu, maka dihukumkan dosa keseluruhannya kalau dia tak mengimarkan. Jadi hak yang dalam mazhab kita ni agak ringan sikit, tapi kalau kita pegang pada mazhab yang lain, dia agak syadid, dia agak ketat sikit. Jadi maknanya yang ni yang penting kena ada juga pengimaran. Kalau ada surau, maka tanggungjawab taman ke kampung ke tu mesti kita ada pengimarahan juga. Sekurang-kurangnya solat maghrib dengan isya mesti diadakan dan azan dilakukan.
2: Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita nak kongsikan soalan yang terakhir, Ustaz, daripada Pak Loman daripada Bukit Kuang, Gurun, Kedah ni. Satu soalan, Ustaz, bolehkah kita tahiyat awal dalam dan tahiyat kedua dalam sama? Mana kata tahiyat awal dengan tahiyat akhir ni kedudukan dia sama, sebab masalah kesihatan umpama kaki ni nak lipat tak boleh dah, Ustaz. Jadi adakah ia makruh semata-mata ataupun ketetapan yang lain, Ustaz?
0: Baik, dari sudut sembahyang, yang penting dalam bab antara dua sujud dan tahiyat tu, dia kata duduk. Dia kata duduk je. Hukumnya duduk. Cara mana kita duduk itu terpulang pada kita atas kesesuaian. Dan cuma apabila kita mengikut kepada sunnah Nabi kan, dia ada perbezaan. Duduk tahiyat awal, kita duduk di atas dua-dua kaki kita. Dan di atas dua kaki kita. Dan satu lagi, kalau tahiyat akhir, kita pacakkan kaki kanan kan. Kita duduk kaki, punggung kita duduk atas lantai dan kita duduk menyesot tu sikit. Itu istilah dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab dia ada iftirash kan, tarabak dan sebagainya. Jadi maknanya kalau sekiranya kita tak mampu nak duduk macam sunnah tahiyat akhir tu, kita duduk tahiyat awal pun memadai dah. Yang penting sah solat kita tu, cuma kita kurang sikit dari segi fadilat mengikut sunnah tu. Tapi kalau kita boleh buat, buatlah. Kalau tak mampu, tak payah. Kalau kata kita duduk antara dua sujud pun tak boleh, nak duduk tahiyat akhir pun tak boleh, kita hanya boleh duduk bersila saja. Boleh, sah dah semayang kita. Yang penting kita duduk. Macam mana cara duduk tu? Mana terpulang? Tetapi afdal mengikut sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Wallahualam.
2: Baik, alhamdulillah. Mungkin tadi Ustaz, beberapa soalan yang dapat kita kongsikan. Ada banyak lagi soalan sebenarnya yang tak sempat saya nak kongsikan. Tapi insyaAllah minggu hadapan, kembali seperti biasa, ruangan kalam Ustaz juga insyaAllah akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan, ini Bukhut, Jabatan Mufti Negeri Perang. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita hari ini Ustaz. Ya. InsyaAllah kita jumpa pula minggu hadapan Ustaz. Baik, jadi terima kasih untuk anda juga yang menonton kami di Facebook Muntara FM. Seperti biasa, Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan semasa berkaitan institusi diraja dan adat Negeri Sembilan. Butirannya bersama Nur Ashikin Harun, silakan.
1: Saya kini berada di perkarangan Balai Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin susulan kabar angin akan berlangsungnya majlis pengisytiharan yang di Pertuan Besar yang baru. Kira-kira 100 orang mengerumuni perkarangan.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor Esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kepada semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Fokus Mutiara 10.3 masih lagi ditemani Fazrina Saddiq. Halo semua. Ada yang WhatsApp ni, kenapa Konti tanya, Fazrina, pagi tadi saya try buka RTM Click, kenapa tak dapat? Mungkin awak try buka sebelum pukul 5 kot. Sebab kita ada mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awak buka sebelum pukul 5, mungkin tak dapat nak akses lah. Tapi sekarang ini dah boleh akses seperti biasa. Anda boleh sahaja dengarkan kami secara online di RTM Klik. Bukan sahaja Mutiara FM tapi ke semua stesen radio RTM, juga saluran TV RTM. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, drive safe dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Soară bertemu soare.
1: Di sinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

95 je itulah frekuensi bagi anda yang berada di sekitar Georgetown. Terima kasih mendengarkan kami 18 jam tanpa henti. Baik, ini dia saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Hari Tibet Negara 2026 buka tirai di Dataran Putrajaya. Hari ini dijangka tarik 500,000 pengunjung. Ha, ramai itu. Dan juga kita juga di Putra FM sekejap lagi jam 2:30 nanti kita akan bersama dengan pengarah Politeknik Seberang Perai untuk kita bercakap lebih lagi berkenaan dengan Hari Tibet Negara, antara pengisiannya, selama berapa hari dan sebagainya. Jadi anda semua kena stay tune dan nantikan sama-sama, okey? Sekejap lagi nanti selepas solat Jumaat jam 2:30 nanti. Teruskan bersama kami, Putra FM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti kita akan mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan azan solat fardu zuhur pada hari ini adalah pada jam 1.19 tengah hari bagi kawasan negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: FM. Baik muslimin dan muslimat sekalian, kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama rakan pelapor Fadil Muhammad di sana. Silakan Fadil.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Fazrina Sadiq. Langsung kita bawakan untuk anda. Kami berada di Masjid Habib Daerah Timur Laut. Seperti biasa, kita bawakan untuk anda secara langsung khutbah Jumaat. Okay, dan insyaAllah untuk edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, dan juga bersama dengan penerbit Encik Tengku Amri Norman, Tengku Arifin, dan juga tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Alhamdulillah, kita bawakan untuk anda hari ini saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Muntara FM yang terus setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan insyaAllah pegawai yang bertugas di Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk hari ini, iaitu Imam dan juga Khatib, iaitu Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli, dan juga Bilal yang bertugas, iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Jadi insyaAllah untuk paduan kita bersama, yang mana maksudnya waktu solat fardu zuhur atau Jumaat hari ini, iaitu tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Dan insyaAllah bersempatan untuk anda semua yang masih lagi belum sampai ke masjid, ayuh sama-sama kita segera untuk sama-sama kita mendengarkan insyaAllah khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk kita amalkan, yang mana sampai je ke masjid tu, untuk sama-sama kita niat i'tikaf kan, dan juga sebelum menantinya azan yang pertama, banyakkan kita berselawat. Jadi kepada kaum muslimat yang orang kata apa, yang tidak dapat ke masjid, kita mendengarkan khutbah Jumaat perkongsian insyaAllah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, yang bertajuk muda hanya sekali. Satu perbahasan ataupun intipati yang cukup bernas yang akan kita kupaskan bersama insyaAllah selepas azan yang pertama nanti. Jadi insyaAllah, okay, sebelum tu suka untuk kita ingatkan bersama, sama-samalah kita ambil panduan untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyakkan kita berselawat, banyakkan kita bertahmid, berzikir, bertahlil, dan juga insyaAllah jangan lupa untuk kita niat i'tikaf ketika berada di rumah Allah ini. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan alunan azan yang akan disampaikan oleh Bilal Masjid Habib Daerah Timur Laut. Subhanallah, azan yang akan disampaikan sebentar lagi yang juga akan menggerakkan hati kita, yang akan orang kata apa memberikan kita semangat insyaAllah untuk sama-sama kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dilaungkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang sedang mendengarkan Mutara FM waktu ini, InsyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan alunan azan yang pertama yang akan dilaungkan langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan insyaAllah Bilal yang bertugas untuk hari ini, iaitu Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Sama-sama kita dengarkan azan yang pertama.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أهد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang terpuji yang engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan yang pertama yang dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan Alhamdulillah saudara sidang pendengar Mutra FM yang dihormati sekalian, kita berlindas langsung di Masjid Habib daerah Timur Laut untuk khutbah Jumaat. Dan insyaAllah khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli, yang mana insyaAllah antara intipati khutbah yang akan disampaikan yang bertajuk Muda Hanya Sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruhlah yakni manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar serta bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat serta dengan penuh keazaman. Demikian tadi firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat yang ke-7. Kalau kita menilai seketika dunia hari ini yang mana kemodenan, kemajuan yang berubah sangat-sangat pantas, dan kalau kita tengok perkembangan kita teknologi yang dapat kita katakan dengan pelbagai teknologi-teknologi baru, apatah lagi AI sendiri merupakan orang kata satu benda yang diberikan sangat-sangat tinggi maklumatnya. Media sosial dan juga ledakan maklumat memberikan pelbagai peluang dan juga cabaran baharu kepada generasi muda. Mungkin kita pernah muda dan setiap pendengar-pendengar kita juga pernah merasai muda. Namun apa yang dapat kita kongsikan, keadaan ketika ini belia tidak boleh bersikap lemah, malas ataupun sekadar menjadi pengguna tanpa kawalan. Dan teknologi AI itu sendiri sebenarnya menjadikan setiap orang kata apa, keterbatasan itu tidak mampu dikawal dengan mudah, dan sebaliknya belia perlu melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan juga nilai akhlak yang tinggi agar mampu memanfaatkan teknologi untuk perkara yang membawa kebaikan kepada manusia dan juga agama. Kita tidak mengatakan AI itu perkara yang sia-sia, namun apabila disalahgunakan ia mampu untuk merobek dan juga menjadikan seorang belia itu sebagai seorang yang tidak berguna, khususnya bagi agama itu sendiri. Dan pada era ledakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI ini dan dunia digital tanpa sepadan hari ini, golongan belia tidak boleh hanyut dalam arus media sosial sehingga terjebak dengan pelbagai perkara-perkara lara dan juga mungkar. Dan dalam masa yang sama, kita nak pastikan supaya golongan muda belia ini mampu insyaAllah mengawal, apatah lagi dapat menjaga keterbatasan dalam menggunakan teknologi AI itu sendiri. Jadi insyaAllah ini penting khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu semestinya juga peringatan-peringatan kepada anak-anak muda ataupun golongan-golongan belia, dan juga dalam masa yang sama menjadikan ibu bapa sebagai benteng dalam menguruskan anak-anak muda belia supaya tidak tersasar jauh dari landasan ataupun landasan Islam itu sendiri. Jadi kita nak kongsikan juga antara belia merupakan aset ummah dan juga harapan masa depan yang perlu dibina dengan ilmu, iman dan juga akhlak yang mulia. Dan belia juga adalah
bersikap tangkas, berdaya saing dan juga bijak menghadapi cabaran semasa, termasuk perkembangan teknologi dan juga pengaruh sosial tanpa mengabaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya pihak yang bertanggungjawab membimbing dan membuka ruang kepada generasi muda agar lahir pemimpin yang mampu membawa kepada kesejahteraan agama, masyarakat dan negara. InsyaAllah kita akan dengarkan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Zulkarnain bin Zulkifli, insyaAllah, yang mana tajuk khutbah Jumaat untuk hari ini iaitu muda hanya sekali. Dan insyaAllah saudara, sebentar lagi kita akan terus ke ruang solat utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas untuk hari ini. InsyaAllah kita terus ke ruang solat utama untuk kita dengarkan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas.

الحمد لله الحمد لله القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وأن ما عند الله خير وأبقى. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita peroleh kesejahteraan dalam hidup serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum melanjutkan bicara, mimbar ingin mengingatkan hadirin semua agar beri sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan. Pinjamkan sekejap telinga dan hati. Moga-moga setiap peringatan yang disampaikan ini dapat menyentuh jiwa dan mencetuskan kesedaran pada kita. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Muda Hanya Sekali. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, nasib sesuatu kaum bergantung kepada usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengubah sesuatu keadaan melainkan manusia itu sendiri berusaha mengubah apa yang ada pada diri mereka. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kita bahawa perubahan tidak berlaku dengan hanya menunggu masa atau mengharapkan orang lain bertindak. Perubahan menuntut kesedaran yang tinggi, keberanian untuk melangkah dan usaha yang bersungguh-sungguh. Dalam dunia hari ini yang bergerak pantas, golongan belia memikul peranan yang amat besar sebagai pencetus transformasi, sebagai pembina masa depan ummah dan penggerak kemajuan negara. Belia bukan saja sekadar pewaris masa depan, bahkan mereka ialah pemimpin masa kini yang mempunyai tenaga, idea, kreativiti dan semangat untuk membina masyarakat yang lebih baik. Jika belia dipimpin dengan ilmu, jika belia dibimbing dengan iman dan dihiasi dengan akhlak mulia, maka mereka mampu menjadi satu kekuatan besar yang mempertahankan agama dan memacu kemajuan negara. Namun, jika mereka dibiarkan tanpa panduan, maka rosaklah masa depan ummah. Saudaraku muslimin, Al-Quran telah merakamkan kisah pemuda-pemuda beriman dalam suratul Kahfi sebagai teladan sepanjang zaman. Firman Allah pada ayat 13, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hadirin sekalian, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memuliakan golongan pemuda dalam ayat ini. Mereka ini hidup dalam masyarakat yang rosak dan yang menolak kebenaran, namun mereka tetap mempertahankan iman mereka walaupun terpaksa berdepan dengan tekanan dan cabaran. Keberanian mereka lahir daripada kekuatan akidah dan keyakinan mereka kepada Allah. Begitu juga dalam sejarah Islam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepercayaan besar kepada golongan muda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima tentera ketika usianya masih muda untuk memimpin pasukan yang terdiri daripada para sahabat yang lebih berusia. Ini membuktikan bahawa Islam memandang tinggi kemampuan dan potensi belia apabila dibentuk dengan amanah, ilmu dan akhlak yang baik. Justru generasi muda hari ini perlu dibimbing agar menjadi belia yang bukan saja berjaya dalam pelajaran dan kerjaya, tetapi juga kukuh pegangan agamanya, tinggi akhlaknya dan besar tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Inilah ciri-ciri belia yang bakal menjadi pewaris masa depan, yang bakal menjadi pemimpin dan ejen perubahan. Golongan muda yang berpegang kepada agamanya dan berakhlak mulia dijanjikan naungan daripada Allah di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh wa syabbun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Antaranya ialah seorang pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin muslimin, dunia hari ini berubah dengan sangat pantas dengan perkembangan teknologi digital, dengan kecerdasan buatan AI dan media sosial, dan ledakan maklumat yang memberi pelbagai peluang dan cabaran kepada generasi muda. Dalam keadaan ini, belia anak muda tidak boleh bersikap lemah, malas atau sekadar menjadi pengguna tanpa kawalan. Sebaliknya, belia anak muda perlu melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan nilai akhlak yang tinggi agar mampu memanfaatkan teknologi untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada manusia dan agama. Dalam masa yang sama, cabaran sosial seperti tekanan hidup, masalah kesihatan mental, pengaruh hiburan yang melampau, penyalahgunaan media sosial serta keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat khususnya anak muda semakin membimbangkan. Dan pada era ledakan teknologi kecerdasan buatan AI inilah, dan juga dunia digital yang tanpa sempadan hari ini, golongan belia janganlah hanyut dalam arus media sosial sehingga terjebak dengan perkara-perkara lara yang mungkar seperti menghabiskan masa melayari aplikasi-aplikasi yang tidak berfaedah, mengeluarkan kata-kata keji, mencaci, menghina serta membuka aib orang lain. Malah ada yang tergelincir ke arah mukaddimah perzinaan. Ada yang menyimpan dan menyebarkan bahan lucah seperti pelbagai bentuk keruntuhan moral yang merosakkan jiwa. Ada juga sebahagian anak-anak muda yang terjebak dengan dosa yang berulang-ulang hanya dengan melalui beberapa saat tontonan dan hiburan yang melalaikan, sehingga akhirnya menjauhkan hati daripada Allah serta merosakkan hubungannya dengan Allah. Oleh itu, belia anak muda memerlukan bimbingan dari keluarga, dari institusi pendidikan, masjid dan juga masyarakat agar mereka tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita melalui sabdanya yang bermaksud, rabutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antaranya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Muslimin yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita ambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman bersama. Yang pertama, belia adalah aset ummah dan harapan masa depan yang perlu dibina dengan ilmu, iman dan akhlak yang mulia. Kedua, belia hendaklah bersikap tangkas, berdaya saing dan bijak menghadapi cabaran semasa, termasuklah perkembangan teknologi dan pengaruh sosial tanpa mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga,
semua pihak bertanggungjawab untuk membimbing dan membuka ruang kepada generasi muda agar lahir pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan kepada agama, masyarakat dan negara. Firman Allah dalam suratul Luqman ayat 7, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar, serta bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rafam segalanya untukmu, masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 bersama saya Fazrina Sadiq. Dah masuk jam 2 lebih ni, dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Tengah buat apa? Dah habis makan tengah hari ke tu? Mungkin ada yang dalam pemanduan ketika ini, perjalanan nak ke mana-mana kan? Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan selepas ini kita ada perkongsian menarik menanti anda semua. Jadi kena sama-sama nantikan, okey? Terima kasih segalanya untukmu.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1
2: Fazrina Sadiq temankan anda di waktu ini. Seperti yang saya kongsikan tadi, kita ada satu perkongsian menarik untuk anda semua kan. Di mana sekejap lagi kita akan dalam ruangan Bicara Prisma bersama dengan pengarah Politeknik Seberang Perai untuk kita bercakap mengenai sambutan Hari TVET Negara. Sama-sama kita nantikan sekejap lagi. Terima kasih segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalanya untuk...

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Putera FM segalanya untuk seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, pengarah Politeknik Balik Pulau, untuk kita bercakap lebih lagi mengenai Hari Tibet Negara. Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
0: Ya, apa khabar Haji?
1: Baik, alhamdulillah, sihat wal afiat.
0: Alhamdulillah. Okey Haji, kita nak bertanya sedikitlah mengenai Hari Tibet Negara 2026 ni dan mengapa sambutan ini penting kepada masyarakat, Tuan Haji. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak DJ Faz. Sebelum itu saya nak mengucapkan juta terima kasih atas jemputan ini. Saya amat berbesar hati untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan perjalanan Hari Tibet Negara, ya. Baiklah, Hari Tibet Negara 2026 merupakan sambutan nasional yang menghimpunkan semua kementerian, agensi, institusi Tibet, pemain industri, usahawan serta pelajar dan komuniti dalam platform yang bersepadu bagi memperkukuhkan ekosistem Tibet sebenarnya, ya. Dan sambutan tahun ini membawa tema Tibet merupakan pilihan utama kerjaya. Tibet pilihan utama kerjaya, yang membawa mesej bahawa Tibet bukanlah merupakan lalu alternatif, tetapi dia telah menjadi sebagai suatu pilihan utama untuk membina kejaya, laluan kejaya berkemahiran tinggi di DJ Faz, yang selari dengan keperluan industri semasa dan juga masa depan.
0: Itu dia Tibet pilihan utama kerjaya. Baik Haji, apa antara pengisian menarik yang bakal berlangsung sepanjang Hari Tibet Negara yang saya kira dah pun bermula kan hari ini?
1: Betul, hari ini permulaan pagi tadi sudah pun bermula. Baik, pelbagai aktiviti menarik disediakan pada pengunjung, ya, antaranya pameran Tibet, seminar, forum, ada karnival pekerjaan, program keusahawanan, pertandingan kemahiran, demonstrasi serta perkongsian sesi perkongsian industri bersama dengan aktiviti hiburan yang berinformasi. Program ini memberi peluang kepada segenap pelusur masyarakat untuk melihat sendiri teknologi terkini, peluang pengajian serta laluan kerjaya dan potensi besar yang ditawarkan melalui platform Tibet itu sendiri.
0: Kira pelbagai aktiviti menariklah menanti kan?
1: Sangat banyak, DJ Faz.
0: Okey, bagaimana pula Tuan Haji, Politeknik Sekolah Perai sendiri PSP menyokong aspirasi Hari Tibet Negara 2026?
1: Baiklah, Politeknik Seberang Perai sentiasa komited dalam menyokong agenda pemerkasaan Tibet Negara melalui penawaran program pengajian yang berkualiti, kerjasama industri, inovasi serta pembangunan kemahiran pelajar yang memenuhi kehendak pasaran kerjaya. Kami juga menekankan kepada pembelajaran yang berasaskan amali, teknologi semasa dan pengalaman industri supaya graduan yang dilahirkan benar-benar bersedia memasuki alam pekerjaan itu sendiri. Dan sebagai tambahan DJ Faz, ya, sebenarnya untuk pada kali ini kami bukanlah bersendirian, bukan Politeknik Seberang Perai saja, tetapi kami bersama dengan College Community Pulau Pinang dan juga dua buah politeknik lagi yang bersama dalam program ini.
0: Oh, kira politeknik di Pulau Pinang juga ke?
1: Ya, betul. Ada tiga politeknik, DJ Faz. Okey. Antaranya, kalau DJ Faz boleh ingat salah satunya, DJ Faz?
0: Politeknik Seberang Perai, Balik Pulau, Metro Tasik Kelegur.
1: Ya, betul. Tiga-tiga betul. Ya, itulah merupakan politeknik yang ada di Pulau Pinang.
0: Okey, baik Tuan Haji. Adakah antara terdapat peningkatan minat pelajar terhadap Politeknik Seberang Perai pada tahun ini, Tuan Haji?
1: Baik, alhamdulillah, sambutan yang diterima pada tahun ini sangat-sangat memberasangkan, DJ Fahad.
0: Oh, masya-Allah.
1: Ya, luar biasa. Bagi permohonan tahun 2026, Politeknik Seberang Perai menerima kemasukan 1,730 orang permohonan. berbanding 1,240 permohonan pada tahun lalu. Peningkatan sebanyak 36% pada tahun ini. Peningkatan ini sebenarnya telah membuktikan pada masyarakat yang semakin yakin terhadap sistem pendidikan TVET dan melihat politeknik adalah merupakan institusi pendidikan yang bukan saja mampu melahirkan peluang, pelbagai peluang, tetapi juga memenuhi keperluan industri semasa itu sendiri.
0: Syabas dan tahniah juga Tuan Haji. Jadi Tuan Haji, selain peningkatan permohonan pelajar kan, bagaimana pula pencapaian PSP dari segi orang kata keboleh pasaran graduan itu sendiri Tuan Haji?
1: Alhamdulillah, PSP terus mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam aspek kebolehpasaran graduan. Berdasarkan data terkini DJ FAS, kadar kebolehpasaran graduan PSP pada tahun 2024 yang diumumkan pada tahun lepas 2025 telah mencapai 98.5%. Ini bermakna majoriti graduan PSP telah pun berjaya memperolehi peluang pekerjaan, melanjutkan pengajian atau menceburi bidang keusahawanan dalam tempoh yang singkat selepas mereka menamatkan pengajian.
0: Wow, itu sangat pencapaian yang membanggakan.
1: Sangat,
0: di mana 98.5%.
1: Wow. Yeah. Almost kan, perfect tu ya.
0: Ya, yeah, betul. Yeah. Masya Allah, hebat-hebat graduan TVET ni sebenarnya.
1: Yeah,
0: jadi Tuan Haji jelas menunjukkan bahawa TVET bukan sahaja memberi pendidikan yang berkualiti, malah mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi selepas tamat pengajian kan. Jadi pada pandangan Tuan Haji sendirilah, apakah faktor yang menyebabkan TVET semakin mendapat perhatian dalam generasi muda khususnya zaman sekarang ni Tuan Haji?
1: Antara faktor utamalah iaitu peluang pekerjaan yang sangat tinggi, di mana peningkatan gaji premium untuk graduan politeknik adalah RM2,500. Keperluan industri terhadap tenaga kerja yang mahir serta laluan kerjaya yang sangat jelas. Selain itu, kerajaan juga telah pun menyasarkan peningkatan penyertaan lepasan SPM dalam bidang TVET sehingga 70% menjelang tahun menjelang akhir RMK 13 itu sendiri. Ini menunjukkan sesungguhnya komitmen besar negara dalam memperkasakan TVET sebagai pemacu ekonomi masa depan tu sendiri. DJ Fas.
0: Okey, Tuan Haji, saya nak tanya banyak lagi berkenaan politeknik dan juga PSP, tapi kita nak berehat seketika dengan lagu TVET Negara. Selepas ini kita akan kembali bersama Mutra Faham segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Yep, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, pengarah Politeknik Seberang Perai. Baik, Tuan Haji, tadi kita dah sembang macam-macam dan saya rasa pendengar yang di kalangan lepasan SPM mesti tertanya-tanya, apakah kos yang ditawarkan di Politeknik Seberang Perai untuk lepasan SPM yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang TVET ni?
1: Di Politeknik Seberang Perai, kami nawarkan 12 program diploma, iaitu bidang kejuruteraan mekanikal, 3 bidang diploma kejuruteraan elektrik, 4 program diploma perdagangan, serta 1 bidang IT. Dan kesemua program yang dirangka adalah berasaskan kepada keperluan industri semasa, bagi memastikan graduan TVET sentiasa relevan dan berdaya saing di pasaran kerja serta kalis masa hadapan. Kesemua program yang dirangka ini dengan kerjasama industri bagi memastikan pelajar memperolehi pengetahuan, kemahuan, kemahiran teknikal serta pengalaman yang selari dengan keperluan kehendak industri semasa.
0: Itu dia menarik. Jadi pelajar bukan sahaja memperoleh diploma tapi turut mendapat pendedahan industri sebelum mereka bergraduasi lagi kan, Tuan Haji?
1: Betul. Itulah kelebihan TVET di seluruh politeknik dan kolej komuniti adik kami sebenarnya. Kami melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik, malah kemahiran praktikal, profesional dan berkeboleh pasaran tinggi. Graduan juga berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, seperti DJ Fah sendiri kan?
0: Ya, saya.
1: Inilah merupakan contoh produk politeknik.
0: Alhamdulillah, betul, Fah, ya? Betul. Saya proudly, saya boleh cakap saya product of politeknik.
1: Sangat-sangat. Dan saya pun sangat kagum DJ yang menginterview saya pada hari ini adalah merupakan produk politeknik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini menunjukkan bahawa produk politeknik college community sangat laris di pasaran. Betul ya, DJ Fah?
0: Betul.
1: Baik. Jadi graduan juga berpeluang melanjutkan pengajian macam contoh DJ Fah sendiri, serta memperolehi persijilan profesional yang diiktiraf oleh industri. Dan kekuatan politeknik, terutamanya Politeknik Seberang Perai, disokong dengan jaringan kerjasama 215 industri. Antaranya DJ Fast, ya, kalau saya boleh sebutkan di sini, iaitu Inari Technology, Micron, Citron Technology, Pininfarina, PKT Logistik, dan banyak lagi lah. Dan melalui perkongsian ini, ianya telah pun membentuk jati diri pelajar-pelajar politeknik yang relevan dengan keperluan industri semasa.
0: Itu dia. Baik, Tuan Haji, selain akademik kan, bagaimana sebenarnya PSP memastikan graduannya mempunyai orang kata nilai tambah lah yang diperlukan oleh industri zaman ini?
1: Di PSP, kami menitik beratkan pembangunan bakat holistik pelajar melalui sukan, co-curricular, kepimpinan, inovasi serta pelbagai pertandingan kemahiran. Antaranya, macam contoh DJ Fast pagi tadi, saya baru saja membuat pelepasan playoff pelajar-pelajar PSP yang akan menyertai pertandingan FIRA Malaysia Cup 2026 di Politeknik Kota Baru. Terdiri dari pelbagai program, ya, dia bukan sahaja pelajar kejuruteraan tetapi juga merangkumi pelajar IT dan juga perdagangan. Manakala 63 pelajar diploma pengurusan logistik dan rantaian bekalan telah pun mengikuti program industri kompetensi certificate in smart logistics and technology bersama dengan PKT Logistic Group. Program ini bukan sahaja memberi pendedahan teknologi logistik terkini kepada pelajar, malah pelajar juga turut memperolehi 3 persijilan profesional dalam program itu, iaitu persijilan M-Board, PKT Logistic Group dan juga Bosch Rexroth. Dan usaha ini membuktikan sebenarnya PSP dalam melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berkemahiran tinggi, berdaya saing bagi memenuhi keperluan semasa.
0: Baik, Tuan Haji, saya pun seronok bercakap, nak tanya banyak lagi tapi masa mencemurui kita hari ini, Tuan Haji. Jadi sebagai last word, apakah message Tuan Haji lah kepada pelajar yang masih mencari hala tuju selepas SPM? Silakan Tuan Haji.
1: Saya ingin mengajak kepada pelajar supaya berani memilih TVET sebagai laluan masa depan utama anda. Usah bertoleh lagi. Baru-baru ini viral kan dekat media sosial. Pilih politeknik ke? Kenapa politeknik? Kan? Tapi bukti jelas di depan mata saya pun adalah merupakan DigiFast produk politeknik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Jadi TVET merupakan bukan sekadar memberi sijil ataupun diploma sahaja. Tetapi membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan yang diperlukan oleh industri. Jadi semua pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Sekiranya pelajar-pelajar anak-anak anda ingin menjadi graduan yang kompeten, mempunyai kemahiran tinggi, mempunyai peluang kejayaan yang tinggi, pilihlah politeknik dan kolej komuniti seluruh Malaysia yang sentiasa mengalu-alukan kehadiran anda. Ingat, TVET merupakan pilihan utama kejayaan dan PSP destinasi masa depan anda.
0: Itu dia, TVET pilihan utama kerjaya, PSP destinasi masa depan anda. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, pengarah Politeknik Seberang Peraya, atas perkongsian yang cukup bermanfaat. Dan kepada semua pendengar, jangan lepaskan peluang anda untuk hadir ke Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung pada hari ini 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya dengan pelbagai pameran, aktiviti interaktif, peluang pendidikan dan kerjaya menanti anda. Terima kasih Tuan Haji, sehingga kita berjumpa lagi.
1: Sama-sama, jumpa lagi. Sekian.
0: Terima kasih.

Waktu seperti hari 10.3 dah sampai ke penghujung. Dan berterima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina dari jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Q akan temankan anda dalam Tahsin Al-Quran. Dan selepas itu, ada Amin sekali untuk petang kru sehingga jam 8 malam nanti. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Kebangsaan ke Udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami waktu ini dalam ruangan Petang Kru. Tapi yang pastinya untuk hari Jumaat istimewa, kerana kita juga akan terus bawakan kepada anda ruangan Titian Adin. Dan hari ini seperti biasa dalam Tahsin Al-Quran, kita bersama-sama dengan murabbi kita Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Okay, Ustaz, hari ini alhamdulillah juga bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam ruangan majlis ilmu untuk sama-sama kita perbetulkan bacaan kita. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan meneliti dan juga menghayati surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Minggu lepas kita dah pun menghayati perjalanan itu, ramai juga sahabat-sahabat yang terlepas, tapi minggu ni katanya sebab terkejut seorang Q pula, selalu Amin, tapi minggu ni bersama dengan Amin lah, bersama dengan Q lah untuk menemani anda. Baik, pun untuk waktu ini kita nak terus bersama-sama dengan murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz untuk kita perdengarkan bacaan surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Tafadhal Ustaz.
1: Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع

كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah pun perdengarkan untuk anda yang boleh juga ikuti kami secara langsung di ruangan Facebook Live untuk waktu ini. Dan itulah tadi untuk hari ini kita bawakan Surah Kafir ayat 17 hingga 21 yang diperdengarkan oleh murabbi kita Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Alhamdulillah Ustaz, kalau ikutkan dalam bacaan ini panjang sikit lah minggu ni.
2: Panjang sikit, panjang sikit. Ha, minggu depan pendek boleh, insyaAllah.
1: Kita selang-seli kan, InsyaAllah. Tapi yang pastinya untuk kita nak perbetulkan bacaan dan nak memurnikan lagi bagaimana kitab suci ini dengan bacaan yang sempurna, kami buka-buka peluang untuk anda seketika nanti untuk bersama-sama dengan kami menerusi talian kita. Tapi sebelum itu Ustaz, barangkali apa yang boleh kita pelajari berkenaan dengan Surah Kafir ayat 17 hingga 21 ini, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17, pada hari ini, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Kullu nafsin bima kasabat. Apa pekerjaan yang kita buat setakat itu ni Allah berikan hukuman ataupun balasan. La zulman liyum, maksudnya di sini tidak ada dirugian. Maksudnya Allah tak zalim, tak ada kerugian pada hari itu. La zulman liyum, Allah bagi setimpal apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat yang ke-18, wa anzirhum yawmal adhifati idil qulubu ladal hanajiri kazimin, dan berilah mereka peringatan, kata Allah, akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, iaitu ketika hati tersedu-sedu hingga ke kerongkong kerana menahan kesedihan. Yawm al-azifati idil qulubu lahdal hanajiri kazibin, menangis tak isak-isak, tersedu-sedu sebab sedih. Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta, kata Allah lagi, tak ada ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim. Orang zalim ni tak ada siapa nak tolong langsung bagi dia, wala syafi', tak ada syafaat langsung bagi dia. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, kata Allah lagi, dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Kha'inatal a'yun, maksudnya pandangan atau setiap kekhianatan, kejahatan, pandangan mata seorang-seorang itu Allah dah tahu, tak boleh nak sembunyi. Wa ma tukhfi as-sudur, tak ada yang tersembunyi di dalam hati, di dalam dada kita langsung, semua Allah tahu. Niat kita ke apa ke, semua Allah tahu. Ayat seterusnya, ayat yang 20. Wallahu yaqdi bil haq walladhina yad'una min duni la yaqduna bi syai', dan Allah memutuskan kebenaran. Wallahu yaqdi bil haq walladhina yad'una min duni la yaqduna bi syai', manakala mereka yang disembah selainnya tak mampu memutuskan dengan sesuatu pun. Orang yang kafir lah contohnya, mereka menyembah berhala dan sebagainya, tak ada keputusan apa pun yang boleh dapat daripada mereka, daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Walladzina yad'una min dunillahi la yaqduna bi syai', innallaha as-sami'ul basir, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Innallaha was-sami'ul basir. Ayat insusnya yang terakhir, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban bumi di bumi ini, tetapi Allah mengazab mereka kerana dosa-dosa mereka, dan tidak akan ada sesuatu pun yang mampu melindungi mereka daripada azab. Maksudnya, awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana maqdum qablihi, maksudnya Allah kata apa, tak tengokkah kesan-kesan ataupun asar-asar orang-orang tu dahulu yang buat, yang bina bukit-bukit untuk buat rumah dan sebagainya. Mereka kekuatan mereka luar biasa, tetapi dengan sebab kekuatan itu pun Allah menghapuskan mereka sebab dosa-dosa mereka. Kuat termana pun tak boleh kekal, akan binasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhadhahum Allah bidhunubihim, Allah hapuskan mereka sebab dosa-dosa mereka lakukan. Wa ma kana lahum minallahi min waq, tak ada sesiapa yang mampu melindungi mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik.
1: Nauzubillah. Kalau kita lihat itu gambaran menyeluruh tu, dengan hari kiamat, berkenaan keadilan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga peringatan kepada kita semua. khususnya
2: kita
1: golongan
2: tengok dalam ayat yang 19 tu, hak tu kita rasa gerun. Ya'lamu khainatal a'yun. Maksudnya khianat hati-hati kita, yang khianat kekhianatan kita ataupun segala yang tersembunyi dalam hati kita, pandangan mata kita, semua Allah petikaikan tu.
1: Kadang tu dia terdetik sikit.
2: Terdetik ataupun kita melihat sesuatu. Ya'lamu khainatal a'yun, pandangan mata kita tu. Kita tertengok benda-benda maksiat dan sebagainya, sekarang gadget, medsos dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Harap kita terhindar daripada itu.
1: Amin, amin, amin. Kita doakan bersama. Tapi itulah yang kita dah pun pelajari. Menerusi ayat surah Ghafir ayat 17 hingga 21 ini, pendekatan untuk kita sama-sama mengambil ibrah dan juga pengajaran itu. Bang Kali Ustaz, untuk kita sama-sama juga meneliti bagaimana bacaan ini dapat kita sempurnakan lebih baik, dan juga dalam bacaan kita sehari-hari ini, Bang Kali, ada titik-titik penting yang menjadi keutamaan dalam bacaan dalam surah ini.
2: Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsim. Itu perkara biasa yang perlu kita perhatikan. Baris dua bertemu dengan ba, kita dengung. Sin, hukum dia iqlab. Bima kasabat. Bila waqaf situ kita ada percikan angin sikit, hamas dia panggil kasabat. La zulmal yaum. Kalau berhenti itu tu, boleh berhenti. Waqaf dalam sini kita tengok waqaf jim. Waqaf jim maksudnya boleh berhenti, boleh sambung. Jadi setengah orang tu dia boleh berhenti ataupun dia ada apa, dia boleh sambung. Kalau jim ni dia boleh berhenti, harus berhenti, harus nak sambung pun boleh. Tapi kalau dekat-dekat tu, kita sambunglah. Kita ambil macam dua dekat-dekat ni. Bima kasabat la zulmal yawm. Kalaupun dia nak berhenti tak waqaf jim tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Inna Allah sari'ul hisab. Sari' sin pada hamas sin. Semua orang kita ni dah tahu dah semua hak yang duk baca Quran ni. Cuma kita nak tak ulang balik. Yeah, ingat balik.
1: Revise balik.
2: Semua dah mahir dah. Dari segi kita tengok pandangan kita. Duk dengar tiap-tiap minggu tu, alhamdulillah. Sari'ul hisab. Bila waqaf dia ada qalqalah. Dia punya qalqalah kubra ketika waqaf. Kalau di tengah ayat, sughra. Wa anzirhum. Kita nipis sikit sini. Bila ra' mati sebelum dia bagi di bawah tu, nipis. Nipis dengan cara kita membuka mulut. Wa anzirhum. Kalau kita buat wa anzirhum, dia tak jadi. Dia kena renyah sikit, buka sikit. Wa anzirhum. Baru dia jadi nipis. Wa anzir. Ah, tak jadi.
1: Dia kena senyum.
2: Tu dalam Quran ni, senyum pun boleh ambil kira. Wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kazimin. Itu biasa dalam tu. Ladal hanajiri kazimin. Boleh berhenti. Malil zalimin. Huruf dha, jaga huruf dha. Lidzalimin min hamimin wala syafi'i yuta'a. Cuma hamimin ada dengung situ, syafi'i dengung pada ain nak masuk kat ya ni, dia macam susah sikit. Kalau mim nak masuk waw tak apa, mim syafi'i. Jadi kita perlu ambil perhatian sikit lah. Syafi'i yuta'a. Waqaf. Ya'lamu kha'inah. Pada kha'inah, kalimah itu dia panggil kalimah mad wajib muttasil. Kita baca dengan 4 atau 5 harakat. A'ayuni wa ma tukh. Huruf qa kita sikit bunyi, huruf nak bezakan huruf kha dengan qa tu, kita bunyi sikit. Wa ma tukhfis, dengan ada sikit angin. Tukhfis sudur, idgham masuk kepada huruf sad. Fis sudur. Wallahu yaqdi yaq qalqalah sughra, macam kita kata tadi. Di tengah kalimah dia panggil qalqalah yang ringan, detikkan saja. Wallahu yaqdi, itu dah qalqalah. Kita tak perlu wallahu yaqdi, itu macam terlampau sangat. Dia sentuhan pada qalqalah sughra ni, detikkan saja. Wallahu yaqdi, dah ada qalqalah. Kalau waqaf pada bilhaq, itu kita kuat sikit sebab nak bedakan sughra dengan kubra ataupun asyaddu kubra. Walladhina yad'una min dunihi la yaquduna bi syai'. Boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakat pada ma'lin. Syai' itu ma'lin. Innallaha huwas sami'ul basir. Juga kita nipiskan pada ra' yang waqaf sebelum dia baris kasrah. Ra' yang mati sebelum dia ada huruf mad dan juga berbaris kasrah. Awalam yasiru. Yasiru, kita sedikit hamas pada sin tadi ni. Yasiru, nak bedakan sin dengan tha. Kalau tha dia bunyi lain, sin dia bunyi lain. Maksudnya hamas dia tu. awalam yasiru fil ardi tebal kan ra mati sebelum dia bagi di atas arab tebal fayanzuru ikhfa kaifa kana aqibatul ladhina min qablihim ikhfa bala min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan dengung wa atharun ma'na situ atha dua-dua ma' dekat-dekat atharun ikhfa fil ardi fa akhadhahumullahu bidunubihim kalau tak ada nafas boleh berhenti padang pada fa akhadhahumullahu bidunubihim boleh berhenti situ terus sambung saja ataupun dia nak ulang balik pun boleh dia nak sambung terus wa ma kana lahum dengung di situ min idmi mati bertemu dengan mimbar baris dipanggil idgham mislain saghir min Allahi min nun mati jumpa dengan wa idgham al ghunna wa qalqalah kubra di situ itulah secara ringkas kiu wallahu a'lam.
1: Hukum tajwid sudah pun kita pelajari, makna ayat sudah pun kita dalami bersama. Alhamdulillah, seketika nanti kita buka ruang untuk anda pula perdengarkan bacaan anda. Tapi minggu ni kalau biasa Amin dia buka dia dulu, kan? Minggu ni tak apalah, panjang ni bagi Amin pula, Irfan. Tapi pasti untuk anda, seperti biasa, anda boleh ikuti kami juga seperti biasa di ruangan Facebook Live untuk bersama-sama dengan Rumorobi kita, Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Dan juga anda boleh mungkin nak mengaji itu sekali dia tengok nak buka mushaf ni dan nak cari dulu. Kalau di ruangan Facebook Live tu anda boleh ikuti yang kita dah sediakan paparan dan juga petikan daripada ayat yang kita akan dalami, surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus hubungi kami di talian kita 0421073 89. Terus kekal bersama kami dalam Tahsin Al-Quran, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya.

0: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine. Semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran anda baca Ustaz Semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus kembali setia bersama-sama dengan kami dalam Tahsin Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami, waktu ini kita bersama-sama juga merabi kita Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Kalau ikutkan tadi, Ustaz dah perincikan hukum tajwidnya untuk 5 ayat yang kita akan sama-sama hayati dan akan perdengarkan juga daripada pendengar-pendengar kita. Surah Kafir ayat 17 hingga 21. Alhamdulillah Ustaz. Ada juga sahabat-sahabat kita yang dia kata kali ini panjang tu, tapi kita bagi laluan untuk mereka. Jadi untuk anda kalau nak terus bersama-sama dengan kami, taliannya masih lagi sama, 04-2107-389. Kita nak raikan pemanggilan pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, saya rasa ini pendengar yang clear kita, Ustaz Azhari.
2: Ustaz Azhari, Pak Ustaz Azhari,
1: ya, masih Mok Raya. Daging banyak lagi tu. Baik, Ustaz, hari ni kita 5 ayat Surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Jadi tafadhal.
2: Okey. Baik, kita baca. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Sila Ustaz Azhari.
2: Okay, baik, saya terus baca lah. Okey, baik.
3: Teruskan.
2: Ayat ni panjang juga ni.
3: Sikit lah. Lebih satu baris ya.
2: Okey, tak apa.
3: Okey.
2: Baca mana, okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

0: Silap tu kena tegak. Kena ulang balik. Yang pertama tak dengung. Wa ma kana lahum, kena dengung. Minallahi min, dengung. Waqa, bukan waqa. Waqa. Ha, cuba sekali lagi. Wa ma kana lahum. Sabar.
1: Wa ma kana lahum minallahi min
0: waqaq. Salah makcik. Tengok saya buat.
1: Silap
0: Ustaz. Ha, cuba ulang kejap. Okey. Ha, sekali lagi.
1: Wa ma kana lahum minallahi min
0: waqaq. Tengok saya buat. Min wa, ha, wa tu kena panjang 6 harakat ataupun 4 harakat. Ya, min ya, wa q, panjang waqaf. Wa q, ujungnya baru ada qalqalah.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Cuba ulang kali lagi.
1: Wa ma kana lahum minau, wa ma kana lahum minallahi min
0: wa q. Ya, okey dah. Okey, alhamdulillah. Pelan-pelan insya-Allah.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan malu. Itu
0: jangan
3: satu lagi malu tu.
0: Jangan putus asa. InsyaAllah.
3: Baik, kita nak terus ke pemanggil seterusnya untuk bersama-sama kita dalam Tahsin Al-Quran. Betulkan bacaan kita bersama-sama. Mempelajari juga ruangan ilmu ini. Surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, kali ni Mak Ngah baru betul. Mak Ngah, Babak sihat ke ni?
4: Puan Siti.
3: Puan Siti. Lebih kurang je semua. Puan Siti sihat semua dah?
4: Alhamdulillah.
3: Puan Siti, hari ni kita ayat 17 hingga 21 sudah bersedia?
4: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, nak baca mana?
0: Silakan.
4: Panjang dia ni.
0: Tak apa, sikit je.
3: Saya kata lebih setiap hari kan.

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

0: الحق صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama, tahniah positif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia bagi salam tu pun dia teranuh punya yang cantik.
1: Ya, dia ada tu line dia tu.
2: Tapi itu kalau ikut ke Ustaz di ujung tu tricky sikit lah.
1: Ya.
2: Tapi itulah yang kita sama-sama nak belajar. Kalau anda yang masih lagi ada ruang ini dan kesempatan ini, bersama-sama kita dalam ruangan Tahsin Al-Quran bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Untuk anda yang nak terus hubungi kami, talian masih dibuka 042107389. Kita terus ke pemanggil yang seterusnya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kyu.
2: Ya, kali ini siapa di talian ni?
3: Ini Mak Ngah dah sini.
2: Akhirnya, sebab saya tak banyak teka dah. Tunggu. Kali ni Mak Ngah, Mak. Mak Ngah, babak sihat ni?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah, hari ni surah Ghafir ayat 17-21. Dah bersedia dengan mashafnya?
3: Dah.
2: Alhamdulillah. Baik, kita persilakan untuk Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila, Mak Ngah, sila.
3: Banyak kali yang tak jatuh ni, Alhamdulillah, rezeki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: apa?
1: Ya,
0: sadaqallahulazim.
1: Tahniah.
0: Kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Tahniah.
2: Jadi dia mak ngah wen hari ni. Kemah bacaan
1: alhamdulillah. Dah orang lama ah ni.
2: Regular kita. Regular tapi kita. Yang pasti untuk anda kalau ikutkan hari ni istimewa juga kita terus bawakan kepada anda ruangan tahsin al-Quran. Kali ini kita bawakan surah Kafir ayat 17 hingga 21. Kadang dia ada kesempatan ustaz, cuma masa tu ruang tu tak sama pula kan. Ha, ini ruang kita berikan untuk anda bersama-sama untuk kita perbetulkan bacaan kita untuk hari ini dan kita terus panggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian tu?
1: Kajah.
2: Ustaz sebut dulu tapi saya langkah berhati-hati.
3: DJ Q kenal
2: Pak Jah. Kenal. Alhamdulillah. Istimewa Kak Jah ni bersama-sama dengan kami ni daripada dulu sampai lah ni. Okey Kak Jah, hari ni kita surah kita surah Ghafir ayat 17 sampai 21.
3: Jadi dapat bersuara dengan DJ Q.
2: Jarang-jarang. Selalu dengan Amin kan. Dia special sikit. Okey. Kak Jah, mungkin boleh kita sama-sama pendengarkan bacaannya. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Kak Jah.

0: تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ.
1: Kena tutup radio. Dia melantun.
2: Betul. Kena jauhkan sikit. Tak apa, slow kan dah.
1: Ya.
2: Okay, kena lah. Clear lah. Tutup lah tu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Au taqula law an
3: silap tu. Tadi ayat pertama lagi tak habis lagi. La zulma al-yawm.
0: Inna anzalna.
3: Tak ada ayat 17 kat dah. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat.
0: Al-yawm.
3: Ha, muka surat 469.
0: 469.
3: Angin dia pukul. Angin tu pukul.
0: Oh iyalah, ini hanya.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

0: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Tahniah.
2: Kak Jahidah.
1: Bacaan yang berhati-hati. Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Ya.
0: Terima banyak. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Ya,
2: Alhamdulillah. Tidak Kak Jah kita. Bacaan yang hari ni walaupun awal-awal tu dia terganggu sikit dengan radio kan. Tapi kalau anda yang mungkin kita nak ingatkan juga yang nak telefon kita waktu ini, pastikan anda jauhkan diri anda daripada radio ataupun tutup dulu Zat. Kita nak terus ke udara untuk waktu ini bersama-sama dengan pemanggil yang ke-6. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, clear sungguh suara ni. Ni kalau ikut ambil minggu lepas dia kata tak makan daging banyak ni. Siapa dia talian tu waktu ni?
3: Memang tak daging mana.
2: Siapa dia talian tu?
3: Kak Titi.
2: Okey, untuk hari ini kita nak perdengarkan bacaannya surah Ghafir ayat 17 hingga 21. Dah bersedia?
3: Ya, insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Silakan.
3: Terima kasih. Q.
2: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Betul lah. Silakan.
3: Ya, insyaAllah.

إن الله سريع الحساب وأن

0: Ya, sadaqallahulazim.
1: Tahniah-tahniah Kak T.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Kak T kita. Itulah istimewanya sana dalam ruangan tahsin kita ni, setiap kali kalau ada kesalahan-kesalahan yang kecil, itulah menjadi makna untuk kita sentiasa ingat.
0: Betul.
2: Sebab kadang-kadang tu kita baca tu, ini okey ni, confident. Tapi itulah yang menjadi keistimewaan. Jadi kita nak terima pemanggil yang berikutnya, yang juga memanggil terakhir saya kira ni. Sudah pun masuk ke jam 3:53 minit petang. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Dia dengar radio lambat sikit.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian tu?
3: Ya, saya Kak Jamiah.
2: Kak Jamiah. Kak Jamiah, sebelum kita nak perdengarkan bacaan, minta Kak Jamiah tutupkan radio seketika. Ataupun jauhkan. Okey, Kak Jamiah. Hari ini surah Ghafir ayat 17-21. Kak Jamiah ada di rumah kan ni?
3: Ya.
2: Okey, baik. Okay, silakan.
3: Ya.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, saya baca.
0: Sila.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Inna Allah sari'ul hisab.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemanggil yang ketujuh untuk hari ya, ni Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Tujuh kita sempat ni. Tapi memandangkan masa ada lagi ni, kalau anda yang mungkin di ujung-ujung kita tengok dulu keadaan, kalau sempat tu kita ambil tempat di ujung sangat ni. Tapi yang pastinya mungkinlah sebelum kita mengakhiri ruangan kita, saya rasa itu yang terakhir untuk hari ni Kak Jamiah. Mungkin boleh kita rangkum Ustaz gambaran sikit daripada tujuh pemanggil kita ni, barangkali ada yang boleh sama-sama kita teladani.
3: Okey. Alhamdulillah, saya tengok dari segi ketujuh-tujuh bacaan ni memang bacaan yang baiklah. Cuma ada beberapa tempat yang saya nampak macam kita nak tegak dalam ni pun macam mengambil masa. Contohnya macam Wa'anzirhum, ayat yang ke-18 tu. Jadi kalau ada pun dengar yang masih dengar lagi, perlu ambil perhatian pada Wa'anzirhum yawmal azifati. Itu dia ada sofita zi. Lepas tu nak bedakan azifati idhil dengan zal. Zi dengan zal tu kita nak bedakan. Jadi saya tengok setengah pembacaan, mungkin pendengaran saya yang kurang jelas daripada radio kan. Ke depan mungkin kita boleh tegur secara jelas. Takut saya salah, takut dia pun salah kan. Jadi kita ambil perhatian. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulub. Azi itu, tanzi itu ialah huruf zai. Dia kena ada sofi, dia kena bunyi kuat sikit. Zifati, zi berserta dengan angin. Lepas tu ha'idhil qulu huruf zal, betul lah. Nak beda tentu ya, zai dengan zal nak beda. Itulah, hak lain semua okey, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi itulah yang mungkin menjadi pesanan utama hari ini. Untuk kita ingat bersama lah. Sebab alunan yang telah pun diperdengarkan oleh ketujuh-tujuh pembaca kita hari ini, Alhamdulillah.
3: Cuma ambil pertekanan sikit, tentu. Dua kalimah tu.
2: Ayat ke-18
3: ya. Ke-18. Okay.
2: Baik, alunan bacaan ayat suci Al-Quran dah pun diselangi juga dengan teguran-teguran hikmah hari ini daripada murabbi kita.
3: Amin ya Rabb.
2: Dan pastinya ini mewujudkan suasana yang sakinah untuk kita semua insya-Allah. Apa pun untuk anda, jangan lupa temu janji kita macam biasa setiap hari Jumaat ni bermula jam 3 petang. Tapi sebelum tu terima kasih kita ucapkan kepada murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz.
3: Sama-sama.
2: Ini ada perancangan lain Ustaz. Program banyak kot minggu ni. Habis raya ni.
3: Biasalah.
2: Tapi untuk anda semua, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami setiap hari Jumaat dalam ruangan Tahsin Al-Quran bermula jam 3 petang. Minggu depan kita akan bersama dengan Ustaz Hanif Ustaz Hanif Azmir bin Hashim Al-Hafiz. Panjang sikit kalau Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Okay, Ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam tempoh 2 minggu lagi
3: insyaAllah.
2: Dan baik, terima kasih juga sekali lagi kita ucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi masuk jam yang berikutnya, Q akan bersama-sama dengan Amin untuk kembali menemani anda dalam Petang Crew. Terus kekal bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: chat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
8: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
9: Kenuri.
8: Obo, ha. Obo-obo pulut hitam.
9: Bukan.
8: Ha? Obo-obo je dalam lauk yang untuk kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain. Oh,
7: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Ya petang Kru, masih dengan kami dan juga Q. Hai.
1: Yes, selamat petang semuanya. Untuk anda terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda mesti frekuensi ataupun terus lawati juga. Lungsuri ke laman portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm.
0: Betul tu. Dan apa-apa pun untuk anda juga jangan lupa Sasul lah mate.
1: Biasa lah mate. Kadang-kadang ni macam hang kata tadi dalam apa tahsin pun ramai tersasul. Ayah apa suara tak ada, penat lagi dengan apa tu?
0: Terlekat.
1: Oh, ingatkan burung berkicau lalu.
0: Terlekat tadi tu orang makan urat ke apa ke daging ke apa.
1: Rezeki lah.
0: Alhamdulillah. Kan?
1: Cuma
0: Alhamdulillah.
1: Jaga kesihatan yang mana ada sakit ke ataupun ada lah yang perlu dikawal pemakanan tu. Kontrol lah mana yang patut.
0: Betul. Makanan ni pun apa-apa saja kalau kita makan sikit jadi ubat.
1: Betul.
0: Makan banyak jadi racun. Apa sahaja. Apa. Jadi kena kena kata apa?
1: Bersedahana.
0: Bersedahana. Gula nak kata tak ambil terus tak boleh hypo nanti.
1: Yes, betul.
0: Ambil banyak nanti kecil manis. Ambil ala kadar saja.
1: Berita pun mak kena dapatkan betul? Jangan kita terus ambil semua tu. Ini betul. Tapi yang sahih hanya di radio kita di betul. RTM juga.
0: Betul.
1: Pastinya untuk Warta Mutiara Sat lagi.
0: Untuk anda. Terus layan
1: Petang Kru.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gable. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Orang ramai digesa supaya segera membuat laporan polis dan tidak menunggu terlalu lama sekiranya menyedari diri menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian. Amaran tegas itu disuarakan Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Negeri Zairil Khair Johari. Beliau mengingatkan mangsa yang telah terklik pautan atau mula menerima ugutan supaya terus mendapatkan perlindungan pihak berkuasa.
2: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam, dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital, dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
1: Menurutnya, tindakan pantas dalam tempoh 24 jam adalah kritikal bagi membolehkan pihak berkuasa menyekat dan membekukan akaun bank terlibat sebelum wang dilarikan penjenayah. Ini susulan satu kes sindiket Fast Loan yang melibatkan penduduk Tanjung Bunga baru-baru ini. Dalam kes tersebut, mangsa bukan saja kerugian, malah diugut dan diperas ugut sehingga menyerahkan wang hampir RM400,000, walaupun pinjaman asal hanya sekitar RM20,000 dan sudah dilunaskan. Dalam perkembangan lain di sidang-sidang yang sama di Komtar, Zairil turut menegaskan pelaksanaan tarif air baru di Pulau Pinang tetap akan diteruskan bermula 1 Julai ini. Langkah itu, jelas beliau, tidak boleh ditangguhkan lagi bagi menjamin kelangsungan bekalan air masa depan. Penangguhan tidak boleh dibuat kerana Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, memerlukan dana segera untuk membiayai pelbagai projek infrastruktur berskala besar yang menelan belanja ratusan juta ringgit.
2: Nak meningkatkan tarif, dan kita nak naikkan tarif ni bukan sebab kita suka, tapi sebab kos pun dah meningkat. Itu satu. Kedua, seperti mana semua maklum, kita ada banyak projek. Kita tengah membina beberapa loji rawatan air yang baru. Kita buat melaksanakan pembinaan pipe baru yang berskala besar.
1: Zairil Khair Johari. Bagaimanapun, Zairil memberi jaminan kebajikan pengguna domestik tetap dipelihara. Pelarasan tarif ini dijangka hanya melibatkan kenaikan sekitar RM2.55 sebulan bagi 82% isi rumah yang menggunakan 35 meter padu air atau kurang setiap bulan. Agenda pendigitalan dalam pengurusan Dewan menjadi antara fokus utama Persidangan Setiausaha-Setiausaha Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN se-Malaysia. Langkah itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi dapat meningkatkan kecekapan, ketelusan serta keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi. Ketua Menteri Chow Kon Yeo berkata, persidangan berkenaan menjadi platform utama dalam memperkukuh kerjasama antara institusi legislatif di peringkat persekutuan dan negeri. Jelasnya, kerajaan negeri sentiasa komited memantapkan tadbir urus serta membudayakan pentadbiran berintegriti selaras dengan visi Penang 2030. Pada masa sama, beliau menyifatkan peranan setiausaha dewan amat kritikal bagi memastikan perjalanan persidangan berjalan lancar dan profesional. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan delegasi persidangan berkenaan di Komtar hari ini. Selain menerima delegasi DUN, Ketua Menteri turut meluangkan masa di Komtar hari ini bagi menerima kunjungan hormat agensi utama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC. Dalam pertemuan itu, Chow mencadangkan pengenalan lebih banyak pakej pelancongan merentasi negeri bagi meningkatkan daya tarikan produk pelancongan negara secara keseluruhan. Beliau berkata, Pakej yang melibatkan gabungan dua atau tiga negeri berpotensi menawarkan pengalaman lebih menarik kepada pelancong tempatan maupun antarabangsa. Mengenai cabaran sektor berkenaan, beliau mengakui kekangan peruntukan masih menjadi halangan dalam melaksanakan beberapa projek pembangunan pelancongan dan kebudayaan. Bagaimanapun, usaha pembangunan akan tetap diteruskan secara berperingkat demi memastikan manfaat jangka panjang industri tersebut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuan Plegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif Lensa Media. Rukun Negara. Ada apa dengan Rukun Negara? Mengapa Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terpanggil untuk menyentuh topik Rukun Negara dalam titah ucapan istiadat sempena Hari Keputeraan Rasmi di Istana Negara minggu lalu? Mengapa baginda menyelar pihak, individu dan ahli politik dangkal yang mempersoal Rukun Negara? Adakah ada polemik melampau yang sedang berlegar, mencabar falsafah Rukun Negara itu sendiri sehinggakan baginda bertitah tenang tapi tegas? Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara, mereka tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Ini perkara besar, perkara penting dan ini perkara paling utama. Bertitik tolak dari situ, kupasan dan ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini saya bawakan mengenai memahami Rukun Negara.

Rukun negara adalah satu ikrar dan aku janji sumpah taat setia kepada negara ini, Malaysia. Teras sistem kenegaraan negara. Bahasa yang digunakan sangat mudah. Tiada penggunaan perkataan bombastik. Pun begitu, jika ada lagi yang masih kurang faham, rukun negara berkisar, menghormati semua agama, setia kepada Raja Melayu dan negara, menjunjung perlembagaan, mematuhi undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Pengisytiharannya pada 31 Ogos 1970 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein dilakukan berikutan peristiwa berdarah rusuhan kaum yang ekstrim. Sejarah hitam terpalit untuk sebuah negara yang baru 13 tahun merdeka apabila keharmonian negara dan rakyat pelbagai kaum yang hidup aman dicabar dan dicalar oleh tragedi 13 Mei 1969. Ya, generasi hari ini perlu diingatkan, malah berulang kali dipasakkan di dada mereka tentang tragedi berdarah 13 Mei 1969. 13 Mei 1969 mencatat tragedi rusuhan kaum paling dahsyat dalam sejarah negara. Semuanya gara-gara ketegangan politik dan perkauman melampau sejurus selepas pilihan raya umum ketiga. Tragedi itu menyaksikan 156 orang terkorban, itu angka rasmi. 439 cedera, 9,143 lagi ditahan. Seramai 39 orang dilaporkan hilang secara kekal. Berlaku juga 753 kes pembakaran melibatkan sebanyak 211 kenderaan musnah sepenuhnya. Namun anggaran tidak rasmi oleh pemerhati barat, wartawan asing dan laporan diplomatik melaporkan angka kematian mencecah 600 hingga 800 orang awam. Menggerunkan bukan? Tun Abdul Razak terpaksa mengisytiharkan darurat di seluruh negara dan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran untuk menamatkan krisis daripada terus memburuk. Kita perlu jujur mengakui peristiwa hitam ini tercetus apabila garis panduan sensitiviti kaum dilanggar dan dikhianati. Akibat provokasi melampau dan kegagalan mengawal emosi politik, keharmonian yang dibina sekian lama runtuh sekelip mata. Pengajaran terbesar daripada peristiwa 13 Mei 1969 adalah kebebasan bersuara dan berpolitik ada sempadannya. Apabila batas penghormatan terhadap kaum lain dan institusi teras negara dilanggar, maka anarki yang akan mengambil tempat. Faktanya, sebelum 1969 pun telah terdapat beberapa insiden konflik antara kaum di beberapa tempat termasuk di Pulau Pinang. Terdahulu pada tahun 1957, permusuhan antara kaum bertukar menjadi keganasan sempena sambutan ulang tahun ke-100 Georgetown menyaksikan pertempuran selama beberapa hari dan banyak kematian. Insiden serupa berulang pada 1959 dan 1964 sebelum rusuhan pada tahun 1967. Situasi tegang di Pulau Pinang ketika itu bermula sebagai protes terhadap penurunan nilai mata wang sebelum bertukar menjadi pembunuhan kaum. Bayangkan betapa rapuhnya hubungan antara beberapa kaum utama di negara kita termasuk di Pulau Pinang jika tiada usaha berterusan menanganinya. Sejarah tidak pernah menipu. Kita perlu berani menoleh sejarah untuk mampu membina negaranya lebih teguh. Kita tidak mahu dan tidak akan membiarkan pisang berbuah dua kali. Jujurnya, inilah risiko yang dibimbangi Yang di-Pertuan Agong. Itu intipati ucapan baginda ketika istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Mengapa baginda terpanggil membuat teguran terbuka kepada sikap sesetengah ahli politik tidak bertanggungjawab yang menjadi ejen provokasi perpecahan, menyebar benih kebencian kaum, sengaja menangguk di air yang keruh berhubung isu-isu sensitif Raja-Raja Melayu, Bangsa Melayu dan Agama Islam yang menimbulkan kemarahan rakyat secara keseluruhan, mengambil kesempatan mengumpul sokongan dengan sebar maklumat, naratif dan retorik palsu, tipu dan fitnah sehingga menimbulkan kekeliruan.
terdesak untuk mendapat undi segera menjelang pilihan raya umum jadi alasan mereka bertindak melampau sedemikian. Janganlah susu sebelanga yang putih bersih dirosakkan dan diubah warnanya meski hanya dengan setitik warna nila. Penyebaran maklumat dan kandungan media palsu, tipu dan fitnah menimbulkan kekeliruan. Teknologi AI tambah memburukkan keadaan. Penggunaan deepfake di media sosial untuk merosakkan imej individu berleluasa. Titah Yang di-Pertuan Agong, kebebasan bersuara di media sosial bukan medan tabur fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Untuk itu, Baginda menitahkan semua pihak berkuasa dan badan berkaitan mempertingkat pemantauan, tindakan dan penguatkuasaan undang-undang kepada mereka yang terbabit. Saudara, semua yang kita bincangkan ini sebenarnya menyentuh perkara kontrak sosial dan kompas moral. Demikian dasar rukun negara yang dibentuk 56 tahun lalu. Perlembagaan tiang negara namun rukun negara jiwa yang menghidupkannya. Orang Melayu bukan sahaja bersetuju untuk berkongsi tanah air dengan bangsa lain demi sebuah kebebasan, tapi berkongsi nilai, tanggungjawab dan komitmen memelihara keharmonian negara. Hakikat yang semua kena faham betul. Malaysia bukan negara republik. Malaysia dibina atas kontrak sosial dan sistem raja berperlembagaan yang unik. Perkara 32 dan perkara 181, Perlembagaan Persekutuan sendiri memperuntukkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai institusi penting negara. Membicarakan soal kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera bukan bermakna menafikan hak sesiapa. Sebaliknya, ia adalah satu ketegasan sejarah yang perlu difahami oleh seluruh generasi muda tanpa mengira latar belakang kaum. Ketuanan Melayu dalam konteks perlembagaan adalah jaminan kestabilan. Ia merangkumi kedudukan istimewa, hak tanah rizab, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Islam sebagai agama persekutuan. Pasal ini perlu dihormati oleh semua pihak dengan hati yang lapang. Tiada ruang untuk syak wasangka. Di bawah payung daulat Raja-Raja Melayu dan Perlembagaan, hak kaum-kaum minoriti sentiasa dipelihara dengan adil. Keharmonian yang kita nikmati sebelum ini bertahan kerana setiap daripada kita tahu di mana batas kita, tahu apa hak kita dan tahu apa tanggungjawab kita kepada tanah air ini. Kuasa politik boleh berubah setiap 5 tahun, tetapi institusi diraja di Malaysia ini telah bertahan lebih ratusan tahun merentasi penjajahan, perang dan krisis politik. Institusi Raja-Raja Melayu bukan sekadar simbol adat dan hiasan protokol. Institusi diraja adalah benteng pertahanan terakhir negara. Apabila politik tanah air bergolak, apabila suara-suara di bawah mula berpecah belah, institusi inilah yang menjadi pereda, memayungi, payung ketenteraman kita semua. Tidak boleh tidak, menghormati institusi Raja Melayu adalah mandatori. Tidak boleh ditawar-tawar. Justeru, cubaan memperlekeh, mempertikai atau mencabar kedaulatan institusi ini, apatah lagi melalui ruang terbuka termasuk media sosial, satu tindakan yang tidak boleh dikompromi. Ia menghampiri pengkhianatan kepada perlembagaan. Di sinilah ketegasan undang-undang diperlukan. Jangan berani-berani bermain api dalam sekam. Namun ada juga suara golongan IQ rendah dan dangkal yang kononnya mendakwa mewakili golongan minoriti menyatakan tidak bersetuju dan mempersoal rukun negara. Mereka mahu mengubah rukun negara kerana dikatakan ketinggalan zaman, malah mengatakan mereka tidak pernah memberi persetujuan. Keputusan itu dibuat oleh nenek moyang mereka ketika itu, ketika deklarasi merdeka ditandatangani. Pandangan sebegini sangat bahaya. Golongan ini gagal dididik sehingga gagal memahami falsafah rukun negara dan sukarnya mengekalkan keharmonian pelbagai kaum yang perlu hidup bersama dalam sebuah negara serapuh Malaysia. Golongan sebeginilah yang tidak layak sebenarnya menjadi warga negara kerana mereka terang-terangan tidak bersetuju dengan falsafah negara sendiri. Saudara,
Generasi hari ini perlu kembali kepada acuan asal Malaysia. Kita boleh sahaja berbeza pandangan. Kita boleh mempunyai pelbagai budaya. Namun, apabila bercakap tentang rukun negara, perlembagaan dan institusi beraja, kita masih bercakap dalam satu bahasa yang sama, bahasa hormat dan patuh. Ketegasan kita dalam mempertahankan sejarah dan identiti nasional tidak bermakna kita mengetepikan sifat santun dan inklusif. Malah, dengan bersikap tegas terhadap prinsip dasar inilah kita sedang menyelamatkan masa depan anak cucu kita daripada badai perpecahan. Bak kata pepatah Melayu, api kecil jangan disangka tidak membakar. Jika bercakap tentang apa yang boleh dilakukan, ada beberapa solusi yang dilihat tuntas. Ya, salah satunya menyusun kembali aliran dan mekanisme komunikasi negara secara menyeluruh bermula dengan pendidikan. Namun paling utama, pemimpin politik perlu hentikan segera budaya menangguk di air keruh. Mereka perlu terlebih dahulu mendidik diri sendiri sebelum layak mendidik pengundi. Elak jadikan institusi diraja sebagai modal menyerang lawan politik. Mereka mungkin mudah mendapat sokongan segera, namun kesan buruk jangka panjangnya tidak akan terjangkaukan. Keunikan sistem raja berperlembagaan Malaysia perlu benar-benar difahami. Hakikatnya, nasihat dan peringatan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bukan hanya menusuk telinga dan jantung lebih 500 tetamu termasuk 161 penerima pingat serta barisan kepimpinan tertinggi negara, tapi lebih 30 juta penduduk Malaysia. Sama-sama kita fikirkan daulat tuanku. Sekian dari Bilik Berita, Mena Akul menganalisis menyuarakan.

0: FM. Merungkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun mendepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka siaran nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yeza, masih lagi Amin dan Q teman anda dalam Petang Kru sehingga pukul 8 malam nanti. Okey, apa pun di mana juga anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun terus ke laman portal kami yang berwajah baru, pastinya radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, dan untuk jam ini juga kita dah masuki di penghujung jam yang kedua, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.45 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada kami di Mutiara FM. Seketika nanti pukul 5 petang, kita terus ke pusat berita untuk utama 5 petang. Dan selepas itu kembali semula ke Mutiara FM untuk Beast on Air dan juga Ghalik Chat. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubo. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: FM. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: kepada kendaraan pribadi, sebaliknya ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
1: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoai turut menambah, melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
2: Jadi bagi saya, kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten. Dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada. Dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat melalui penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
3: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah

kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Ahli sekali sukan pelumba JDT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ASB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasi kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilangki, kita kasi konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, wadah-wadah boy. Yeah, Q masih lagi teman anda waktu ini dalam petang kru. Amin, tak tahulah. Dia kata dia teringin something lah. Kita kata waktu ini kita kerja, kita nak kena berikan yang terbaik kepada pendengar. Tapi dia kata ada lagi barang baik. Oh, kan? Sekejap lagi kita nak cerita pasal itu. Tapi lain ni, dalam Biz On Air macam biasa, geng. Petang-petang ni kita mau bagi anda semua yang special.
3: Biz On Air.
2: Yes. Kita nak bawakan usahawan-usahawan tempatan kita, khususnya di Pulau Pinang ini kan, yang meniaga, yang berikan perkhidmatan, semua yang macam-macam duk ada ni. Tapi hari tu Q saja nak share kan. Kita hari tu hari Ahad, hari tu baru cuti. Bila jalan balik pulau, oh meriah. Kalau pusing Pinang ni, mana-mana pun mesti ada tempat tu. Apa tempat? Itu tempat orang jual durian lah. Kalau hujung minggu pun ramai, apatah lagi hari-hari biasa. Tapi tu Perak. Tapi kita ni di Pulau Pinang. Kita nak bawakan hari ini orang yang cukup tepat, Toke Durian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, ni Kak Siti Khatijah kah?
4: Ya, betul Kak Siti.
2: Betul lah. Orang kata kalau pi ke pantai apa, area angsana tu, dekat Teluk Bahang tu, kena cari Kak Siti lah.
4: Sungguh. Kedai kami sebelah saja dengan hotel angsana ni.
2: Amin dia pada kata, dia tak ada, patutnya dia ada kat sini ni. Tapi katanya dah pi on the way tempat kak. Dia nak pi ambil durian.
4: Oh, murah ya,
2: kau
4: boleh.
2: Tapi hari ini kita nak kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan durian yang ada di kedai Kak Siti Khatijah ni. Kak Siti lah kita panggil hari ni.
4: Ya, Kak Siti je, semua orang panggil Kak Siti, Kak je.
2: Okey, Kak Siti, orang dah tahu lah tempat tadi dekat area angsana Teluk Bahang.
4: Betul.
2: Tapi nak tahu apa special, apa durian yang ada kat tempat kau, tak ada kat tempat lain. Hanya special one dekat kedai Kak Siti je.
4: Oh, yang specialnya durian kami, dusun kami sendiri tau. Dusun kami pokok semua tua-tua dah. Semua pokok yang usia dia 40 tahun, 50 tahun dah. Yang tu yang special. Orang kata nak makan durian, cari durian pokok tua baru sedap. Betul, lain macam dengan rasa.
2: Baru rasa original dia tu kan. Tapi betul. Ni, lain ni macam-macam daripada orang kata banyak jenis. Sampai saya pun tak tahu dengan AI lah, apa duri hitam lah, black, macam-macam lah. Apa yang ada kat hari ni yang special? Hari ni je.
4: Yang hari ni special. Kami ada duri hitam, musang king, holo, udang merah, mozzarella cheese paling top seller kat kedai kami.
2: Mozzarella cheese.
4: Lalu kita dengar cheese Mak Saleh ya kan. Ni cheese Malaysia balik pulau punya.
2: Wah, mozzarella. Siap ada mozzarella cheese. Dia punya kuning pun mesti pekat tu.
4: Dia bukan kuning, dia colour orange. Betul-betul orange. Rasa dia manis, lemak, ujung-ujung rasa masam-masam sikit. Kalau mai kat kebun kami, signature kami adalah mozzarella cheese.
2: Okay. Tapi ni ada juga yang kata saya ni bajet nak buat kenduri ni untuk adik-beradik pun semua. Nak main rumah, kot-kot ada special price ke ataupun promosi hari ni ke?
4: Ada. Untuk yang nak buat adik-beradik ramai-ramai, saudara mara nak main weekend-weekend macam ni kan, mesti nak berhimpun adik-beradik, betul tak?
2: Ya, sungguh.
4: Kami ada promotion. Satu beg plastik RM30 je. Buat durian kampung kahwin. Satu beg plastik tu kan hampa boleh pilih. Buah tu saiz kecil kalau hampa boleh dapat 10 biji. Kalau saiz sedang boleh dapat 6-7 biji. Kalau saiz besar pun kami bagi dengan harga yang sama. Janji boleh muat dalam satu beg.
2: RM30 kan?
4: RM30 je.
2: Eh, mana nak dapat lah ni. Kalau timbang kilo pun boleh tahan harga dia tu.
4: Tapi tunggu timbang kilo paling murah pun lah ni. Bukan nak cakap RM10 sekilo buah kampung. Tuh. Tapi mic kat kedai kami, kami bagi hampa pilih sendiri. Satu beg plastik RM30. Bukan beg plastik kecil tau. Beg plastik besar tu yang selalu orang isi durian tu.
2: Isi sendiri lah kan. Pilih-pilih masuk
4: sendiri,
2: lah tu.
4: Isi sendiri, pilih sendiri. Ha. Siapa yang nasib baik boleh dapat kalau kuning-kuning, oren-oren, putih-putih susu. Ha.
2: Allahu Akbar. Bila dengar tu orang kata kecut air liur saya.
4: Mai kedai kita belanja.
2: Tak, sekali lagi lepas dia kata ni nak tanya, ada tak sebelum ada yang duk main daripada Batua ke, dia main pada apa area-area belah Perak apa semua, nak main nak rasa hat balik pulau punya ni?
4: Ada, boleh main-main. Regular customer kau ramai daripada KL, daripada Kulim, semua-semua. Memang ramai. Artis-artis pun ramai yang main.
2: Itulah
4: macam baru ni Raden main. Tahun-tahun lepas ada juga 2-3 artis lagi yang main. Kedai Kop memang alhamdulillah lah, ada lah artis yang dah tahu dah Kedai Kop.
2: Orang kata well known everywhere. Tapi kak, sebelum depa nak mai tu, depa nak call tu tanya kak, ada lagi ke saya teringin orang rumah saya ni dia apa orang kata mengidam lah pula. Ada nak call lah kak dulu, ada nombor telefon ke ataupun media boleh. Sosial ke?
4: Boleh direct call kak dekat number 019.
2: Baik, 019
4: 490 2484. Tu nombor pun kak.
2: 2484.
4: Ya, FB kak, kalau nak follow kak, FB kak Siti Khatijah, K-H-A-T-I-J-A-H.
2: Okay,
4: TikTok kak pun sama juga, C dengan T, K-H-A-T-I-J-A-H.
2: Okay, simple. Jumpa dah ni, ada gambar. Oi, hello. Tu dia, amboi sakan. Tapi yang kena follow dulu lah, mau call akak pun. Follow dulu,
4: kena
2: tanya.
4: Kena follow-follow baru boleh tahu harga dia macam mana, promotion apa ada hari ni. Hari-hari kami akan buat promotion.
2: Terbaik.
4: Sebab kebun kami dalam satu hari 3 kali kami kutip buah. So makna kata kami akan buat live 2 kali. Petang macam ni dengan malam.
2: Malam
4: kata buah. Ya, buah fresh. Keluar-keluar daripada dusun, turun je daripada dusun. Kami terus buat live, kami terus nak bagi dekat customer buah yang fresh.
2: Fresh tu yang mahal tu. Kadang-kadang daripada tengok dekat getah lah, dah merekah hujung lah, tak ada. Ini Kak Siti punya fresh, mai turun, mai duk rasa makan terus kat situ. Makan situ boleh kan?
4: Boleh. Kami ada sediakan meja ayat mineral, drinking water kami bagi free kampung. Kalau siapa main makan kat sini,
2: dahsyat Kak Siti. Apapun kita doakan, semoga sepanjang apa musim durian ni terus diberikan limpahan rezeki dan juga
4: rahmat. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nanti kami main sekejap gitu. Sekejap Amin dia kata dia nak angkut. Ada 3 beg plastik kak, beg plastik hitam.
4: Boleh ada banyak lagi. Ada lagi 5 bakul lagi durian.
2: Sempat tu. Okey, tapi apa pasal tu anda, terima kasih juga Kak Siti kongsikan hari ni.
4: Alright. Okay, sama-sama. Terima kasih nak.
2: Ya, terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew. Dan juga nak tahu apa perniagaan usahawan-usahawan kita ni, macam Kak Siti tadi meniaga durian. Kalau anda ada bahan ataupun orang kata perniagaan ke, perkhidmatan ke, apa saja yang anda usahakan di negeri Pulau Pinang, khususnya untuk anak Pulau Pinang, kita bagi ruang dalam Biz On Air ini. Okey, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Alright, cerita pasal durian ni. Hai, saya kalah kalau bab tu. Set kita ingin nak makan. Kalau ada pulut, lomak lagi kena. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kan? Nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur.
1: Yes, petang-petang ni masih lagi kami berdua teman anda dalam Petang Crew sehingga pukul 8 malam nanti. Amin ni tak muncul, manalah dia pergi, tak tahulah. Mungkin cari durian tak jumpa lagi. Tapi apa sahaja untuk anda, terus jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik ataupun anda boleh terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan petang-petang ni kalau kita nak sembang-sembang kan, ada juga sahabat-sahabat kita yang kata, alamak Q, kalau tak ada topik gantuk lah. Jangan risau mami, mamu semua duk tunggu ni. Kita semua dah standby untuk
0: Ralik Check.
1: Ralik Check petang ni, kita tahu 2-3 hari ni banyak sangat tarikh-tarikh penting. Sebab ada yang bila tengok tarikh tu, ini tak apa hari lagi nak World Cup. Ada juga yang bila tengok 2-3 hari ni berita sana sini, bubar dun. Kan? Dia ingat macam-macam tarikh. Ada juga yang menunggu tarikh untuk diijab kabul kan. Hujung minggu ni barangkali kan, ataupun baru je berlalu minggu lepas ke. Ada banyak makna lah untuk tarikh ni untuk anda kan. Saya yakin mesti ada cerita di sebalik tarikh. Jadi kita nak tahu juga petang ni, mungkin ada di antara anda dalam kehidupan ni ada satu tarikh penting dalam hidup ni. Tak kisahlah apa sekalipun, tarikh ni paling penting. Ataupun satu yang orang kata hari yang paling penting dalam kehidupan anda. So Q nak dengar cerita anda. Macam Q, satu tarikh iaitu tarikh lahir Q. Sebab apa? Bukan sebab hari lahir, bukan sebab hari birthday, tapi sebab lain. Sekejap lagi akan kongsikan untuk anda. Tapi kalau nak dengar juga cerita anda, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957 ataupun nak telefon kami petang ni pun boleh juga, 0421073 89. Dan dulu Hil Husaini dengan Hari Ini. Terus layan petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: dengan Mahligai Seribu Mimpi. Terima kasih tuan dan kekal bersama-sama dengan kami waktu ini. Tapi jangan bermimpi, betul. Waktu ini masih lagi Petang Crew teman anda sehingga pukul 8 malam. Dah pun pukul 5.43 minit petang waktu ini. Kita sembang-sembang untuk ralik cek kita lah, geng. Mana tak keluar? Siapa tak keluar? Dia kadang-kadang tu dia bermanja. Sekejap. Tunggu sekejap.
1: Ralik cek.
0: Ini Tiara lah kacau ni. Tak ada orang lain yang kacau ni. Okay. Cerita pasal ralik cek hari ni berkenaan dengan hari ataupun tarikh yang paling penting dalam hidup anda. Kita nak dengar kan? Boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita ataupun boleh telefon kami juga di 04-2107-389. Macam yang dikirimkan oleh Fahmi ni. Assalamualaikum Petang Crew. Mana Amin? Saya lagi damai. Tunggu saat. Tadi dia pergi cari durian. Kata Fahmi kat sini, Fahmi dari Balik Pulau, tarikh penting bagi hidup saya adalah 14 Mei. Tarikh tu bukan saja hari lahir isteri kesayangan saya, tapi juga tarikh anak sulung kami lahir selepas 7 tahun kami menantikan cahaya mata. Memang hadiah paling bermakna dari Allah Subhanahuwataala. Tiap-tiap tahun kita cover sambut 2 birthday serentak. Oh, itu jimat kos, Fahmi ya. Awak memang pandai. Awak setting baik. Okeylah. Ini pula kiriman daripada mana tadi? Kak Zura. Kak Zura kata, Assalamualaikum Q. Untuk cerita pasal tarikh paling penting, akak ingat 8 Mac 2008, yang mana juga merupakan tarikh hari pilihan raya umum ke-12 waktu tu. Tapi yang paling akak ingat, sebab hari akak dah settle mengundi apa semua, terus suami bawa pergi ke hospital sebab nak melahirkan anak. Oh, maknanya kata akak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang rakyat . Bagus akak. Sebagai seorang warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, akak pergi mengundi dulu, lepas tu bawa pergi hospital. So anak tu patut nak letak nama apa . Kena fikirkan jugalah tu. Okay. Terima kasih untuk anda semua yang dah hantarkan di ruangan WhatsApp. Setiap lagi kalau nak telefon kami pun boleh juga. 04-2107-389. Hari ni dalam ralik cek kita bercerita berkenaan dengan tarikh penting dalam hidup anda. Dua cerita berkenaan dengan birthday. Sekejap lagi Q nak kongsikan pula lah cerita Q pasal birthday, hari lahir, tapi cerita di sebalik itu. Sekejap lagi Q akan kembali teman anda. Terus layan Petang Crew.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang tu eh. Krem kaki.
3: Bayangkan 100 kilo eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang eh.
2: Teruk baik.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralit Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Super FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Kepada saya, kita teman anda waktu ini dah pun 5.54 minit petang. Okay? Terima kasih juga yang ada join kita waktu ni di WhatsApp. Kan? Saya ingin kita akan bacakan kiriman anda dan kita nak kongsikan seketika untuk info trafik waktu ini macam biasa. Geng. Hari Jumaat ni, kalau naik atas jambatan tu, dia sangkut-sangkut sikit lah. Tapi kalau anda nak kongsikan juga info trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp yang sama di 010-5080-95. Dan lain-lain lokasi antaranya di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu memang sesak waktu ini, menghala ke Juru dan juga menghala ke Sungai Dua juga sesak. Jadi untuk anda sentiasa amalkan langkah selamat panduan anda dan juga peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling terbaik sebabnya untuk minggu ini masih lagi kita bercuti kan, di ujung-ujung dah pun masuk minggu depan, ada anak-anak sekolah apa semua, so rancang perjalanan anda sebelum memulakan perjalanan ke utara mahupun ke selatan. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan teka tiara nyanyi, tapi sekarang ni kita nak kongsikan juga berkenaan dengan
3: dia tak naik.
2: Biasalah tu. Kadang-kadang dia lupa nak naik sebab tiara kacau. Okey, cerita berkenaan dengan tarikh yang penting dalam hidup anda. Ini kiriman daripada Siti. Katanya, Assalamualaikum Q. Siti dari Seberang Jaya nak kongsikan. Tarikh penting bagi saya ialah 12 Ogos 2020. Sebabnya, waktu itu waktu PKP. Tiba-tiba saya diberhentikan kerja. Waktu tu kerja kilang. Memang gelap dunia rasa. Tapi tarikh tu jugalah saya paksa diri keluar dari zon selesa dan mula berniaga laksa secara online. Alhamdulillah, berkat sabar, perniagaan tu terus saya bawa sampai hari ni dan saya boleh sara keluarga saya sampailah ni. Keep strong everybody. Wow, siap ada tu kan? Ada tagline, okay? Itu kiriman daripada Kak Siti kita. Ini pula kiriman dari Azrul di Gelugur. Katanya, Assalamualaikum, petang kru. Mana gandingan? Alah, tunggu saat lagi dah mai. Dia kata, tarikh paling penting bagi saya 1 Disember tahun lepas. Akhirnya saya habis bayar kereta, loan kereta Myvi saya lepas 9 tahun. Berhempas pulas, macam-macam kerja saya duk buat. Settle dah, tak ada kalut dah. Rasa ringan bahu ni bang. Bolehlah tidur lena sikit, tak payah fikir installment bulan-bulan. Cuma baru ni kena tukar bateri. Okey dah tu. Jadi, yang pastinya untuk anda mesti ada tarikh-tarikh penting dalam kehidupan anda. Macam Q sendiri, yang paling Q ingat adalah tarikh hari lahir 16 September, tapi selang 2 hari kemudian ayah Q jatuh sakit, dan selang lagi 4 hari selepas hari lahir Q, ayah Q pergi meninggalkan kami sekeluarga kan. Itu antara yang Q akan ingat. Sebab tu kalau orang kata happy birthday tu, dia rasa macam tak feel sangat nak birthday, tapi lebih kepada ingatkan orang yang telah pergi, orang yang paling saya sayang. Yelah, dalam kehidupan kita kan, bila tak ada, baru kita rasa kehilangan tu. Tapi yang pastinya untuk anda, ada keluarga, ada individu-individu penting dalam kehidupan anda, hargai mereka sekarang. Okay, sekejap lagi akan kembali teman anda dengan info-info terkini. Dan juga jangan lupa, masuk jam terbaru sekejap lagi, ada teka tiara nyanyi. Terus layan Petang Crew.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Terus stream terbaru daripada Pasha dengan Aku Bukan Cinta. Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, ataupun dengarkan kami di frekuensi di Georgetown dan juga di Seberang Perai dengan 95.7. Itu frekuensi kami, tak berubah, teman anda, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Ni nak cerita sikit berkenaan dengan sebut Georgetown tadi ni, ada update terkini ya. Untuk waktu ini sebanyak 597 notis kesalahan merokok telah dikeluarkan di kawasan tapak warisan dunia Georgetown sejak tahun 2022 menerusi 114 operasi penguatkuasaan yang dijalankan bagi memastikan kawasan awam kekal bersih, sihat dan selesa untuk semua pengunjung. Dan Esko Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang YB Daniel Guizisen berkata, meskipun jumlah notis yang dikeluarkan tahun ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu, penguatkuasaan berterusan itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam meningkatkan tahap pematuhan terhadap larangan merokok di tempat awam. Okay, jadi itu antara intipati dalam perkembangan Georgetown terus perketat larangan merokok. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke portal berita.rtm.gov.my untuk perkembangan yang terkini dan sahih. Okay, sekarang ni kita nak sambung semula untuk sembang-sembang kita lah petang-petang ni. Berkenaan dengan tarikh penting dalam hidup anda. Kalau tadi kita ada cerita berkenaan dengan Faiz, ada juga daripada Azrul kan, dia kata dah settle loan semua. Ini pula antara yang mencuri perhatian saya daripada Cik Kiah. Cik Kiah di Bertam kata, "Assalamualaikum Q dan Amin. Petang kru. Tarikh yang makcik takkan lupa sampai bila-bila, 3 Mac. Tarikh tu doktor sahkan makcik bebas dari kanser tahap 2 lepas berbulan-bulan buat kemo. Tarikh tu juga ajak makcik hargai setiap nafas dan momen dengan semua adik-beradik dan juga anak cucu. Untuk siapa yang tengah berjuang, jangan cepat mengalah lah." Okay, terima kasih Cik Kia kan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, yelah, tak semuanya indah dan tak semua yang seperti kita jangkakan. Kadang-kadang ia hadir untuk menyedarkan kita, dan kadang-kadang ia hadir untuk memberikan satu peluang kita mengenal erti kehidupan sebenar. Wow. Okay, terima kasih Cik Kia. Saya doakan Cik Kia dan juga semua pejuang-pejuang kita, tak kisahlah pejuang dari segi kesihatan ke, pejuang nafkah untuk keluarga ke, dan juga pejuang yang pastinya terus memberikan yang terbaik buat insan tersayang seperti ayah, ibu semua kan. Kita doakan yang terbaik. Okay, sekejap lagi kita akan teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Kalau nak kongsikan lagi cerita anda, boleh, dan di jam ini antara lagu-lagu yang menanti.

0: semua yang terbaik untuk anda. Terus layan Petang Crew.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu.

Untuk petang ni terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Masa lagi cute teman anda bersama dengan Amir Yusof gang. Terus yang mana dok main nanti? Mana Tiara? Tiara, ai, mode ready, mode standby mami. Sebab Tiara memang dah duk standby daripada tadi. Sebab dia kata dia nak berikan sesuatu yang special hari Jumaat ni.

0: kadang boleh, kadang tak boleh. Tiara. Itulah kan. Waktu-waktu macam ni mesti ada juga yang dah tak sabar. Lagu apa agak-agaknya Tiara yang akan bawa ke hari ni kan? Tiara dah standby dah. Dia bincang dengan Amin tadi. Tunggu sekejap lagi Amin sampai. Duduk. Ya Allah kau ni. Okay, duduk. Okay, hari ni nak nyanyi lagu apa? Okay, standby. Pegang mic elok-elok. Okay, ready. 3, 4.
1: Tidak sudi memandang, tidak mengapa. Kena ku mengerti, aku insan hina.
0: Oh, itu cekik lagi. Ini makan durian lah tadi ni. Kak Siti Khadijah ni, tolong tengok kan Siti Ara. Dia tertelan biji durian ni. Apa gaya? Ya Allah. Okeylah, tapi yang pasti untuk anda, kalau tahu jawapan yang mana Tiara dah pun menyanyi tadi untuk lagunya tu, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Kalau nak kat voice note tu, nak hantar mai lagu nyanyian asal tu anda nyanyi sendiri, no problem, hantar dekat situ. Okey, sejak hari kita nak dengarkan apa pula pembayang yang Tiara nak bagi. Terus layan Petang Crew.

0: Yeah, petang crew. Masih ada kami dan juga Q. Sup everybody.
1: Yes, dah pukul 6.43 minit petang waktu ini. Untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mandu, hati-hati mandu, Mat. Tengok hari ni akan Jumaat, merah menyala.
0: Merah menyala, oh jantungku.
1: Itu bukan lagu.
0: Tapi itulah merah menyala muka aku lah sebab menahan terlalu panjang sangat jam tu. Sebab betul juga kalau untuk anda semua yang baru dalam perjalanan sekarang ni, tak pula yang baru nak gerak dari seberang nak menghala ke pulau, ataupun dari pulau nak menghala ke seberang, kesesakan di kedua-dua arah. Dan untuk anda semua yang dari Lebuh Raya Lee Chong Yew pun sibuk juga dan menghala ke atas Jabatan Pulau Pinang pertama ini, sampailah ke Perempatan Poh Keperai, dan juga di Tol Juru di kedua-dua arah, sama ada nak menghala ke selatan ataupun dari selatan nak menghala ke utara, semuanya jam, Mat. Sebabnya jangkaan untuk sekarang ni, kemarin sampai hari Ahad ini, jangkaan 2.2 juta kenderaan di atas Lebuh Raya.
1: Jadi orang kata rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Nak ke mana-mana pun, ada yang kata tak ada, saya nak pergi rumah mak dia. Rumah mak pun dekat dah. Hampa memang duk plan macam tu, tapi orang lain pun duk plan kata nak lalu situ juga.
0: Ya, 50,000 orang fikir sama.
1: Tapi nak tengok hampa semua fikir sama tak macam Tiara fikir.

0: apa kata dia macam gitu?
1: Taklah, lagu memang macam gitu. Dia hanya nak mengatakan dirinya terlalu zuhud. Kalau dia kata aku ni perfect, jadi bongkar pula.
0: Janganlah marah, aku tanya je. Okeylah, kita nak dengarkan juga jawapan.
1: Jawapan dari sahabat. Mungkin nama dia Syazwan kot. Syazwan katanya. Okay, assalamualaikum Mami dan juga Q Petang Guru. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tadi tu lagu band Nathan Stanza, Sepi Sekeping Hati.
0: Oh, band Nathan. Lama tak dengar lagu tu . Boleh juga barangkali lah.
1: Barangkali.
0: Okey, ada juga kiriman ni daripada Zul Hadi. Assalamualaikum. Selamat petang Amin dan Q. Jawapan saya petang ni Jamal Abdillah. Saya rasa lah Kau Kekasih Awal dan Akhir.
1: Kau Kekasih Awal dan Akhir.
0: Pat mana?
1: Okay. Adalah tu.
0: Ini
1: Kak Fiza Rafiza, Jalan Piramli, Penang. Katanya Assalamualaikum Amin dan Q.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Terima kasih sebab menemani kami petang-petang ni. Sama-sama. Lagu yang Tiara nyanyi lagu tadi tu, Datuk Jamal Abdillah, tajuk dia lagu Mati Hidup Semula.
0: Okey. Mati Hidup Semula ni bahaya, Mat. Aku dulu selalu tengok tu. Itu pun ada dekat TV2 keluar balik.
1: Oh, cerita tu?
0: Kata. Otak.
1: Bahaya. Kalimah.
0: Tadi kau akan lebih pada pihak ke? itulah bahaya kadang. Tapi betul ke lagu tu? Sekejap lagi lah kita nak bagi tahu. Anda boleh kongsikan juga jawapan anda kalau rasa nak menyanyi. Ada lagi ke Mat yang hantar tu?
1: Yang nyanyi ada orang nak pesan ke?
0: Boleh lah kita tengok sikit tu. Yang tu yang bawah tu yang tadi sebab dia hantar lambat. Ni. Bawah lagi.
1: Daripada Kak Yati Greek. Jauhnya Greek ni. Apa ceritanya Kak Yati? Mana satu lagu dia betul ke tidak? Apa rasanya?
0: Siapa namanya?
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo. Ambil ada.
2: Lagu tu lagu Mati Hidup Semula.
1: Allah.
2: Jamal Abdillah.
1: Allah, seramnya.
2: Mati Hidup Semula Jamal Abdillah.
1: Baik.
0: Agak repeat ke? Tadi hang tekan dua kali ke, Mat?
1: Sebab
0: dua kali.
1: Tak, memang dia sendiri.
0: Okey. Okeylah. Tapi itu jawapan daripada Kak Yati ni. Kalau anda mungkin setuju ataupun ada rasa nak menyanyi juga lagu ni, buktikan kata ini lirik yang sebenar. No problem. Hantarkan di WhatsApp yang sama, Mat. WhatsApp kita
1: 0150809 57. Terus layan.
0: Jap. Mat, lagu lepas ni pun pernah bergandingan dengan penyanyi asal, Mat.
1: Bubuh.
0: Aku bubuh, eh?
1: Bubuh.
0: Kita layan dulu. Terus layan.
1: Petang Crew.

0: kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dan kru masih lagi Amin dan Kirman anda. Baru saja berlalu Aisyah Retno dengan Tak Adil.
1: Ya, yeah, begitulah kehidupan. Kadang-kadang kan ada skalanya kita dapat bersungguh-sungguh tapi tak mendapat apa yang kita nak.
0: Kenapa?
1: Sebab itulah kadang-kadang niat kita ni bila nak buat baik ke kan, nak buat baik kepada orang lah. Jangan kita mengharapkan manusia itu yang membalas kepada kita.
0: Betul.
1: Sebab kalau dia balas tak kena dengan apa yang kita nak, maka hilang keikhlasan kita tu. Maka kita serahkan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan balas dengan cara yang pernah terbaik sekali. Mana?
0: Brand apa tadi tu?
1: Yang mana bibir ni?
0: Berkilat semacam eh.
1: Sejuk.
0: Aku terganggu.
1: Sejuk. Memang nak cerita kat on air ke macam gini?
0: Yalah, aku terganggu. Macam apa benda yang kat bibir dia tu?
1: Nanti kau berdak sejuk.
0: Tak payahlah. Okeylah, sekarang ni masih
1: jangan minta kat Mimi kejap.

0: Sengau tu.
1: Ya, yang teruk tu ha. Okay lah. Tapi itu Tiara dah sediakan, Mat. Kan? Susah-susah.
0: Betul. Terima kasih Tiara. Kamu usaha untuk nak sumbangkan soal lagu tu kan. Susahkan orang lah nak menekanya tu.
1: Ya, apa jawapan-jawapan sahabat-sahabat kita
0: ini,
1: ni, Mat?
0: Ini Ana katanya. Sorry, ya, Kak dan Q. Ana kata rasanya lagu Mati Hidup Semula tu nyanyian Jamal Abdillah.
1: Okay. Ini sebab Azrisha Azroni.
0: Azrisha Azroni.
1: Oh, lama tak masuk ya. Ya. Petang ni pun jawapan sama juga.
0: Sejak kahwin ni lama dah.
1: Dia kata kat sini jawapannya Datuk Jamal Abdillah mati hidup semula.
0: Tuak.
1: Ya.
0: Sak duduk.
1: Wah, sweet betul. Sweet lah. Dulu dihantar dekat dalam ni Bicara Hati.
0: Dah si ada, peneman hati.
1: Itu. Ini pula Badrul Nizam.
0: Assalamualaikum Amin dan Q.
1: Apa yang salam?
0: Tajuk dia Jamal Abdillah mati hidup semula. Tajuk dia Jamal Abdillah.
1: Tak balik tu. Tajuk dia tajuknya Mati Hidup Semula nyanyian Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah. Okey.
1: Siapa pula ni?
0: Eh, kita bersama dengan Tam.
1: Tam. Apa tu ceritanya Tam?
2: Assalamualaikum. Geng-geng petang kru.
1: Waalaikumsalam. Jaga diri.
2: Amin dan juga Q.
0: Ya.
2: Saya Rostam daripada Bayan Baru.
0: Ya, Rostam.
2: Ataupun kalau panggilan Q, dia panggil saya Tam.
1: Ya, Tam.
0: Tam, no?
1: Tam. Kenal dia dari
2: apa
1: tu kat
2: Selangor. Apa nama buat pertama kalinya? Saya nak cuba teka lah. Lagu ni rasanya lagu Datuk Jamal Abdillah.
0: Iya ke?
2: Mati Hidup Semula.
1: Jangan.
2: Terima kasih. Oh, Assalamualaikum.
0: Dia kalau hidup mula ni, kuparat semua ni, Mat. Jangan.
1: Apa tu sekali?
0: Benda-benda kalau percaya hidup mati semula, kuparat.
1: Aduh, aku nak kena betul kan. Dah David dah lepas dah tadi kalau ustaz. Ni Hafiz Abdullah pula kata Jamal Abdillah mati hidup semula.
0: Ramai yang Jamal Abdillah ya. Ada juga yang kata ni, Assalamualaikum Amin dan Q. Saya selalu lagu JJ cukuplah sekali.
1: Cukuplah
0: sekali daripada Azrin.
1: Ini Kak K.
0: Assalamualaikum Amin Q. Petang. Lagu yang terakhir itu lagu Datuk Jamal Abdillah Mati Hidup Semula. Dengan penuh harapan, saya harap betul lah dekat saya tu.
1: Ini Made the Purple.
0: Saya suka Kari Pap Pusar. Tak ada, itu saya tambah.
1: Okay. Ada lagi ni, Kau Lupa Janji Jamal Abdillah. Ini lain. Kita tengok tu banyak. Sendiri pun ada juga. Tapi jawapan maksud kata Jamal Abdillah tu depa
0: penyanyi tu lah. Penyanyi tu depa macam kena. Mungkin sebab clue kot. Dengan bergandingan dengan si Naim Daniel lah apa semua.
1: Boleh. Ini Kak K pula kata lagu Jamal Abdillah. Lagu DJ.
0: DJ?
1: Lagu DJ Jamal
0: Bukan
1: Abdillah.
0: Datuk Jamal Abdillah.
1: Okey. Mana saya tahu. Okey. Kita dia jawapan-jawapannya kita nak tanya Tiara jawapan yang sebenar. Dah ready dah, Mat? Esok Tiara tak ada tak?
0: Kita pun boleh cuti.
1: Ya ke? Aku kerja, Mat, pagi esok. Okey, Tiara, jawapan sebenar, Tiara.
3: Baik. Terima kasih Amin dan Q.
0: Sama.
3: Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini. Tidak sudi memandang
1: kita mengapa
3: dengan aku mati. Aku insan.

0: kan.
1: Sedih sangat tu Mat muka.
0: Mat
1: tak kena Mat. Tak kena dengan bibi macam itu.
2: Oh, kalau orang tengok muka aku macam ni, Mat.
1: Tak apa lah, aku tepukkan, Mat. Okey lah, tapi itu jawapan yang sebenar betul. Mati hidup semula daripada Datuk Jamal Abdillah.
2: Tahniah untuk anda semua yang terus teka lagu. Yang mana tak berpeluang ataupun yang salah kata, kecewa sungguh-sungguh dia kata. Don't worry, next week kita ada lagi.
1: Ada hadiah tak minggu depan?
2: Ada nyanyi, ya?
1: Ada hadiah minggu depan?
2: Hadiah nanti kita tengok balik.
1: Kita cek boleh lah. Terus layan
2: Petang Kru.

0: mulalah cerita susah payah kehidupan dia. Dan saya cakap, dia kerja, bos lalu bagi gaji lambat lah, nila-nila. Okey lah, tak apalah, kita jadi pendengar je lah kan. Sampai satu hari tu, dia dah mula macam nak pinjam-pinjam duit lah.
1: Saya dalam perjalanan waktu tu memang keadaan hujan renyai-renyai lah. Dalam kereta tu adalah 3-4 orang. Jadi kalau lama 3-4 orang kami lah. So saya melalui satu jalan, satu kawasan yang memang orang Pulau Pinang tahu jalan ni memang jalan yang kadang-kadang orang tak lalu lah. Jalan ni dekat dengan KM Askar.
2: Okay,
1: KM Askar 2 division. Okay, waktu dalam perjalanan tu saya dah tengah naik bukit. Sampai tempat tu kira masing-masing, yalah masing-masing tengok semua masing-masing. Tiba-tiba hadir satu bau yang tidak menyenangkan.
3: AZ Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM. Lagu-lagu hits terkini.

0: Jamu yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segar.

0: Ya, Petang Kru masih dengan Min dan juga Q. Dah masuk jam yang terakhir dah pun.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda kekal bersama-sama dengan kami. Walau di mana jua anda berada, macam biasa aplikasi RTM Klik betul-betul percuma teman anda.
0: Jadi kalau untuk hampa semua yang belum lagi download RTM Klik, kena cepat-cepat download RTM Klik di telefon hampa semua, di Google Play Store, Apple App Store. Sebabnya banyak perkembangan terkini, antaranya World Cup 2026.
1: Yes, tak lama je lagi. Tapi kalau ikutkan, Mat, bila World Cup ni, sebab kali ni dekat Amerika, Mexico dengan Canada. Dia dah plan siap-siap lah. Dia kata aku memang tidur mesti lambat punya. Waktu kerja aku kena adjust lah.
0: Yo, sebab banyak game pagi kan.
1: Yes, tapi yang penting, walaupun kita ni sonok dengan hiburan apa semua, tapi yang pentingnya subuh jangan lupa.
0: Subuh jangan lupa.
1: Ibadah-ibadah kita tu.
0: Betul. Janganlah kita ni terlalu menghambat dunia kan. Pernah aku teringat satu kata-kata Al-Fadil, Ustaz Somad, dia kata. Pun kata petikan daripada ulama, katanya apa? Kalaulah kita ni mengejar dunia, dunia tak dapat, penat yang dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia tu datang bersimpuh dengan kita.
1: Allah.
0: Nampak kan?
1: Yeah. Yang penting tu kita mengejar dua-dua, tak ada untungnya kalau dunia semata. Yang penting akhirat tu datang sekali yang dunia ni untuk kita.
0: Kan?
1: Tapi yang seronoknya, apa pun tugasan, macam semalam kita ingat kan, Mat? Kalau kita buat kerja pun kita anggap sebagai ibadah,
0: betul.
1: Itu pun niat kita dah betul dah.
0: Betul. Dan niat kami insyaAllah sentiasa ingin berikan yang terbaik untuk anda. Ilmu-ilmu bermanfaat. Terus layan Petang Kru.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Yang terfaham sekarangnya untuk masa kami dan juga Q Petang Crew teman hampa semuanya jam 8 malam dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutra FM.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: bersama Palestine.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nak tahu lebih lanjut tentang Undang-Undang Keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
3: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Ya, Putra FM segalanya untuk mu, Ami dan juga Q. Alhamdulillah, jom balik, Mat.
1: Bukan macam tu. Kita ni kerja, dia ikut format. Beritahu, terima kasih yang terus dengarkan kita.
0: Okay.
1: Lepas tu, bagi tahu siapa yang akan kerja lepas ni.
0: Okay, jom balik.
1: Belum lagi. Bagi aku baiklah.
0: Okay.
1: Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Dah daripada pukul 3 petang tadi, petang kru, sampai pukul 8 malam ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jom balik.
0: Jangan. Tak ambil lagi. Lepas ni bersama-sama dengan Jelani.
1: Okey, jumpa dia.
0: Jumpa.
1: Ada lagi kerja aku esok. Nak kena susun lagu lagi. Okeylah, tapi yang pastinya untuk anda, terus kekal setia bersama dengan kami sampai pukul 12.30 malam. Kami akan terus menemani anda bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam nanti.
0: Kami kasih.
1: Tak perasan kan? Itu lagu Mat yang ada lagu dekat dalam playlist kita nanti.
0: Iyalah, tu lagu-lagu terbaik menanti apa semua kerja 12.30 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Misof.
1: Thank you, MAP.

0: Pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda. Terima kasih Q dan juga Min. Saya lagi malam ni jalan ni.

Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keizinan untuk saya terus bersama dengan anda di udara. Untuk edisi pertemuan hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijri.

Okey, terima kasih juga untuk rakan Padolong Jutera di unit MCR . Yang memastikan kejelasan, kelancaran siaran Mutiara FM ini dapat anda dengari dengan terang jelas dan padu. Rakan pengawal keselamatan yang berada di kompleks Mutiara FM 3, terima kasih.

FM. Okey, Bulgar FM segalanya untukmu. 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang sedang memandu, selamat memandu. Terima kasih kerana membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda pada ketika ini dan waktu ini. Saudara, hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju sampai ke destinasi, tetapi siapa yang tetap melangkah walaupun berkali-kali diuji, ya. Dan sungguhnya dalam perjalanan yang singkat kita di atas muka bumi ini, ada ketika dan saat kita diuji dengan dugaan dan cabaran. Hati mau kuat, ya. Okey, untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu isyak kita, waktu basah siku bagi kaum muslimin juga muslimat pada pukul 8.47 minit malam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.16 minit malam. Untuk hari ini sahaja dah 20 jam dah 16 minit kita berada di hari Jumaat ini. Ada yang berdoa untuk berada pada hari ini namun tidak kesampaian. Jadi kita yang berada, yang diberikan nafas lagi untuk menjalani kehidupan hari ini, syukur itu penting ya.

Okey, jangan kita lupa. Kadang-kadang setinggi mana pangkat kita, sehebat mana kita pun, satu masa dan ketika orang yang akan menguruskan kita, ya.

Selamat malam untuk sahabat-sahabat teman-teman. Pencari-pencari rezeki pada malam ini. Semoga lancar segala urusan anda, pekerjaan anda,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 90.9 MHz, orang Balik Pulau, orang Teluk Kumbar ataupun yang mana yang mendengar melalui frekuensi tersebut. Selamat malam, saya santuni anda malam ini. Dan sekali lagi untuk pandan muslimin juga muslimat masuknya waktu salat pada Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.47 minit malam. Itu waktu penting untuk kita muslimin juga muslimat. Awai tak kalut. Anggota-anggota keselamatan kita malam ini, selamat memulakan tugas. Penuh hormat untuk anggota-anggota keselamatan kita.

0: FM. Inilah Mutiara FM.
1: Perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tama. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka pejatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elah daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.

0: ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke masjid. Kalau batal apa-apa pula tak guna. Dia mari masjid, Nabi kata la yuridu illa solah, tak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat jamaah. Seterusnya Rasulullah menyatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat, dia tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan tiap langkah dia satu dosa dia langkah. Tuan-tuan, untung orang rumah jauh. Mazu. Lagi banyak langkah banyak derajat, insya-Allah. Lagi banyak langkah banyak dosa dia gugur. Sebab tu orang yang faham, jauh dia tak kisah. Bagus lagi.
1: Inilah Mutiara FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Hak ni mata, telinga, otak, pemikiran kita. Dia yang abang agak tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya ni hang duk buat perangai ke ni Tuhan tinggal hang, Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha siang, walai malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Ha, tu siapa yang duk abang tuan-tuan kata Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk ah. Saya dah abang ah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun beloh tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan dan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata hamba, ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, selepas seketika nanti tepat jam 9 malam kita nak ke Kuala Lumpur, kita nak dengar utama 9 malam. Mai balik ke Mutiara FM. Kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music malam ni ya.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Selamat malam. Yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, anda bersama dengan saya Jalani malam ini. Di mana jua anda berada, saya santuni anda dengan kata-kata selamat malam. Moga diperbudahkan segala urusan anda di ketika ini.

Okey, daripada kumpulan Scorpion dengan lagunya New Generation, generasi baru. Jadi selamat malam untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu, masih lagi anda bertemankan saya jalani malam ini. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Saya semak-semak tengok kandungan jadual siaran untuk edisi malam hari ini. Tak ada lah pula cafe music. Tapi tak apa, saya nak keudarakan juga lagu-lagu pilihan anda. Yang mana yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda tu, sambil-sambil saya keudarakan lagu-lagu ni, akan saya slate lah juga lagu-lagu pilihan anda ni. Walaupun malam ni dia tak ada cafe music, jadi minta maaf lah untuk rakan-rakan teman kita yang daripada awal-awal tadi tu dia kirim lagu-lagu. Maafkan saya. Tapi tak apa, lagu-lagu pilihan anda itu akan saya keudarakan juga, akan saya slatekan dalam playlist saya pada malam ini. Jadi apapun yang sedang anda lakukan pada ketiga ini, di saat ini, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri, terima kasih juga yang tak terhingga saya ucapkan untuk anda di atas kesudian anda untuk terus melayani kami di Mutiara FM walaupun berada ratusan kilometer dari Pulau Mutiara ini sendiri. Jadi untuk rakyat-rakyat negeri Pulau Pinang sendiri, selamat malam. Di mana juga anda berada, di daerah mana, di kawasan mana, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermakna anda bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Macam biasa, yang mana sedang mencari rezeki malam ini dengan pelbagai cara, ada yang berniaga, ada yang bekerja dengan majikan, ada juga yang memilih untuk bekerja secara sambilan di sebelah malam ini. Jadi untuk yang bertungkus lumus mencari rezeki, saya ucapkan selamat untuk anda terus mencari rezeki di atas muka bumi yang sementara ini. Mustahil.

0: Itu lagu nyanyian Zarina dengan lagunya Bagaikan Puteri ya. Jika dunia aku yang punya tu dia. Cukup bermasalah. Bagaimana nak kontrol ataupun nak mengawal dunia seorang diri. Sedangkan kadang-kadang tu kita nak mengawal diri kita pun kita susah. Mujuklah impian, mujuklah mimpi. Kalau kata dia ni jadi realiti, oi masalah tu. Dunia. Itulah kadang-kadang kalau kita nak berimpian ataupun nak bermatlam ataupun nak bercita-cita, janganlah kadang-kadang tu terlampau tinggi sangat. Sampai sememangnya tak boleh untuk kita capai, untuk kita gapai. Jadi padan patutlah dengan mimpi sesuai dengan kemampuan kita. Dia kadang-kadang ni bila kita terlampau sangat nak menyamakan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita ni, itulah yang membuatkan kadang-kadang kita boleh terjerumus ke dalam kancah kesusahan. Dia tengok orang pakai kereta besar, dia tengok orang pakai motor besar, dia tak ukur juga kemampuan diri dia tu, dia pun nak buat benda yang sama. Dia pergi tenyeh loan, tenyeh topi, komitmen yang mengganggu gubat kehidupan seharian. Kalau biasa tu duk kita kata menggunakan duit tu pada kadar yang tidak banyak, bulan-bulan duk spend dalam 300-400, tiba-tiba nak ikut orang punya pasal, sanggup ikat perut. Last-last sampai tak ada boleh ikat perut, itulah yang jadi serabut perut, terus jadi gelong. Jangan macam tu, saudara.
1: Kalau aku kaya, kalau aku kaya,

Tapi ada yang bila dah senang, bila yang dah kaya. Kawan-kawan yang kurang, kawan-kawan yang tak berapa ni. Dia buat tak kenal. Jangan jadi begitu ya. Okey, 9.33 minit malam. Itulah dalam kehidupan saudara, pelbagai cabaran, dugaan dan ujian diberikan kepada kita. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesenangan. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang walaupun pada ketika ini tengah sibuk dengan kerja masing-masing, dengan urusan masing-masing, tapi masih lagi menemani saya di Mutiara FM. Segalanya untukmu, apa jua yang sedang anda lakukan, saya santuni anda dengan kata-kata semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam, Syafiq.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.46 minit malam. Terima kasih sahabat Mutiara FM kita, Syafiq, Linda dan juga Mama Faizal malam ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, selamat malam juga untuk sahabat kita lapor diri malam ni, Muhammad Hafiz di Tanjung Bunga. Kita ada Kak Noh yang berada di Penaga waktu lalu ni. Terima kasih Kak Noh. Minta maaf lah Kak Noh, malam ni tak ada kafe muzik. Nama pun kafe, ada hari dia cuti Kak Noh lah. Budak-budak nak cuti.
2: Seperti mati lampu.
1: Okey, yang nak bawa kenderaan, kereta ke motor ke, pastikan lampu kenderaan anda semua hidup. Tak ada yang mati, tak ada yang terbakar. Kalau belah siang boleh gagah lagi lah, sebab cerah. Tapi belah malam ni tak boleh berkompromi lagi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kopi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Ini dia, kita hentikanlah kita kata apa, bully membuli ni. Dia bukannya membawa kepada kebaikan, tapi dia membawa kepada keburukan. Bukan saja kepada yang dibuli, malah pembuli itu sendiri akan juga mengalami, kita kata, satu situasi ataupun satu keadaan mental yang begitu kritikal lah. Dia pukul orang tu sebab apa? Sebab mungkin sebelum-sebelum tu dia pun pernah dibuli, dia pernah dipukul orang juga. Jadi dia nak balas balik dengan cara dia pun pergi buat orang pula. Jadi tak kenal lah. Jadi apa pun, kalau kita nampak kejadian-kejadian begitu, kita laporkanlah kepada pihak berkuasa. Dan bukan sekadar kita kata bully secara fizikal, tapi sekarang ni juga ada yang mana mereka bully secara bully di laman maya ni, bully cyber. Dia tengok media sosial kawan tu, dia tengok kawan tu post sesuatu, kawan tu post pakai baju lagu ni, lagu tu, lepas tu dia pun mula komen lah. Dia kata baju tu elok dah, badan tu yang tak berapa elok. Dia body shaming kawan tu dekat laman maya. Itu pun menjadi satu kesalahan juga. Dan tindakan ataupun body shaming orang di laman sosial ni juga, kalau kata mangsa tu buat report pun kena juga. Jadi hati-hati, walau dunia di ujung jari, tapi gunakanlah teknologi ini sebaiknya. Jangan buat benda yang mengarut lah. Semua ada perasaan, semua ada keinginan. Jadi kita hormatilah perasaan orang lain. Jangan duk kira kita ya.

0: Kara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Kara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Kara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Pukul 10.50 minit malam-malam ni. Okey, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang masih lagi tetap setia bersama menemani saya jalani malam ini di frekuensi pilihan anda. Mutiara FM, segalanya untukmu di 957MHz, 913.9MHz juga 909MHz yang menggunakan aplikasi ATM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ada di kalangan kita yang pada ketika dan saat ini melayani Mutiara FM. Yang layan Mutiara FM ketika sedang bertugas, ketika sedang bekerja. Selamat bekerja saya ucapkan. Bermacam-macam jenis kerja yang boleh kita lakukan. Namun kita buatlah kerja yang halal. Dia bukan apa kalau kita buat kerja yang tak ketahuan tu. Dia tak tahan lama. Pulangan ataupun imbuhan yang kita dapat daripada kerja yang kurang baik ataupun kerja yang tak baik kita buat tu, selalunya pendapatan tu dia tak tahan lama. Itulah yang selalu kita dengar. Jadi kalau kata mulanya tak baik, hasil dia pun jadi tak baik jugalah. Jadi apapun, terima kasih kerana anda masih lagi sudi untuk terus mendengar suara ini. Di mana jua anda berada, saya mendoakan semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda. Dan saya juga mengharapkan doa yang saya berikan kepada anda, doa yang saya doakan kepada anda itu kembali berpatah balik kepada saya. Itulah yang dapat kita sama kita lakukan untuk kita mendapat keberkatan di kehidupan kita yang sementara ini. Jadi selamat datang juga diucapkan untuk sahabat kita yang mula bakal memulakan tugas tepat jam 11 malam nanti. Kita ada Mamu Faizal juga bersama dengan Sofian. Dan yang sedang bertugas di ketiga ini, rakan saya Amiruddin juga dalam tugasan pada ketika dan saat ini. Juga anda yang berada di luar sana. Yang sedang bertungkus lumus dalam kedinginan malam. Mencari ringgit buat menyara keluarga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi anda semua.

Fecioară FM, segalanya untukmu. Sepuluh 58 minit malam. Selamat dalam perjalanan Abang Muhaimin Murad. Kabarnya dalam perjalanan menuju ke

pilot-pilot darat kita malam ni. Ada yang bakal menempuh perjalanan beratus kilometer menuju ke selatan, ke pantai timur. Hati-hati. Rider-rider kita malam ini. Rider pink, hijau. Oren, hitam. Selamat berkelana di jalan mencari rezeki. Anggota-anggota keselamatan kita. Tabik hormat untuk anda ya.

FM。11 2 minit malam. Dah 23 jam 2 minit kita berada di hari ini. Hari Jumaat 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga semuanya baik-baik untuk anda ya. Sehinggalah ke saat ini. Harap semua sonok-sonok belaka. Tak ada yang berduka.

Pagi sama malam juga untuk sahabat kita, Syuhaimi. Malam ini berkawal bersorangan katanya. Kawan MC Mujong boleh layan Mujer FM. Terima kasih banyak-banyak.

Selamat malam juga diucapkan untuk Manjang Timah kita. Manjang Timah kita yang berada di Permatang Tinggi C. Dia nak dengar lagu G. Rashid Sani. Minta maaf Manjang . Saya gantikan dengan lagu ni. Lagu ni dalam bahasa Melayu selalu. Always. John Bon Jovi.

Okey, ada sahabat kita yang layan lagu ni katanya. Sambil bawa kereta, sambil mandu. Duduk atas jambatan katanya. Mengingatkan kembali memori. Suatu masa dulu. Ingat yang baik-baik, okey bang. Memori yang indah-indah, okey.

Muhammad Zamri Mat Isa. Terima kasih layan Bujur FM malam ni. Untuk sahabat saya, Abang Yusri Cik Lah kita. Jadi kadang-kadang boleh kita layan ataupun boleh kita mengimbau kembali memori. Tapi kita imbauan memori kita tu, kita ingat benda-benda yang seronok. Baru dia main seronok dalam diri kita. Kalau kita fikir benda-benda yang berlalu, benda-benda yang menyedihkan kehidupan kehidupan kita, ini akan membuatkan diri kita akan rasa, kalau kata duk rasa duk fikir masalah kan, lagi dia rasa down, lagi dia rasa bermasalah. Jadi apapun, diharapkan pada ketika dan saat ini semuanya dalam keadaan yang ceria-ceria belaka. Seronok menikmati hari ini.

Seronok namanya pertemuan saya bersama dengan anda pada malam ini. Hanya sekadar setakat ini. Saya menurutkan semoga malam ini merupakan malam yang indah untuk anda nikmati. Sampai kita berjumpa dan perlagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Siti, geng burung hantu. Hanya nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu, lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan. Cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni, malam minggu kan. Kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonek tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan, ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama layan geng burung hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut jemur. Terima kasih Zian Azim.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mulayan Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi, abang gemas kita. Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya, buat yang tersayang, isteri yang setia, Nur Diana Nordin, selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nur Diana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Okay, Hanif nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

tadi lagu antara gadis, nyanyian kumpulan Dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Saya Abang Sore. Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga komen. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di

Burung hantu ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bahawa sebentar tadi kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia RM1 ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang dekat, suka pergi camping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata, kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu, kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, perkena pula kopi secawan. Segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin. Tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air. Boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari
2: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, dia kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, kan? Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik

0: beradik lelaki kepada wanita itu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab, bukan sonok-sonok besar tu tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita ni tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri, tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja, tak ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah mungkin dengan kaedah tu mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka istri iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik, ipar lah saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi, kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya, kita dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami, ini biasa tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebekalan masa, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup buat ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup, isi tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik yang saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada, supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun, untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, Ustaz, saya... Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, Ustaz, saya ada satu lagi pasangan. Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menjuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. Ustaz doakan kami meninggal dunia ke? Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

terima kasih kerana setia bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayangi kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey. Saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari
2: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan

0: Mega seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Aura Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmaida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cue teman anda pagi ini dalam Santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini 6 Jun 2026. Sama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda pagi-pagi ini. Cue akan terus ceriakan anda di jam yang pertama ini dengan info-info terkini dan juga lagu-lagu terbaik. Okey, dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pemidang tepat jam 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

0: Palestine pasti akan merdeka. #NidaFM bersama Palestine.
1: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca juga kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minanna, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas semayang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

0: menyuarai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM.

0: Si pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Baru saja berlalu Nur Kamalai Sari dengan selamat pagi sayang. Sayang-sayang semua pagi-pagi ni dah sarapan ke belum kan? Tapi yang pasti untuk hari Sabtu ni ada yang dia kata kita sarapan special sikit sayang. Cewa. Okay? Tapi special macam mana pun, you nak ingatkan juga sekarang ni kita kena jaga kesihatan. Sebab kalau ikut kan, dalam 2-3 tahun ke belakang ni memang kita dah sedia maklum berkenaan dengan tahap kadar kencing manis yang semakin membimbangkan. Kalau ikutkan kelaziman, sekitar 18.3% daripada kalangan rakyat Malaysia yang dalam kategori orang dewasa menghidap diabetes. Jadi ini antara yang membimbangkan, kerana kita kalau ikut tahun 2022 tak silap Q, kita berada di kedudukan kedua tertinggi di dunia, dan dianggarkan juga hampir 1 daripada 5 rakyat Malaysia menghidap diabetes, dan kadar ini menunjukkan peningkatan ketara dari tahun ke tahun. Jadi apa langkah kita? Q nak ingatkan, sarapan pagi-pagi ni pun memang seronok kadang-kadang tu. Teh tarik satu ni macam biasa, susu separuh gelas. Nampak tu memang seronok, memang sedap. Tapi macam mana implikasi? Set lagi kita nak kongsikan kepada anda langkah dan juga apa cara yang paling mudah lah untuk kita nak kurangkan minuman manis kan. Pemakanan-pemakanan yang nak perlu dijaga. Sekejap lagi kita akan kongsikan untuk anda. Lain dulu hujan dengan sepagi yang gelap. Tengok gelap lagi tu. Terus layan KFM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk anda.
1: Radio No. 1, 1, 1. Goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

6.52 minit pagi waktu ini. Terima kasih kekal jadikan kami pelan terbaik anda. Kalau ikutkan, KDQ dah janji nak berkongsikan berkenaan apa langkah yang boleh kita sama-sama praktikkan dalam nak memastikan kadar kencing manis ataupun diabetes di Malaysia ni semakin berkurang dengan tahap yang makin membimbangkan. 18.3% itu kelaziman rakyat Malaysia yang berhadapan ataupun menghidap kencing manis. Kalau ikutkan, satu daripada rakyat Malaysia ada diabetes. Jadi kita kena beringat, kena tengok juga pemakanan dan juga tabiat sehari-hari kita ni. Jadi apa yang boleh kita buat hari ni? Mamu tadi duk tanya tu, apa Kyo duk cerita tu, boleh buat apa? Saya memang dah daripada 30 tahun dulu lah tak boleh nak kata apa. Ini yang rutin harian lah. Ni Mamu nak bagi sikit, 66 hari untuk tabiat mula melekat, 21 hari mula biasa, 66 hari tabiat jadi kebiasaan. Apa langkah yang kita boleh buat hari pertama sampai hari ke-7, seminggu yang pertama ni? Mungkin dia susah sikit lah kan, nak kurangkan dia minum gula ataupun apa yang manis ni. Apa yang pertama, mula tukar satu gelas sehari. Kalau selalu sehari ni dia kata 5 gelas, okay, tak ada masalah punya. Pagi Nescafe tarik, mai apa separuh pagi ada teh tarik, mai tengah hari sikit dia kata teh o ais limau, lepas tu bubuh sikit ada madu kat dalam tu. Madu tu dah cantik, tapi yang gula tambah tu dia tak berhenti punya kan. Lepas tu tambah pula lagi, mai ke petang tu dia mau, dia kata ini special punya Q, mami duk buat kopi o manis piap piu punya kan. Lepas tu sikit lagi, mai ke malam tu dia kata kena minum boba lah, anak duk ajak. Weh dahsyat. Jadi tukar satu hari tu mula dengan orang kata mempraktik kita minum air putih ataupun air kosong. Lepas tu hari ke-21 mula dah rasa biasa sebab lidah mula kurang rasa cari manis tu. Lepas tu hari ke-66, nampak dia punya range masa tu panjang sikit, tabiat mula melekat, air kosong jadi lebih mudah dipilih, dan hari ke-90 lebih stabil, air manis bukan lagi rutin harian. Perubahan bukan berlaku sebab semangat, ia berlaku sebab ulang. Jadi itu antara pesanan yang dikongsikan juga di Public Health Malaysia. Kalau anda yang nak praktikkan, mula sekarang. Jangan tunggu, ini masa kita untuk bersama-sama mengelakkan dan juga memastikan tubuh badan dan juga rakyat Malaysia semakin sihat. Sekejap lagi masuk jam 7 pagi, kita nak terus ke utama 7 pagi untuk berita semasa, dan selepas itu kembali semula untuk kita bawakan kepada anda info-info terkini dan perkembangan semasa. Terus layan Metro FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, wadah-wadah boy. Yeah, kita teman pagi anda dalam Santai Sabtu 6.12 edisi hari ini, 6 Jun 2026. Cantik hari ini eh, tarikh tu 060626. Cewa. Kalau yang mungkin melangsungkan walimatul urus hari ini kan, tahniah kita ucapkan. Ada mamu-mamu kita ni, dia kata hari ini memang busy kius daripada pagi ni. Dia pergi bantu semua apa kenduri papa tu. Saat kita tengah hari baru makan kenduri pula, ada dua rumah pula tu. Lepas tu main lajak sikit petang nak pergi rumah anak. Okay, tak apa-apa pun perancangan anda, Q doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay, dan pastikan anda kalau nak kongsikan apa aktiviti dan juga perancangan anda untuk hujung minggu ni, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sekali lagi ni, masuk jam terbaru ni, kita dah sediakan lagu-lagu hot sempoi semua untuk anda. Antara lagu yang menanti, baru daripada Syahid Zikir dengan Minta Ampun, kita bawakan. Abang menanti dengan The Winner Takes It All.

0: Tidak izin dan juga Dan Manjo dengan adik saya Abel Sorella. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami dengan lagu yang terbaik hanya di Metro FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lompat stesen, pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita baru stream Susan Lancaster dengan Antara Dua Zaman. Kita masih lagi teman anda waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp kita. Antaranya Abang Man ni. Abang Man kata, Assalamualaikum Q. Selamat pagi. Pagi-pagi ni ceria, lagu-lagu semua sempoi. Terima kasih Abang Man. Dia kata kat sini, hari ni planning banyak ni. Antaranya nak bawa pi anak menakan. Yang Man, dia kata nak habis cuti. Oh, okay, cuti sekolah ni. Nak main ke Penang, nak pi jalan Penang Hill. Oh, sebab pasal Penang Hill ni, Bukit Bendera kan, ada sesuatu yang Q nak kongsikan sekejap lagi berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual Dui Tahunan kali kedua untuk funikular Bukit Bendera. Sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda. Okey, yang pasti untuk anda, kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Sat lagi kita ada info untuk anda. Alright, lain dulu Ida Izrin dan juga Dan Manjo dengan Adik Saya Abis Sore. Terus layan Drafam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: All Eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Pagi-pagi Sabtu ni, Q masih lagi teman anda dalam Santai Sabtu 6.12. Wadah-wadah boy, yes. Selamat pagi semua. Amboi, Cik Mek molek. Bukan apa, kadang-kadang tu elok je hari ni kan. Kemas elok tu sebab apa? Dia kata nak pergi jogging lah Q. Amboi, seronoknya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita, antaranya Syura yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Katanya hari ni planningnya nak pergi berjogging Q. Oh kan, okay. Dah jogging cantik dah. Cuma ni Q nak ingatkan jugalah untuk anda yang mungkin merancang aktiviti-aktiviti sepanjang minggu depan juga, yang mana kerja penyelenggaraan berjadual dui tahunan kali kedua 2026 bagi funicular Bukit Bendera akan bermula pada 8 hingga 14 Jun 2026. Jadi perkhidmatan funicular Bukit Bendera dan juga H Cliff Gallery at Pinang Hill akan ditutup untuk penyelenggaraan berjadual dui tahunan kedua bagi tahun ini, iaitu pada 8 hingga 14 Jun dan akan beroperasi semula pada 15 Jun 2026. Dan sepanjang tempoh penutupan ini, pengunjung boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan jeep yang dikendalikan oleh Persatuan Pemandu Jeep Bukit Bendera yang terletak bersebelahan dengan Jabatan Taman Botani Pulau Pinang, atau menggunakan laluan mendaki untuk sampai ke kawasan puncak Bukit Bendera. Jadi PBBPP mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung untuk kesabaran dan juga sokongan berterusan kepada Bukit Bendera. Jadi kalau anda nak tahu info-info terkini dan juga perkembangan semasa, boleh juga ikuti platform media sosial Pinang Hill. Okey, sekejap lagi kita masuk jam terbaru. Ada lagu-lagu yang terbaik menanti anda tau. Dan juga Q nak buka ruang lah. Memandangkan ujung-ujung minggu ni, mari kita tengok-tengok apa kita punya teka-teki ada minggu ni. Terus layan, terfaham.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.